0: Baik, saudara pria di mana saat ini Anda berada, pukul 9.3 menit waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan saja tembang-tembang religi Kristiani yang sudah teman dan juga menyemarakan nuansa pagi di Minggu 5 Juli 2026. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Jemaat GKI Immanuel Hamadi. Baik, selamat pagi, selamat mengikuti, Tuhan memberkati dan selamat beribadah.
1: Pemirsa yang berikut dari Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Jemaat GKI Muhammadi disampaikan kepada yang pertama pemegang kas rayon 1 sampai rayon 8, pemegang kas unsur PAM, PAR, PW, PKB rayon 1 sampai 8, pemegang kas Badan Pelayan PAM, PAR, PW dan PKB tingkat jemaat. Pada panitia harian besar gereja ini, panitia sidang dan panitia pembangunan GSG Jemaat GKI Immanuel Hamadi, pada pengelola badan usaha milik gereja. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja PPG Jemaat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan jemaat dengan mengadakan audit kepemilikan internal pada triwulan 1 bulan Januari sampai dengan Maret 2006 dan triwulan kedua bulan April sampai dengan Juni 2006. Adapun dokumen wajib yang harus disiapkan oleh bendahara jemaat dan pemegang kas saat pemeriksaan oleh BPPG sesuai jadwal terlampir adalah sebagai berikut. A. Bendahara jemaat, buku kas umum atau BKU, 2. Buku kas pembantu SPJ dan bukti fisik atau seorang SPJ, 3. Bukti surat pertanggungjawaban, nota kuitansi dan dokumen lainnya, 4. Rekening koran dari bank, 5. SPBG tahun 2026. B. Pemegang kas, buku kas umum BKU, buku agenda ibadah, bukti SPJ, nota kuitansi atau bukti keterangan yang lainnya. E. Bendahara Baran, laporan kir atau skip tahun 2005 sampai dengan 2006.
2: B. Pemegang kas, buku kas umum BKU, buku agenda ibadah, bukti SPJ, nota kuitansi atau bukti keterangan yang lainnya.
1: Senin 6 Juli sampai dengan Selasa 7 Juli jam 10 sampai dengan jam 14.00, pemegang kas rayon 1 PAR, PAM, PKB, 2. Pemegang PAR, PAM dan PKB hari Rabu 8 Juli dan 9 Juli 2006 jam 10 sampai jam 15.00, pemegang kas rayon 3, pemegang kas untuk PAR, PAM, PW dan PKB, pemegang kas rayon 4 dan pemegang kas unsur PAR, PAM, PW dan PKB. Hari Jumat sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 sampai dengan 11 Juli 2006 jam 10 sampai dengan jam 15.00, pemegang kas rayon 5, pemegang kas unsur PAR, PAM, PW dan PKB, pemegang kas rayon 4, pemegang kas unsur PAR, PAM dan PKB. Senin sampai dengan 14 Juli, 13 sampai dengan 14 Juli 2006, jam 10 sampai dengan jam 15.00, pemegang kas rayon 7, pemegang kas unsur PAR, PAM, PW dan PKB, pemegang kas rayon 8, pemegang kas unsur PAR, PAM, PW dan PKB. Rabu tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan Kamis 16 Juli 2026, jam 10 sampai dengan jam 15.00, pemegang kas BP unsur PAR, PAM, PW dan PKB tingkat jemaat. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu disampaikan. Terima kasih. Pemberitaan berikut dari Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua disampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat. Sisi pemberitahuan disampaikan bahwa Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri dengan pembinaan program studi satu desain komunikasi visual, satu desain produk, satu film televisi, satu pendidikan seni budaya, satu seni rupa murni, satu seni kriya, satu seni musik, satu seni tari. pendaftaran telah dibuka pada tanggal 28 April sampai dengan 29. Maaf, pendaftaran telah dibuka pada tanggal 28 April sampai dengan atau akan ditutup pada tanggal 24 Juli 2026. Tes pada tanggal 27 sampai dengan 28 Juli 2026. Pengumuman hasil tes pada tanggal 30 Juli 2026. Persyaratan yang pertama fotokopi ijazah terakhir 1 lembar, fotokopi KTP 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar. Biaya pendaftaran besar 200 ribu dibayar setelah dinyatakan lulus. SP 1 juta dibayar hanya satu kali selama kuliah. SPP 800 ribu dibayar per semester. Demikian pemberitahuan kami sampaikan. Bapak-Ibu, satu pemberitahuan dari PRJ sampaikan kepada Bapak-Ibu saudari yang mengikuti ibadah bahwa setelah ibadah selesai, Bapak-Ibu dapat bersabar sebentar tidak meninggalkan tempat duduk sebelum pelayan yang memimpin ibadah dan pendamping pelayan menyebabkan pada pintu depan gereja. Apabila Bapak-Ibu saudari dapat meninggalkan tangkut tempat duduk untuk bersalaman. Selamat beribadah. Shalom.

mengakui kasih karunia dan damai sejahtera turunlah setiap waktu dari Allah Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus. Kita memuji Tuhan dalam

Kemarin yang dikasih Tuhan, jelas dengan hukum Tuhan berdasarkan Firman pasal 20 ayat 3 hingga 17. Janganlah

Keputusan hidup kita. Tapi siapakah saudara dan saya yang sempurna? Karena itu Bapak Ibu, pada waktu kita akan berdiam diri, merendahkan diri. Kita katakan Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan di dalam darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Maha besar Allah kami, Allah di dalam Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian dan sembah kami kepada Bapa di surga. Hanya karena anugerah-Mu hari ini Tuhan, kami boleh merayakan Sabat Allah. Hari ini ada banyak orang tidak merayakan. Mereka sibuk di dalam dunia ini. Tapi kami sungguh menyadari kebaikan Allah. Kami membilang banyak terima kasih Tuhan. Kau telah menyertai kami di minggu yang telah kami lalui. Kami boleh ada sebagaimana ada pagi ini. Semua hanya kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat 6 hari yang kami lalui. Kami berusaha supaya hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami berusaha menjaga pikiran, perkataan, sikap, tingkah laku, perbuatan, berjuang menjaga kekudusan hidup. Namun siapa kami manusia yang berdosa? Karena itu Bapa, dengarlah doa, doa pengakuan kami masing-masing. Bapa, dengarlah doa, doa pengakuan kami.
Terima kasih Tuhan, Kau mendengar pengakuan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan kami penebus juru selamat kami, kami berdoa menyambut pengampunan dosa. Amin. Tuhan ini, jemaat 243.

sebagai hamba Yesus Kristus. Kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang telah terbuka menyadari dan kita bersaksi, sebab di dalam Dia dan di dalam darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Berjuanglah dalam hidup ini untuk menjaga kekudusan itu, karena hidup itulah yang akan dipelihara dan diberkati selalu. Ayat yang kedua, datanglah ya Tuhan.

orang yang alat telah kutukkan kehidupan mereka di dalam kasih kematian. Kasihan hidup mereka adalah sebuah pengakuan percaya mereka kepada Kristus. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman, di semua tempat. Mari secara bersama-sama kita mengikrarkan iman percaya berdasarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, yang dikandung daripada lahir dari anak cara, diterima di bawah pemerintahan Tuhan, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan, hari yang ketiga, bangkit pula dari antara naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal di atas satu anak.

0: Kita dengar satu pujian solo dari hambanya Bapa Thanasis. Dan umat Tuhan, kita siapkan pembacaan dari kitab Ester pasal 2. Ester pasal 2.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat, jemaat tamu, majelis jemaat dan pelayan firman yang diberkati Tuhan. Saya akan membawakan dua pujian untuk memuji Tuhan berkenan dengan persiapan pemilihan majelis jemaat dan unsur jemaat. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk memberikan sedikit kesaksian saya secara pribadi. Saya pada saat mulai menyanyi memuji Tuhan di gereja, di ibadah KSP maupun ibadah unsur, apabila saya menggunakan bahasa asing, akhirnya saya dicela, dikatakan bodoh saja mau tunjuk pintar untuk menyanyi dengan bahasa asing. Kalau mau menyanyi itu nanti datang kemari supaya kita kasih latih. Lebih parah lagi, saya jalan ke pasar sama adik, leher saya dicekik. Kau bodoh, tidak usah nyanyi, tunjuk pintar. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita hadir di dunia ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Alkitab secara keseluruhan menjelaskan tentang itu. Bahkan mereka beberapa hari yang lalu membuka perdebatan. Saya ingin menjelaskan, mereka tidak mau. Yang pertama, bahwa berdasarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Samuel pasal 6 dan kitab Pertama Tawaris pasal 15, bagaimana Raja Daud meninggalkan mahkota kemuliaannya, pakaian kebesarannya, harus menggunakan pakaian lenan halus, menari sambil menyambut itu perjanjian yang diusung oleh para imam untuk memasuki Yerusalem. Sekarang ini lewat HP, saudara-saudara bisa menyanyi memuji Tuhan dengan bahasa apa saja. Mereka ingin tahu latar belakang saya. Sejak SD saya sudah menyanyi di paduan suara. SMP dan SMA saya nyanyi di paduan suara Cina Rohani di Abipura. Saya pindah ke jemaat sini, saya menyanyi di P3J dan paduan suara Maranatha. Saya sudah tinggalkan semua. Usia saya sudah senja, tidak mungkin lagi aktif seperti itu. Di hari senja saya sangat ingin untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, latar belakang pendidikan saya. SMP, saya sudah belajar bahasa Inggris dari SMP sampai perguruan tinggi. SMA Abipura saya belajar bahasa Perancis. Pendidikan perwira pelayaran besar dan sekolah tinggi politeknik pelayaran saya belajar bahasa Spanyol dan Portugis. Bapak Ibu, saya bukan tunjuk pintar, saya memang bodoh. Tapi kursus bahasa Inggris, saya masih SMA sudah ambil yang namanya Business English Course, yang kantornya di London. Sekarang ada bank, dulu itu lewat kantor pos WSL kita transfer. Mereka minta supaya saya nyanyi dengan bahasa Waroken saja, jangan bicara dengan bahasa daerah yang lain. Baik, saya akan nyanyikan dalam bahasa Waroken. dua lagu yang saya terjemahkan secara bebas kali ini, khusus bahasa Inggris, yang namanya By the River of Babylon. Itu adalah terjemahan dari Alkitab, Mazmur 136 ayat 1, 2, 3 dan Mazmur 19 ayat 15, belum yang lain. Kita sebagai manusia yang hidup bernafas harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Mungkin mereka tidak pernah ikut sekolah minggu, dan sermon itu sudah membuat mereka ini lebih pandai. Tidak semua majelis dan tidak semua unsur jemaat atau warga jemaat. Tapi harapan saya, janganlah suka mencemo. Hidup kita ini harus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi sesama. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akan membawakan bola. Satu saya sadur dari bahasa Inggris, Word Erosis Maverfet, yang terjemahannya tempat di mana bunga mawar tak pernah layu. Yang kedua, bila ku renungkan. Ini bagi saudara-saudara yang akan memangku jabatan menjadi majelis jemaat atau unsur jemaat. Tuhan memberkati.

Popono mamba sao

Ya tainara na na boy nene.

Tinggu daya ino, tapi marah sagaru.

diriku yang hina ini, ku mau mengasihinya selalu, membawa Injil keselamatan sampai Tuhan Yesus.

0: Wape tingu tingu daya ino Tave vara sagaro Rarina disera Yesus yuk Bila ku selalu memuji dan melayani Tuhanku. Selamat berlatih dengan AP maupun nyanyi. Tuhan berkati.
1: Ayat 23 umat Allah nanti menyambut ayat 20 dan 22. Ayat 23 kita baca sama-sama. Pelayan ayat ganjil 19 dan 21. Kita berdoa memohon tuntunan Allah. Bapa di sorga, waktu yang indah dari persekutuan kami jemaat GKI Immanuel Hamadi, di mana Alkitab sudah kami buka. Sesaat lagi kami akan baca bersama-sama. Bayangkan kami semua, bahkan hamba yang terbatas, di dalam tuntunan Tuhan, maka seluruh pemberitaan akan terjadi menurut kehendak Allah. Umat-Mu menyiapkan hati, pikiran, dan seluruh perhatian. Dan mereka akan pulang dari persekutuan ini menemukan satu jawaban dari sorga. Bagaimana hidup dalam kepedulian di dunia ini, Tuhan. Karena itu Bapa bersabda kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa menyambut firman Allah. Amin. Perikop kita, Bapak Ibu Saudara, Mordekai mengetahui persekongkolan. Ketika anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Sama-sama.
2: Esther besar dan menurut kata Mordekai pada waktu yang dalam.
1: Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja dari kelompok penjaga pintu, merasa sakit hati lalu berupaya untuk membunuh Raja Ahasuerus.
2: Saat di perkara itu dan diketahui oleh Mordekai kepada
1: sama hal itu diselidiki dan ternyata benar. Kedua orang itu pun digantung pada tiang. Peristiwa itu ditulis dalam kitab sejarah di hadapan raja. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Hallelujah.

perbaik semua. Saudara, kenapa kita bisa bangun tadi pagi? Ya, padahal di dunia ini tadi pagi ada ribuan orang yang tidak bangun dari tidur mereka. Tapi kenapa saya dan Bapak Ibu Saudara kita masih bisa bangun dan masih bisa melihat kita belum buta, masih bisa turun dari tempat tidur kita belum lumpuh, kita masih bisa dengar kita belum tuli? Kenapa bisa demikian?

0: Apakah kita baik? Tidak. Tidak ada satu orang yang bisa bangga tentang dirinya di hadapan Allah. Tapi sebagai orang percaya, kita hanya bisa membilang thank you Lord, terima kasih Tuhan. Tadi pagi ada lima orang yang bangun kami. Tetapi dan saya tidak mati. Berkehendak kita bangun. Itulah kasih karunia. Itu bukan kita sehat, bukan. Itu kasih karunia. Amin.
1: Amin.
0: Kalau begitu coba salam kiri kanan dan katakan Tuhan Yesus baik. Salam. Ya. Tuhan Yesus baik. Ya. Ada yang duduk lurus saja, ya. Dia tidak kasih salam. Yo sudah. Ya. Bapak Ibu, perjalanan waktu yang begitu cepat, ya, tidak terasa kita sudah ada di minggu yang baru, bulan Juli, dan hari ini kita merayakan Sabat Allah yang pertama, 5 Juli. Tinggal beberapa bulan lagi. 2026 is go and forever. Tidak pernah datang kembali. Itulah dinamika perjalanan hidup. Ya? Kita mengucap syukur kalau saudara dan saya kita masih ada dan terus bersekutu. Ya? Tetapi saya mau bilang dari kisah yang saudara dan saya baca Ester pasal 2. Kita tidak hanya beribadah. Tetapi bagaimana kita mau belajar untuk menjawab panggilan Allah. Ya? Karena itu hari ini GKI di Tanah Papua di 2058 jemaat GKI 70 klasis di seluruh tanah ini. Kita bicara dari Ester pasal 2 dalam sebuah tema yang begitu baik, tema tetap setia dan waspada di mana Tuhan menempatkan kita. Ya? Tetap setia dan waspada di mana Tuhan menempatkan kita. Saya tidak tahu hari ini Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, Anda punya posisi di mana? Masing-masing kita yang tahu, sebagai suami, sebagai istri, atau mungkin ada jabatan di tempat kerja, saya terbatas. Tapi Tuhan dia tahu, saudara dan saya. Setiap saat tidak pernah sedetik pun Allah tidak tahu. Tuhan tahu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita belajar seperti Ester dan Mordekai. Ini dua orang yang luar biasa untuk bergumul menjawab keadaan. Ya. Kita tahu GKI di Tanah Papua di tahun 2026, ya, kita memiliki tema besar di seluruh tanah ini, yaitu apa? Kepedulian. Ya. Apakah Bapak Ibu ada peduli? Seorang suami peduli terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak? Apakah istri peduli terhadap suami, terhadap anak? Apakah papa mama peduli terhadap anak, terhadap mantu, terhadap cucu? Kalau sudah opa, tete, nenek. Apakah kita peduli terhadap tetangga yang jarang masuk gereja, hidup mabuk-mabukan, dan manusia duniawi? Apakah kita peduli? Sebagai anak-anak muda, apakah Anda peduli temanmu yang masa bodoh untuk hidup di dalam takut Tuhan? Saudara, GKI di Tanah Papua tiap tahun kita bergumul dengan aturan kegiatan yang lebih baik untuk dari waktu ke waktu lebih baik. Kenapa? Tidak ada orang yang mau berdiri bagi Papua kecuali gereja Tuhan. Padahal negeri ini dia dalam republik ini, kita semua sudah tahu tidak gampang. Karena itu mari kita belajar seperti Esther dan Mordekai untuk berdiri di hadapan Allah demi 6 provinsi, 42 kota kabupaten di atas tanah perjanjian Papua. Banyak kali saya menangis tentang negeri ini. Apakah ada orang-orang di atas negeri ini yang punya air mata yang sama dengan saya? Saudara, mari kita belajar seperti Esther dan Mordekai. Tuhan merindukan ya, kita menjawab keadaan yang sedang melanda dunia. Dunia hari ini tidak baik, tidak baik. Politik, ekonomi, kesehatan, ya, dengan masyarakat, dengan bahkan dengan umat Allah. Ya. Tidak gampang hari-hari ini kita hidup. Mungkin Bapak Ibu ikut perkembangan di media. Ya. Bagaimana bisa Dr. Ijar bunuh diri. Itu lagi top nasional sedang gugat-menggugat. Satu anak 10 tahun, dia pergi ke sekolah, teman-teman punya buku, punya pensil, tapi dia sendiri tidak bisa. Dia pulang, dia bilang, mama mesti beli buku, mesti beli pensil, ini sekolah. Mama bilang apa? Aduh nak, mama belum ada uang. Apa yang terjadi? Anak gantung diri. Mungkin kita bilang, ah, itu anak mungkin diantara berdoa dan segala macam. Kita mungkin gampang bicara. Tapi setiap saudara dan saya, kita punya kesulitan-kesulitan tersendiri. Dan kalau kita tidak kuat, bertahan, kita juga akan hancur. Lambat atau cepat, kita akan hancur. Dunia hari ini sedang lihat apa yang sedang terjadi, saudara-saudara. Ya? Makanya tema besar KKI di Tanah Papua 2026, kepedulian. Itu dia terisap di dalam kesaksian Esther dan Mordekai yang kita baca tadi. Saya berharap kita pulang memperoleh sebuah contoh bagaimana supaya kita punya hati, bagaimana ada kepedulian. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Esther dia begitu peduli sampai dia mempertaruhkan nyawa. Padahal Esther sebenarnya dia aman saja karena dia seorang ratu di dalam kerajaan Ahasuerus. Tadi kita baca. Untuk apa masa bodoh? Ya, dia sudah aman kok. Tetapi ternyata tidak. Karena dia punya hati. Karena dia anak Allah. Dia tahu masa depan Yahudi. Apakah saudara dan saya punya hati yang sama masa depan Papua? Masa depan kota Jayapura. Paling tidak lingkungan Hamadi. Lingkungan Hamadi ini rawan penyakit-penyakit sosial. Ya. Kita bergumul, mungkin Bapak Ibu lagi tidur. Kami jalan tengah malam dengan tim dong. Bergumul. Ya. Mari kita belajar ya, untuk bagaimana ya, mengambil bagian di dalam rencana Allah untuk keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam tahun kepedulian surat Esther ditulis sekitar 90 tahun antara tahun 460 sampai dengan 350, satu waktu yang panjang ya, ditemukan kemudian para ahli ya Taman Perjanjian Baru mulai lihat dan terbentuklah Ester, kitab yang tadi kita baca. Ya, kita lihat bahwa situasi sedang ada ketika Israel ada di pembuangan. Di dalam pemerintahan Ahasuerus, Raja Kafir. Tetapi Ester ini seorang anak Tuhan. Anak angkat dari Mordekai. Dia didik Ester untuk tahu kebenaran. Takut akan Yahweh, akan Allah. Dan kemudian masuk di dalam rencana Allah. Ester terpilih waktu ratu istri permaisuri dari Ahasuerus tidak layak, kemudian disepak oleh raja, dan Ester dia tampil sebagai permaisuri ratu mendampingi Ahasuerus. Tapi Ester itu Yahudi, Ahasuerus itu kafir, tidak kenal Allah. Tapi lihat, Tuhan punya cara untuk masuk di dalam rancangan. Bapak Ibu, pada waktu itu tidak ada bait Allah pada waktu itu. Maka ini perjuangan yang berat. Orang-orang Yahudi lagi-lagi dalam bacaan yang kita baca tadi, gimana ada rancangan Allah yang luar biasa, tetapi juga rancangan kejahatan yang juga luar biasa. Coba kita lihat Alkitab, coba perhatikan ayat 19. Ketika anak-anak Zara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini biasa toh, ada ini anak-anak Zara, ini berarti anak-anak remaja, anak-anak muda, sahaja persekutuan, sahaja mereka punya perhimpunan, mereka berkumpul, mereka belajar, mereka saling mendoakan dan sebagainya. Alkitab menulis waktu mereka dikumpulkan dan ini untuk kedua kali, dan Mordekai dia duduk di pintu gerbang. Orang yang duduk di pintu gerbang di istana, itu ada tembok yang tinggi, pasti Bapak Ibu sudah tahu tembok-tembok masa lampau, di benteng-benteng di kerajaan-kerajaan masa lalu itu tinggi, nanti ada pintu gerbang. Kita menulis Mordekai dia duduk di pintu gerbang, artinya apa? Dia pegawai istana. Dan kalau orang yang duduk di pintu gerbang itu biasanya dia cuma urus dua, administrasi dan keadilan. Itu masa lalu, perjanjian lama. Artinya Mordekai dia pegawai istana yang mengurus administrasi dan keadilan bagi kerajaan Ahasuerus. Kita menulis dia sedang duduk. Coba lihat Alkitab ayat 20. Ester tidak memberitahu asal usul dan kebangsaannya seperti diperintahkannya oleh Mordekai. Waktu Ester dia mau dipilih oleh raja, Mordekai kasih ingat, kau tidak boleh beritahu raja siapa kau. Kau itu Yahudi, hati-hati. Mereka ini kafir. Mereka anti Yahudi. Kalau kau beritahu itu masalah dalam kerajaan ini. Ini di pembuangan. Begitu banyak orang Israel ada di pembuangan. Tapi salah satu perempuan Yahudi itu terpilih jadi ratu. Ini Allah punya rencana luar biasa. Ayat 21. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja dari kelompok penjaga pintu, merasa sakit hati lalu berupaya untuk membunuh Raja Ahasuerus. Dong tidak tahu kalau dong lagi rencana karena dong sakit hati raja ini, dia begini, dia begini. Ternyata Mordekai yang ada duduk di pintu situ, dia punya telinga, dia dengar. Ini orang dua ini, ya, Mikam dan Peres. Peres itu rencana membunuh raja. Wow. Dan tidak tahu Mordekai. Bapak ibu saudara kekasih Tuhan, kemudian ayat 22. Tetapi hal itu diketahui oleh Mordekai dan ia memberitahukan kepada Esther. Esther lalu menyampaikannya kepada raja atas nama Mordekai. Esther beritahu Mordekai, dia kasih tahu Esther. Mordekai di halaman istana, Esther di dalam istana bersama raja. Tapi mereka punya komunikasi karena dua-dua Yahudi di tengah bangsa kami. Luar biasa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, kiri kanan lingkungan hidup itu sangat duniawi. Bagaimana kita hadir di sana? Kita harus menjadi berkat. Apa yang terjadi ayat 23 yang tadi kita baca sama-sama? Laporan datang dan siapa itu? Mikam dan Peres. Mikam dan Peres. Kita menulis dua orang itu digantung, putus. Kita belajar dari cerita ini. Saudaraku kekasih Tuhan, Tuhan merindukan bagaimana saudara dan saya untuk dalam kehadiran di tengah jemaat Immanuel Hammadi, atau anda di tempat-tempat instansi di mana anda bekerja, mungkin di pasar, mungkin di kantor, ya, mungkin di lapangan, dan macam-macam berbeda-beda keadaan kita. Tapi mari kita belajar. Citra, perhatikan. Esther dia ada sebagai ratu di lingkungan istana, di dalam istana dia aman. Mordekai di pintu gerbang istana. Tapi coba lihat, Esther berani mempertaruhkan nyawanya demi Israel. Tidak saja, ada beberapa catatan saya ajak Bapak Ibu Saudara kita belajar. Di dalam bacaan kita, tema yang tadi kita belajar itu, tetap setia dan waspada di mana Tuhan menempatkan kita. Dipulang dan renungkan tempat hari ini, masing-masing kita punya tempat, posisi kita. Tapi di tempat di mana posisi kita, Tuhan sebenarnya dia sedang memiliki rencana yang indah. Yang pertama yang kita mau belajar, setialah di dalam hal-hal kecil, ya. Karena kita ada sifat besar. Jadi hal-hal kecil kita tetap setia. Coba belajar setia. Ya. Untuk apa saja? Kita majelis sebagai majelis jemaat, sebagai mungkin PKD, mungkin PW, atau PAM, atau PAR, ya. Apa saja. Mordekai itu orang kecil duduk di depan gerbang istana, tapi tetap setia. Dia disindir orang, dia tetap. Dia rajin, dia tetap setia. Ternyata kesetiaan itu dia dapat satu rencana pembunuhan. Justru dia tangkap rencana itu. Dia lapor Esther. Esther lapor Raja Ahasuerus. Dua orang itu diganggu. Gerhana sekali. Setia. Nanti pulang baca Alkitab, kitab Esther sampai selesai, saudara akan mendapat gambaran bagaimana hari depan Mordekai dan Esther. Baca. Supaya tahu ke depan. Hal yang pertama, setialah terhadap perkara-perkara kecil. Entah itu ibadah PWK, KSPK, itu internal dalam persekutuan jemaat. Belum kan hari-hari ini ada apa itu? Apa? Paguyuban, berbagai suku-suku. Ya? Apakah kita harus aktif atau masa bodoh? Majelis jemaat dengan berbagai urusan-urusan, apakah Anda rajin, apakah Anda aktif atau masa bodoh? Semuanya terang benderang di mata kita. Asal kita di PNS, kita di tentara, kita di polisi, ya? Atau kita mungkin apa, buru, campur semen. Tapi kemudian lihat keadaan, ambil semen sedikit. Atau kita nelayan, kita mungkin apapun dapat di rumah saja. Apakah kita tinggal-tinggal di rumah sebagai seorang pensiun, kemudian tinggal-tinggal dan tidak ada hati beban untuk lihat anak, cucu, anak mantu dan punya pekerjaan, ya? Atau kita ciptakan suasana, ayo mari satu bulan satu kali anak-anak, kamu kumpul, kita berdoa. Semuanya kembali kepada Tuhan dan Mordekai dan Esther memberi teladan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan pakai mereka. Hal yang kedua yang kita bisa belajar, Tuhan menempatkan kita di posisi tertentu untuk tujuannya. Bapak Ibu, kita hidup ini ada tujuan Allah. Hidup jangan hanya untuk menurut kita. Tidak. Ada tujuan. Apapun kita hari ini punya pekerjaan, ada maksud. Saudara dan saya tidak pernah minta lahir. Kita tidak pernah minta lahir. Tapi sorga punya rencana melahirkan saudara dan saya. Saudara tahu, kita ini orang-orang pilihan Allah. Jauh sebelum alam dunia tercipta, di pikiran Allah, di konsep, di ide Allah, sudah ada pikiran Allah. Nanti saudara dan saya lahir, kapan, di mana, semua Tuhan sudah punya rencana. Ya, coba buka Efesus supaya kita tahu rencana itu. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Coba buka Alkitab. Efesus itu di Perjanjian Lama, ya. Halo. Baru. Ya, Efesus pasal 1. Sudah, oke. Ini terjemahan apa yang kedua, ya, Alkitab saya. Mungkin Bapak punya, Ibu punya satu, mungkin nanti ada sedikit beda, tapi lebih banyak sama, ya. Efesus 1, coba baca ayat 4. Baca ayat 4, sama-sama. 3. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Luar biasa. Saudara lihat, sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita ini siapa sehingga Tuhan menjadikan kita? Waktu Papa dan Mama kita rumah tangga diberkati dalam pernikahan kudus, mereka hidup sebagai suami istri, kemudian diindung telur mama, itu ada kromosom, ya, sperma Papa dan Mama bertemu di indung telur mama 21 hari, maka nyawa sudah mulai, embrio bakal ada. Itu misteri, itu Anda dan saya. Hanya cairan-cairan Papa dan Mama, sperma, hidup sebagai suami istri, bertemu di indung telur mama 21 hari, dan nyawa sudah ada, bakal ada. 9 bulan mama melahirkan kita semua. Itu misteri. Itu Allah. Tolonglah, jangan hidup suka-suka dan asal-asalan menurut Anda. Tolong, Tuhan ada punya rencana. Karena itu dia lahirkan kita di rahim mama. Dan dibaca di Mazmur 137. Kita punya kejadian 139 ayat 13 sampai ayat 19. Kita punya kejadian ini dahsyat. Alkitab menulis Mazmur 139. Di rahim itu dikatakan kejadian kita itu dahsyat. Jadi saudara, kita tidak hanya hidup masa bodoh tentang Allah. Tidak boleh. Allah yang begitu baik. Dia punya rencana untuk saudara dan saya. Hari ini di berbagai negara di dunia, bagaimana jutaan orang seperti di Iran, ya, di negara-negara di Jazirah Arab. Ribuan orang yang bertobat mengenal Yesus dan kemudian hidup di dalam kebenaran. Tapi di Papua ini orang Kristen, predikat Kristen, tapi minta ampun. Papua ini, di Kristenan luar biasa, sejarah yang besar, kini punya nubuat tentang masa depan Papua. Tapi hari ini lebih banyak air mata, derita dan darah yang tertumpah sia-sia. Karena tidak tangkap hidup. Tidak tangkap. Para Tuhan mau kita belajar seperti Mordekai dan Esther. Jadi ciptakan Allah punya rencana. Mulai sungguh-sungguh. Allah akan pakai jemaat GKI Hamadi dan Immanuel. Wilayah Hamadi ini kita bisa menangkan. Tidak akan ada lagi orang mabuk. Tidak akan ada lagi orang berzina. Tidak akan ada lagi kekerasan dalam rumah tangga. Wilayah ini bisa dimenangkan. Karena ada Immanuel Hamadi di sini. Umat Allah yang takut akan Tuhan. Hidup ini berdampak. Itu tema GKI kepedulian. Tolonglah. Jangan hanya hidup untuk diri sendiri. Tolonglah. Buat tim doa di KSP itu, berdoa untuk KSP. Bila perlu puasa. Perubahan terjadi. Bapak yang tertawa masuk gereja, dia bisa bertobat. Bapak yang kasar, mama yang mungkin begini atau kata atau anak bisa berubah, bisa. Ini yang Tuhan mau kita tangkap, karakter dari Mordekai dan Esther. Sekali lagi, Tuhan melahirkan kita melalui rahim mama dan bapa karena ada rencana Tuhan. Paham. Dan gereja yang Allah hasilkan melalui GKI, tema hari ini adalah kepedulian. Peduli terhadap hal-hal yang mengganggu ke masyarakat. Ya. Jangan masa bodoh. Peduli. Tolong. Ya. Tuhan mau. Baik demikian. Bapak Ibu, hari-hari ini orang Kristen hanya menamakan diri Kristen, hanya menamakan diri umat Allah. Ya? Masuk gereja, keluar gereja, tidak dapat apa-apa. Tapi di sini tidak ada. Maksudnya yang gereja-gereja di tampolan. Di sini semua oke, toh? Halo? Oke, ya. Saudara, gereja akhir zaman, sebutan untuk umatnya, bukan orang percaya, bukan orang Kristen, tetapi murid Kristus. Itu yang sedang berkembang di dunia hari-hari. Tuhan sorga memerlukan murid Kristus hidup di akhir zaman ini. Karena Tuhan dia sudah mau datang. Murid Kristus itu dia tangguh, dia dengar petunjuk gurunya. Dan guru itu adalah Yesus Kristus. Kalau namanya orang Kristen, dia masuk gereja, keluar gereja. Hari Minggu kelihatan malaikat duduk dalam bait Allah. Tapi Senin sampai Sabtu, ya, di sini tidak ada, ya memang. Hanya yang di sana-sana. Saya pimpin di salah satu gereja di daerah Abi. Selesai begitu, suami istri ada masuk duduk. Mereka ambil S1 di Uncen dari salah satu kabupaten di luar kota Jayapura. Jam 12, majelis jemaat telepon. Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta ada pimpin ibadah, ada suami istri masuk ibadah. Oh iya, kenapa? Bagaimana? Kebetulan sekretaris jemaat itu teman kami dua di SMP Abi 50 tahun lalu. Terus kenapa? Coba saya mau kasih tahu. Pimpin ibadah suami istri ada di masuk. Ibadah selesai, suami istri dong keluar. Yo, istri punya HP bunyi. Cuma nomor. Buka, bapak, mama buka, cuma nomor. Tapi bapak yang dua-dua jalan pulang itu, bapak dengar, mama, itu siapa yang telepon? Aduh, bapak tidak tahu. Tidak tahu. Oh begitu, kalau bapak mau tahu, bapak telepon sudah. Supaya tahu siapa yang telepon. Saudara saya mau bilang, nanti baca Lukas pasal 4. Please menunggu waktu yang tepat. Hati-hati kalau kita tidak jaga hati kita ketika ada masalah-masalah dalam rumah tangga dan sebagainya. Iblis, Alkitab menunggu, Alkitab katakan, Iblis menunggu waktu yang tepat. Saudara tahu, suami tidak mau telepon, tetapi Iblis yang kami belajar dalam ilmu menghadapi kuasa setan itu. Iblis, dia sudah taruh di otaknya, jangan-jangan yang telepon itu selingkuhan dia. Istri bilang, bapak telepon saja supaya bisa tahu. Saudara mereka bertengkar dari halaman bait Allah sampai di tempat kos. Mereka itu studi di mahasiswa Winchen, suami istri. Mama mati di hari Minggu dengan baju yang baru keluar. Kok bisa terjadi? Bisa. Hanya karena kecurigaan. Kenapa? Karena suami tidak di dalam Tuhan. Walaupun masuk gereja, keluar gereja, tidak dijamin. Tidak dijamin. Saya berharap tidak ada di antara Bapak Ibu Saudara, Anda keluar dari gereja ini dan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Anda kalah di dalam perjalanan hidup 6 hari. Sebelum hari Sabat Anda kembali. Sebagai pendeta GKI, saya rindu berteriak supaya kita benar-benar dipakai oleh Allah. Tolong jaga hidup ini. Tuhan punya rencana indah untuk Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda, Anda punya masa depan luar biasa. Tapi banyak waktu duduk bertekuk lutut di kaki Yesus, Anda akan mengalami hal-hal besar pada waktu itu. Semuanya Alkitab jelaskan terang benderang, semuanya terang benderang. Tolong sayangi dirimu, sayangi rumah tangga, keluarga. Kompak, mantap seperti Mordekai dan Esther. Berani mempertaruhkan hidup hanya untuk masa depan Yahudi. Begitu juga untuk masa depan gereja Tuhan, paling tidak jemaat Immanuel Hamadi. Coba kalau semua warga gereja kita kompak hidup dalam kebenaran, tidak ada orang mabuk, tidak ada orang macam-macam kasar, ya, selingkuhan, istri kecewa, suami kecewa. Polisi datang dan mulai ambil HP. Polisi mulai telepon ke nomor itu. Waktu di sana bunyi, tiba-tiba anak kecil, "Ma, mama, mama," coba lihat. Coba kalau tadi suami telepon. Kenapa suami tidak mau? Saya mau supaya kita tahu rahasia firman. Saya baca untuk Bapak Ibu Lukas pasal 4 pada ayat yang ke-13. Alkitab berkata begini, sudah iblis mengakhiri semua pencobaan. Waktu dia coba Yesus, ya, kemudian Yesus kalahkan dia, ya, kemudian apa, dia mundur. Tetapi Alkitab menulis, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Jangan membayangkan waktu kita sudah tengking setan, orang kada suka, kita sudah tengking, orang dia saja tuh, kita bilang puji Tuhan terus, oke sudah, siapa bilang. Iblis dia tetap mengintai, dia curu, dia tunggu waktu yang tepat, dia akan bantai. Yesus saja waktu dia memberi iblis memberi cobaan untuk Tuhan, Tuhan patahkan dia. Tetapi Alkitab menulis, setelah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Saudara, kalau nanti baca di Matius 16, waktu Yesus mulai bilang anak manusia akan menderita, Yesus bilang, menurut kamu saya siapa? Petrus bilang, engkau adalah Mesias anak Allah yang akan datang, bla bla bla bla. Yesus bilang, hebat. Tapi nanti baca, ya. Tetapi kemudian waktu Yesus bilang, anak Allah harus menderita, mati disalibkan, bla bla bla. Alkitab bilang apa? Petrus dia tarik Yesus. Berarti dia bilang, kiranya engkau tidak mengalami hal itu. Kemudian Yesus bilang apa? Enyaklah iblis. Yesus tidak bilang, "Ba Petrus, tadi kau baru bilang saya ini dari atas, sampai saya kasih jempolan, kau hebat." Yesus tidak bilang begitu. Tapi Yesus langsung bilang, "Enyaklah iblis." Iblis sudah masuk. Nanti baca Matius 16. Hari pulang dari persekutuan sebagai pendeta GKI, saya merindukan pribadi-pribadi Bapak Ibu, Anda mengalami kehebatan Yesus Kristus di dalam hidupmu, hidup pribadi, hidup rumah tangga. Suamimu menjadi kebanggaan engkau, istrimu menjadi kebanggaan engkau, anak-anak, ya, mereka akan naik. Karena ada orang tua yang hidup dalam kebenaran dan takut akan Allah. Mari kita ubah rumah-rumah tangga kita masing-masing. Mulai dengan belajar taat. Seperti Esther dan Ahasuerus. Ya? Saya mau kasih ilustrasi, nanti pulang bisa buka di Google dan sebagainya. Saudara, di Amerika, ini sekarang lagi Piala Dunia. Di Amerika, batas di Amerika dan Kanada, itu ada air terjun yang namanya air terjun Niagara. Itu dalam. Di situ ada satu akrobatik Amerika yang terkenal namanya Mr. Blondie. Mr. Blondie dia selalu membuat atraksi yang mendebarkan. Itu air terjun yang begitu dalam, dia pakai tali-tali kapal itu. Tali kapal kan sebesar kita pun tangan, tali kapal. Baru dia naik sepeda, dia menyeberang sampai ke batas dua negara, ke sana, kemari. Sukses. Waktu dia mau kembali dari Kanada ke Amerika, dia tanya penonton yang ribuan. Penonton, saya akan kembali ke negara saya. Apakah saya akan selamat? Penonton semua bilang, Tuan Blondie, engkau pasti tiba dengan selamat. Engkau selamat karena kami sudah melihat kau kesana kemari sukses. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Percaya? Percaya. Ini penonton kasih respons karena mereka lihat bagaimana Blondin hebat. Kemudian Blondin dia mulai bilang, kalau begitu siapa mau ikut saya naik sepeda kita menyeberang? Tidak ada satu penonton yang mau ikut. Tapi mulut ini bilang yakin, yakin, percaya, percaya. Itulah umat Tuhan di akhir zaman. Hanya dari mulut percaya Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, dari mulut saja. Tetapi hidup ini, maka tidak ada. Tidak lama kemudian anak kecil satu, dia minta kepada panitia, saya ikut Tuan Blondin menyeberang. Wow, penonton tepuk tangan. Wah, ini anak siapa ini? Ini anak dari Immanuel. Dia naik sepeda, mereka menyeberang. Sampai di Amerika, batas di wilayah Amerika, wartawan dan panitia tanya, oh siapa? Kau berani sekali ikut Tuan Blondin. Apa jawab Tuan Blondin? Anak itu. Blondin is my father. Tuan Blondin itu ayah saya, papaku. Saudara, jadikan Yesus ya Bapa. Kita ini anak. Persembahkan hidupmu. Mati hidup di tangan Dia. Anda akan tiba di seberang. Sukses dan diberkati. Total. Total. Keselamatan ini ada di dalam tangan Dia. Dia Bapa, Dia Juru Selamat. Dia rela. Eloi, Eloi. Bapa, mengapa Engkau tinggalkan aku? Mati di kayu salib. Hanya untuk umat Immanuel Hamadi. Anda ditebus. Mari kita sebut Tuhan. Lebih dari itu, rahasianya ada di sini. Acanya, mungkin satu ayat, satu hari terpapar, Yesus melihat. Jangan tutup dan tidak pernah buka. Nanti hari Minggu baru buka. Sudah selesai. Stop. Tidak. Baca. Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Jesus blessing. Amen. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita dengar satu pujian. Shamash

Indah yang satu rubah wika air serabah wajah.

Titi kita garo tirani na di seraga matu.

with you.

Pura nya dasar remah maru saja katumbu ambai tagan nana manu raina

Jamani,

0: batu abik dari gawimu. Batu abik dari gawimu.
1: Terima kasih.
2: Tuhan memberkati hambanya. Jemaat kekasih Tuhan, Paulus berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan, kita jemaat 286 ayat pertama dan seterusnya, dan kita beri dengan ucapan syukur. Bumi dan langit, pujilah yang tinggi dan kudus.

I'm going to go to the hospital.

Waarom kan ik niet dat Saturi Dalam zo aan? Maar heb je zaar ala kami ala di dalam Tuhan Yesus. Syukur kepada Tuhan. Karena anugerah-Mu kasih-Mu kami dapat merayakan Sabat Allah di hari ini. Jemaat GKI Immanuel Hammadi. Tuhan begitu baik. Firman Allah mengingatkan kami untuk berjalan pada jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Bagaimana orang-orang yang Engkau pakai ribuan tahun yang lampau, Esther dan Mordekai, menjadi berbagai kerajaan yang setafir. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ungkapan syukur dan terima kasih itu kami wujudkan dengan persembahan yang telah kami berikan. Tuhan berkenan menyambut persembahan kami ini ya Bapa, juga bersama dengan 13 keluarga yang menyerahkan persepuluhan, dan juga pengucapan syukur dari 2 keluarga serta ungkapan syukur untuk pertambahan usia di 8 keluarga. Semuanya karena Tuhan Engkau baik. Ungkapan syukur untuk pertambahan usia dari anak Yohanita Lewir usia 8 tahun, anak Sophia Lewir usia 6 tahun, anak Laura Sembai usia 8 tahun, anak Beatrix Sembai usia 18 tahun, dan juga ada ungkapan syukur pertambahan usia ke-69 persekutuan anak dan remaja rayon 7. Saudara Sheila Fairi usia yang ke-38 tahun hari ini. Bapak Fengki Kandili usia 41 tahun. Anak Leonil Kandili usia 14 tahun. Anak Sheila Fairi usia 38 tahun. Dan ada satu keluarga yang membawa anak pertama kali ke dalam bait Allah ini, keluarga Awom, untuk anak Margareta S. Awom. Secara khusus Tuhan Engkau lihat pribadi maupun keluarga, mereka sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Allah menyambut ungkapan syukur. Allah menyambut semua hamba-hambamu, anak-anakmu. Berkati, lindungi, pelihara untuk perjalanan hidup terus ke depan. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, biarlah seluruh persembahan ini Tuhan Engkau kuduskan. Dan tolonglah majelis jemaat Immanuel Hammadi. Tuhan menolong Klasis Port Mumbai, Tuhan menolong Sinode GKI, bagaimana memakai berkat-berkat finansial ini dengan takut akan Tuhan, sehingga seluruh tumpangan pemberian umat Allah ini menjadi berkat dalam pelayanan, baik di jemaat ini, di Klasis Port Mumbai, maupun di Sinode GKI. Terima kasih Tuhan, berkati kami terus di dalam semua usaha-usaha kami, supaya dari berkat yang kami peroleh dari Allah, kami menopang pekerjaan Tuhan melalui GKI di 3 aras di tanah Papua ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani minggu kerja yang baru. Semua kami komponen di jemaat Immanuel Hammadi ini Tuhan, karena itu Tuhan, kami berdoa, kami mempersembahkan seluruh rayon 1 sampai 8 ini di dalam tangan Tuhan dengan seluruh keberatan.

dan dari umatmu para janda, duda, yatim, yatim piatu dan lansia yang ada di masing-masing rayon. Tuhan, kau sambut semua, peliharalah di sepanjang minggu yang baru. Jaga, lindungi, berkati, jauhkan semua yang hanya menyesakan. Terima kasih Tuhan, engkau kenal umatmu di jemaat ini Tuhan. Dalam keberadaan mereka masing-masing Tuhan engkau tahu. Engkau juga berkenan Tuhan melawat umat Tuhan yang sakit di rumah, maupun yang rawat minat di rumah sakit, dan yang dalam pemulihan. Kami satu hati, kami mohon berkat untuk jemaat kami yang ada dalam kondisi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Minggu kerja yang baru, ada tanggung jawab dari para pelayan, firman, PHMJ, majelis jemaat, badan-badan pelayan unsur, PKB, PW, PAM, dan PAR. Tuhan, pakailah hamba-hambamu menjadi alat di tangan Tuhan di dalam mengayomi pelayanan di seluruh jemaat Immanuel Hammadi. Pakai mereka, urapi mereka kebenaran-kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hambamu ini, membawa perubahan untuk umat Tuhan di seluruh rayon 1-8. Karena orang-orang utusan Allah ini dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Allah untuk membawa keselamatan bagi jemaat di seluruh GKI Immanuel Hammadi ini. Terima kasih Bapak untuk tenaga kostor, operator in fokus, pemain keyboard, sound system, tim multimedia. Terima kasih. Mereka terus Tuhan pakai. Biarlah hidup mereka, mereka persembahkan total untuk hidup di dalam kekudusan dan takut akan Allah. Tuhan akan pakai lebih dan lebih lagi menjadi berkat dalam pelayanan GKI Immanuel Hammadi. Program rutin kegiatan pelayanan tahun 2026, panitia hari besar gereja, panitia GSG Jemaat Immanuel Hammadi, panitia pembangunan kantor klasik sport Mumbai, panitia sidang jemaat. Tuhan, inilah panitia, tim yang dipercayakan oleh gereja, baik di tingkat klasis maupun di tingkat jemaat. Mereka bekerja, topang mereka Tuhan. Maka mereka menjadi alat mempersiapkan seluruh rencana-rencana panitia ini Tuhan. Terlebih juga pembangunan kantor klasis. Semua bekerja dengan baik, di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bergumul di lingkungan kami di wilayah jemaat ini. Ada situasi pengaruh miras, seks bebas, narkoba, dan tindak kriminal lain Tuhan. Pakailah kami untuk mengurangi, bahkan menghilangkan itu dari tengah-tengah jemaat Immanuel Hammadi ini. Miras akan berhenti, seks bebas akan berhenti, narkoba, KDRT, kriminal akan berakhir. Jemaat ini milik Allah, milik Yesus Kristus. Pertobatan akan terjadi. Karena itu pakailah umatmu yang hadir hari ini. Mereka mengerti kebenaran ini. Mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang hari ini, kalau mereka itu jemaat Immanuel, mereka akan dimenangkan oleh umat Allah yang hadir hari ini. Mereka terlepas dari kuasa seks bebas, miras, narkoba, dan kejahatan-kejahatan lain. Di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah TNI Polri. Berkati kota kabupaten. Situasi keamanan di kota Jayapura, wilayah Hamadi, tanah Papua di Indonesia. Tuhan, pakailah gereja-Mu untuk menyatakan kasih Allah dan perubahan terjadi. Dan manusia menikmati hidup yang indah karena kebenaran firman Allah menyelamatkan semua mereka. Terima kasih Tuhan. Ulanglah bersama kami. Berkatilah ibadah pada malam hari nanti. Dan umat Allah akan dilawati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam nanti. Dan Tuhan, Engkau menjadi tiang api pada waktu siang, tiang awan. Tiang api pada waktu malam, tiang awan pada waktu siang. Menaungi perjalanan kami di minggu kerja yang baru mulai di esok hari. Karena itu ke dalam tangan Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan kami, Jemaat GKI Immanuel Hamadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat 2 umat Tuhan diundang nanti berdiri, tahanlah dan berjuang.

Thank you.

Yang terkasih, serahkanlah hatimu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari selesai shalom. Silakan duduk kembali, kita ambil satu dulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 10.59 menit waktu Indonesia Timur. Selepas kita sudah ikuti dan mendengarkan siaran langsung ibadah Minggu Raya Pagi, ibadah Minggu Pagi dari Gereja Immanuel Hamadi. Baik pendengar, tentunya saya Weli yang sudah temani Anda di Jayapura Pagi dan juga Jayapura Siang untuk edisi hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Saya pamit dari ruang dengar Anda dan kebersamaan selanjutnya ada rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkannya hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program tentunya di Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore. Baik, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kerja yang baru, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI, dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola sebagai ketua PSSI Papua, apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di udara.
1: RRI.

0: Gempa, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat. 1, 2, 3.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Di dekat ke lapangan, setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, lagu-lagu hiburan pilihan terus kami senandungkan ke ruang dengar Anda dengan beberapa waktu kebersamaan kita yang akan terus berlanjut sampai saat ini. Saudara pendengar, sudah pukul 12.52 menit waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi kami akan hadirkan beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang seperti biasanya akan kami relay nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini sudah pukul 12.52 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semuanya yang lagi menikmati hidangan santap siang bersama keluarga tercinta di rumah, atau yang masih nyari-nyari makanan keliling-keliling kota Jepara dan sekitarnya sambil nyari mana ya yang sekiranya bisa menggugah selera, atau Anda yang mungkin punya rekomendasi sudah pernah coba makan di tempat ini bareng teman, terus hari ini karena libur jadi pengen ngajak keluarga untuk mencoba, boleh juga ya. Yang penting semuanya happy dan bisa menikmati hidangan santap siang, baik itu di rumah maupun di tempat-tempat makanan yang saat ini juga banyak kita bisa dapatkan, ya kan? Jadi selamat menikmati hidangan santap siang Anda di rumah maupun di mana saja. Yang lagi piknik juga sambil buka bekal makan siangnya, sambil juga mungkin memutar siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Jadi rame ya pasti. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, dan kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kali ini dari punyanya Utha Likumahua dan Foni Sumblang kami hadirkan judul lagunya Maafkan Kasih.

Saudara pendengar, pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan sampai di sini dulu persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana minggu siang Anda. Dan selanjutnya, beragam informasi olahraga akan kami hadirkan dalam dinamika olahraga kami relay tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ehala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike and in. Morocco
1: in front. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan keadaan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan. Tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai

0: Francés.
1: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
2: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
1: Gratis de lo que fue este partido. Pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar las dos bandas.
0: Berdasarkan

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, I'm just... Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Cross Shadow Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 13:33 waktu Indonesia Timur. Dan selamat siang saja untuk Anda semuanya. Cuacanya masih agak mendung-mendung gimana gitu ya. Ini cocoknya memang makannya kalau enggak mie ayam, bakso atau apa ya yang berkuah-kuah, yang hangat, yang bisa membuat pikiran juga jauh lebih tenang ya. Karena ternyata kalau kita makan sesuatu yang kita suka, itu ternyata juga bikin suasana hati kita yang mungkin tadinya agak kurang baik jadi semakin membaik, semoga saja ya. Dan siang hari ini mensyukuri segala nikmat Tuhan, kami menyapa Anda dimanapun Anda berada. Semoga semuanya sehat, semoga yang lagi beraktivitas juga tetap semangat walaupun aktivitasnya dilakukan di hari Minggu, hari yang biasanya dimanfaatkan untuk kumpul bersama keluarga tercinta, tetapi lantaran tugas dan tanggung jawab, dedikasi dan loyalitas, Anda harus beraktivitas di hari Minggu ini. Tetap semangat untuk semuanya, kita saling menyemangati karena Mbak Rahma juga dinas hari ini ya. Nanti next time mungkin kalau enggak minggu depannya lagi kita libur ya, pas hari Minggunya kita libur maksudnya. Jadi jangan jadi patah semangat, harus tetap bersemangat untuk menjalani berbagai aktivitas yang tentunya sudah menjadi tanggung jawab kita.

judul lagunya Sedang Sayang-Sayangnya. Satu persembahan lagu yang sudah kami hantarkan dan terus menemani segala aktivitas Anda di suasana siang hari ini. Masih tentang judulnya Sayang ya, kali ini dari punyanya Mita Talahatu kami hantarkan kembali ke ruang dengar Anda dan memberikan semangat juga untuk semuanya yang full time waktunya hari ini untuk keluarga ya, karena mereka lah yang menjadi prioritas Anda tentunya untuk meluapkan rasa sayang, bukan hanya dari kata-kata saja, tetapi juga dari waktu, dari perhatian, dari tanggung jawab yang tentunya diberikan setiap hari. Nah, ketika kita juga bekerja, kita juga harus melakukannya dengan sungguh-sungguh ya, karena kita sedang menunjukkan kasih dan sayang kita kepada keluarga yang menunggu di rumah. Sebaliknya juga ketika nanti kita pulang dan meluangkan waktu bersama keluarga, kita juga pasti akan kembali mengisi semangat kita untuk nanti bersiap lagi, berkarya, beraktivitas di awal pekan esok. Dan semoga saja suasana akhir pekan menjadi momen yang sangat berarti untuk Anda semuanya, menjadi waktu yang sangat berharga juga untuk Anda semuanya. Kalaupun saat ini masih bekerja, semoga nanti bisa menyeimbangkan waktu kerja Anda dengan waktu untuk bersama keluarga. Dihadirkan dari punyanya Mita Talahatu.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 13.46 menit waktu Indonesia Timur. Dalam ruang informasi untuk siang hari ini, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara pendengar, informasi kami sampaikan, kami terima datang dari panitia penerima calon taruna-taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura untuk tahun ajaran 2026-2027. Ditujukan informasi ini kepada lulusan SMP negeri maupun swasta juga yang sederajat tahun ajaran 2024-2025 dan 2025-2026. Dengan ini diinformasikan SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun pelajaran 2026-2027 ini menerima calon taruna-taruni baru untuk dididik menjadi pelaut yang handal, yaitu pada jurusan Nautika Kapal Niaga dan juga Teknika Kapal Niaga. Lulusan SMK Pelayaran Ampari Jayapura bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, yaitu di STIP Jakarta, kemudian di BP3IP Jakarta, di PIP Semarang, kemudian di PIP Poltekpol Surabaya, BP2IP Barombong, di Politeknik Pelayaran Sorong, dan tentunya di sekolah tinggi lainnya di Indonesia. Informasi pendaftaran dibuka untuk gelombang kedua dapat dilakukan secara offline, sudah dibuka sejak tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli 2026. Pendaftaran offline bisa langsung datang ke SMK Pelayaran Ampari Jayapura dengan alamat Jalan Cakalang nomor 2 Argapura Bawah, tepatnya di belakang Hotel Relat, atau silakan dapat melalui WhatsApp kontak person panitia atas nama Ibu Natalia Ansanai Eskom dengan nomor HP 0821 8895595. Pendaftaran gratis, untuk itu daftarkan segera putra-putri Anda, dan untuk syarat-syarat pendaftaran dapat dilihat langsung di tempat pendaftaran.

Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terus menyapa Anda langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Dan saat ini, saudara pendengar, sudah pukul 13:59 waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama nanti dihadirkan kembali ajang topi asli, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia, dan nanti Anda boleh bergabung melalui line telepon kami ya pendengar, hingga nanti gelaran topi asli selesai. Kita jalan bersama

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 14 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, dan menemani Anda di suasana siang hari ini dihadirkan kembali ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia untuk edisi siar hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Selepas satu persembahan lagu juga sudah dihadirkan dari punyanya Dol Sumbang. Judulnya apa Mbak Rahma? Judulnya Arti Kehidupan ya. Ini bukan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar kita memberikan manfaat kepada orang lain. Wih, cakep. Bukan pantun. Oke deh, langsung dihadirkan ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia untuk siang hari ini, dan silakan Anda boleh bergabung di line telepon kami di 0967536386. Mbak Rahma, kasih bonus dulu satu lagu berikut ini, nanti selepas ini baru di telepon ya, ke line telepon kami di 536386.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Punyanya Mita Lestari, katanya aku cuma punya hati. Kita pakai hati Mbak Rahma, tapi yang lain tidak punya hati. Tak mengapa ya, tetap semangat deh untuk semuanya. Konteksnya kalau dalam pekerjaan, ya kita lakukan saja segala sesuatunya dengan hati, meskipun tidak semuanya dibalas dengan kepedulian yang sama. Tetapi jangan sampai hal tersebut mengubah sikap kita ya. Kita harus tetap profesional, tetap tulus, dan yang terpenting juga tetap harus bertanggung jawab. Oke deh, langsung dimainkan ajang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia untuk edisi hari ini. Silahkan kami mulai buka kini line telepon kami di 0967536386. Setiap sesinya satu penelpon dengan satu requestan lagu langsung diputarkan. Di sesi yang pertama silahkan ditunggu di line telepon kami di 0967536386. Penelpon perdana. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang adikku yang terbaik.
0: Terima kasih. Selamat siang juga kakak Ape. Apa kabar kakak?
1: Baik-baik kan.
0: Oke deh, syukurlah. Silahkan kakak Ape, mau request lagunya siapa kak?
1: Untukmu dari Junta Namal.
0: Oke, ada dong. Belalah dada ini sayang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga kakak Ape yang sudah bergabung ya. Dari mana Mbak Rahma? Dari arah-arah Pasifik Indah ya. Requestan lagunya dari punyanya John Tanamal. Ini biasa ada yang keliru. Kalau mau request lagu tuh bilangnya Mbak Rahma request lagu Belalah Dada Ini, padahal judul lagunya ini Untuk Kamu. Yang mau bergabung masih banyak waktu kebersamaan kita, nanti boleh ditelepon lagi. Tetapi selepas yang satu ini punyanya John Tanamal, Belalah Dada Ini untuk kamu.

0: requestan lagu pertama di sesi yang pertama Jang Top yang asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia sudah dihadirkan. Diterima lagi penelpon selanjutnya di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Kak Yus. Apa kabar hari ini? Selamat siang, selamat hari Minggu. Yoi, sehat ya?
1: Segituan sehat Mbak. Weis,
0: malam Minggu aman?
1: Aman, sangat.
0: Weis, sangat eh? Weis. Lanjut. mau request lagunya siapa? Dapat salam dari Bung Agus ini.
1: Dia iya, Bung Agus.
0: Iya, dia lagi temani Mbak Rahma siaran.
1: Wah, luar biasa.
0: Iya. Dia mau pindah.
1: Mungkin Mbak Rahma sendiri kan ternyata.
0: Tidak, ada Bung Agus. Dia baru tanda tangan surat ini pindah fans dari Jepang ke Argentina. Mirip-mirip tuh ya. kalau Jepang kan samurai biru, ini warna benderanya biru-biru langit, jadi ah sudahlah saya pindah saja katanya. aduh silakan Kak Yus, sorry langsung terdistract sama omongan.
1: Dia judul lagu itu soal biasa.
0: Soal biasa. karena sudah dapat contoh soal ya. Jadi soalnya gampang, soal biasa saja kan?
1: Iya. Itu soal biasa dari Blacksuit.
0: Wih, bahaya tapi, ini ya.
1: Tapi di cover. Yang di cover ini.
0: Sama siapa?
1: Kamel.
0: Kalau dia belum ada.
1: Ah, dia pasti ada. Tunggu deh tadi.
0: Iya, kan sabar dulu. Kita cek dulu. Kayaknya dia ada konvoy. Oh, Pamel.
1: Iya.
0: Oke, sudah. Itu soal biasa ya, karena sudah dapat contoh soal.
1: Jadi gampang tuh.
0: Gampang itu. Barang apa jadi?
1: Makasih Mbak.
0: Oke. Amin, terima kasih. Sukses selalu juga. Kakak Yus yang sudah bergabung penelpon kedua kita langsung dihadirkan requestan lagunya. Judulnya itu soal biasa.

0: Oke?
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, pukul 14.24 menit waktu Indonesia Timur dan masih dalam ajang Top Yang Selit Orang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Sesi selanjutnya untuk requestan lagu berikutnya diterima kembali yang mau bergabung. Ada siapa gerangan? Di ujung telepon di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat bertugas, Mbak Rahma.
0: Terima kasih Kakak Afi.
1: Tak hilang oleh waktu. Selfie Maharini.
0: Yes. Sabar, joplan.
1: Yes, tunggu tadi malam itu.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Selfie Maharini.
0: Salah, Maharani.
1: Maharani, ya sudah. Akhirnya tambah tuh.
0: Tidak bisa. Jangan ubah-ubah orang pun nama.
1: SSI kan ganti SA.
0: Oh, tolong sip kakak, iya, sudah yes. Mau diputarkan nih lagunya. Tunggu ya.
1: Tunggu dari tadi, ya tunggu. Selamat bertugas, Mbak Rahma.
0: Yoi, terima
1: kasih. Salam buat Bung Agus.
0: Oh iya, salam balik untuk Bung Alve dari Bung Agus. Semangat, sama hormat diberi juga.
1: Tetap, sekali di situ kok.
0: Yoi.
1: Oke, baik.
0: Sip. Terima kasih Kakak Afe yang sudah bergabung. Salam balik ya untuk Kakak Afe dari Bungkus. Bungkus ya, Bung Agus. Tak hilang oleh waktu, lagu sedih tentang kenangan dan cinta katanya ya. Aduh, ini jangan sedih-sedih dong. Harus happy ya. Punyanya Selfie Maharani dihadirkan.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Informasi waktu sudah 30 menit kita tinggalkan dari pukul 14. Ajang Top Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Untuk penelpon selanjutnya, di belakangnya Kakak Afi ada siapa? Di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Topi Asli, selamat siang. Iya.
1: Dari yang punya pohon ketapang.
0: Mbak Heni ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Mbak Heni. Siang juga Mbak Heni.
1: Boleh pesan lagunya ini kah, Rani Simbolon?
0: Boleh dong.
1: Jangan judulnya, salah menilai.
0: Jangan salah menilai. Oke.
1: Ya, buat Mbak Rahma. Selamat siang, selamat hari Minggu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Heni yang punya ketapang warna-warni. Sudah lama ya tidak dengar suaranya, gabung deh akhirnya siang hari ini. Salam dia untuk semuanya juga yang lagi pantau di sana. Selamat monit siaran Pro 1 RRI Jayapura. Siang hari ini lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan, semoga bisa menghibur semuanya. Kita break lagi. Ini dia satu requestan lagu langsung dihadirkan dari punyanya Rani Simbolon. Zaman gini salah menilai. Aduh jangan sudah ya. Jangan salah menilai, dihadirkan untuk Anda.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: Saudara pendengar masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 14:37 waktu Indonesia Timur. Dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, masih menemani Anda siang hari ini. Untuk penelpon selanjutnya silahkan ditunggu lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Rahma.
0: Siang juga, dengan siapa ini?
1: Bung Tera Geger.
0: Oke, Bung Tera silahkan.
1: John Tanamal.
0: John Tanamal. Judulnya?
1: Yang terakhir.
0: Judulnya bukan apa?
1: Kau yang terakhir.
0: Oh, kau yang terakhir. Oke, baik.
1: Bukan Bahama yang terakhir.
0: Iya.
1: Kau yang terakhir.
0: Oke, siap dihadirkan.
1: Salam manis buat fans Belanda yang lagi acara di pantai.
0: Oh iya.
1: Hall.
0: Oh, kalau di pantai ini, kalau di pantai Hamadi itu Jerman hari ini.
1: Iya. Belanda juga di pantai Hall.
0: Oh,
1: di pantai
0: begitu.
1: Iya. Dayung.
0: Oh gitu ya. Oke.
1: Okay, ramai di sana sih.
0: Betul. Aduh.
1: Oke. Jangan mamal.
0: Sip. Dihadirkan. Oke, Bung Tera.
1: Terima kasih Mbak Rama.
0: Iya. Dan kebanyak lain. Terima kasih Bung Tera IGGR yang sudah bergabung dari jantung kota ya. Requestan lagunya langsung dihadirkan untuk semuanya yang suka sama karya-karya dari John Tanamal. Iya betul ya, tadi Mbak Rahma mau kesini itu ada mau acara ya di Pantai Hamadi. Ini fansnya Jerman ya. Kalau tadi diinformasikan sama Bung Tera, fans Belanda bikin acaranya di venue Dayung kalau tidak salah di Pantai Hall. Oke deh, selamat siang untuk semuanya yang masih melaju ke babak selanjutnya. Semangat.

0: Saudara pendengar punyanya Juan Tanamal, kau yang terakhir. Tetapi ini bukan sesi yang terakhir, masih ada waktu ya. Sudah pukul 14 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Dan silakan untuk sesi selanjutnya dinantikan lagi yang lain. Dipersilahkan di 0967-536-386. Halo, selamat siang
1: Topi Asli, selamat siang Mbak Rahma.
0: Selamat siang juga Kakak Ivan.
1: Iya, info sekarang ini lagi di seputaran Beji dengan cuaca yang luar biasa.
0: Cuacanya apa di sana? Mendung.
1: Awan.
0: Hah?
1: Berawan sih,
0: oh,
1: bukan.
0: Berawan. Awan tebal, awan tebal kan tipis.
1: Awan mendung.
0: Awan-awan hitam ya, awan-awan putih. Oke deh, silahkan Van, mau request lagunya siapa?
1: Lucy Rahmawati.
0: Bukan Siti Rahmawati.
1: Aha, jangan, kalau Mbak Rahma nyanyi nanti lagunya beda.
0: Oh gitu, apa judulnya? Selamanya Padamu.
1: Ya,
0: apa?
1: Ternyata dong.
0: Oh ternyata.
1: Iya.
0: Langit.
1: Ternyata tanpa Argentina, oh, kita masih
0: iya, apa? Ternyata tanpamu langit masih biru. Sip, diputarkan.
1: Oke, Mbak Rahma, mainkan ya lagunya, terima kasih.
0: Oke deh, terima kasih Ivan yang sudah bergabung, yang mungkin lagi piknik kali ya di Pantai Beji ya. Cuacanya berawan, awan putih, awan kelabu, atau awan hitam. Oke deh, untuk semuanya yang lagi pantau sambil menikmati suasana akhir pekan, lagi piknik mungkin, selamat menikmati suasana akhir pekannya bersama keluarga, lagi sambil monit Pro 1 dari Jayapura, semoga semakin membuat suasananya tambah ceria. Kita break lagi deh, requestan lagunya dihadirkan kini dari punyanya Lucy Rahmawati. Ternyata tanpamu langit masih biru. Kira-kira seperti itu lagunya.

0: Saudara pendengar, punyanya Lucy Rahmawati yang pernah tergabung dalam EB3 ya, bergabung bersama Nola dan juga Widi. Sudah dihadirkan singlenya Ternyata Tanpamu dan seterusnya liriknya ya. Jadi ingat era 90-an 2000-an ya. Kita bernostalgia, flashback sedikit untuk semuanya ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Semoga lagunya dihadirkan ke ruang dengar Anda bisa membuat Anda semakin terhibur. Di ujung telepon, sesi yang terakhir karena saat ini sudah pukul 14 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita jelang bersama nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur dihadirkan rangkuman informasi selama sepekan yang dikemas dalam paket Papua Selintas Sepekan. Kita terima penelpon yang terakhir ya, untuk sesi yang terakhir dan requestan lagu yang terakhir juga di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang. Topi Asli, selamat siang. Halo, selamat siang Topi Asli. Terima kasih, tiga kali selamat siang gak dijawab Mbak Rahma, langsung tutup teleponnya. Gantian sama yang lain ya, di ujung telepon semoga gak diputus lagi teleponnya, semoga dijawab salamnya. Di 0967536386, halo selamat siang.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Iya, Topi Asli selamat siang Kakak Lunmai.
1: Mbak Rahma.
0: Iya dong, Mbak Rahma di sini.
1: Request saja Tutupoli.
0: Bob Tutupoli, judulnya Tinggi Gunung.
1: Tinggi Gunung Seribu Janji. Oh, iya,
0: Tinggi Gunung Seribu Janji.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, bye. Selamat siang, selamat bertugas. Semangat.
0: Iya dong.
1: Hormat
0: diberi. Terima kasih Kakak Luna. Iya, dadah. Terima kasih sudah bergabung Kakak Luna Maya, penelpon terakhir yang sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Untuk edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang telat, yang mau gabung tapi sudah keburu ditutup ajangnya, nanti bisa dicoba lagi ya di lain hari. Waktunya sama kok ya, setiap hari Topi Asli selalu hadir, Senin sampai dengan hari Minggu, balik lagi hari Senin sampai dengan hari Minggu, begitu saja seterusnya. Jadi masih banyak waktu, kesempatan nanti boleh bergabung lagi, tentunya hanya di program satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan jelang bersama pukul 15 waktu Indonesia Timur dihadirkan rangkuman informasi selama sepekan yang dikemas dalam paket Papua Selintas Sepekan. Lagu terakhir dari Bob Tutupoli.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, kami hadirkan kini rangkuman informasi selama sepekan yang dikemas dalam paket Papua Selintas Sepekan, edisi hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Saudara. Radio Republik Indonesia Jayapura, kami hadirkan kini Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan, edisi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Selengkapnya bersama rekan reporter kami, Lina Umasugi.
1: Salam jumpa pendengar, bersama saya Lina Umasugi dalam paket Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 6 Juli 2026. Sejumlah informasi yang terjadi di Papua akan kami rangkum untuk Anda, dan inilah paket Papua Selintas Sepekan selengkapnya. Pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo.
2: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi. Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri mengusulkan agar tenaga pendidik di sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari orang asli Papua. Usulan tersebut disampaikan saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta dalam pembahasan percepatan pembangunan sekolah rakyat di Papua. Menurut Fakiri, kebijakan tersebut dapat membuka peluang kerja bagi lulusan Papua, sekaligus menghadirkan tenaga pendidik yang memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat. Ia mengatakan banyak putra-putri Papua telah menyelesaikan pendidikan tinggi termasuk di luar negeri, namun hingga kini masih belum memperoleh pekerjaan. Dinas Sosial Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penanganan anak putus sekolah dan anak terlantar guna mewujudkan perlindungan bagi kelompok rentan di Kabupaten Mimika.
3: Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial menggelar sosialisasi bimbingan sosial sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi kelompok rentan, termasuk penanganan anak putus sekolah dan anak karton Senin kemarin, 29 Juni 2026. Kegiatan dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Heri Onawame, mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Dalam sambutannya, Heri mengatakan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan, pengemis, hingga anak putus sekolah merupakan warga yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, dan kesempatan hidup yang layak. Menurut Heri, bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan, tetapi juga membangun kemandirian individu dan keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan keluarga.
4: Anak terlantar, gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian, perlindungan, pelayanan, serta kesempatan hidup yang layak. Mereka bukanlah kelompok yang harus dipinggirkan, melainkan warga negara yang harusnya kita rangkum dan berdayakan bersama. Karena itu melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan, program, dan mekanisme pemberian bimbingan sosial, sehingga dapat diterapkan secara cepat dalam mendampingi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan sesaat, tetapi juga membangun kemampuan individu maupun keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Hasan Kemong, mengatakan bahwa Dinas Sosial juga akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dalam penanganannya. Sementara anak-anak yang ditemukan tidak bersekolah akan diarahkan mengikuti program sekolah rakyat agar dapat kembali mewujudkan pendidikan. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
5: Paket Papua Selintas sepekan ini Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Direktorat Cyber Polda Papua menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas kasus penyebaran konten asusila dengan korban seorang influencer di Kota Jayapura.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Papua akhirnya menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam kasus pemerasan disertai penyebaran video bermuatan asusila yang sempat viral di media sosial pada Maret 2026 yang lalu. Direktur Reserse Siber Polda Papua, Kombes Pol Syamsur Rijal dalam keterangan persnya mengatakan, ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari merekam hingga menyebarluaskan video tanpa persetujuan dari korban. Untuk tersangka pertama berinisial RS yang berperan menyebarluaskan rekaman video bermuatan asusila, tersangka kedua adalah berinisial AS yang juga menyebarkan video tersebut. Sementara untuk tersangka ketiga berinisial II yang membuat ataupun merekam video asusila tanpa izin dari korban yang adalah seorang influencer di Jayapura. Kombes Pol Syamsur Rijal menjelaskan, kasus ini bermula pada 4 Maret 2026 yang lalu. Saat itu, korban yang berinisial MW menerima pesan elektronik dari akun email yang berisi ancaman disertai permintaan uang. Pelaku mengancam akan menyebarkan video pribadi milik korban apabila permintaannya tidak dipenuhi. Merasa takut video tersebut disebarluaskan, korban MW akhirnya memenuhi permintaan pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Namun ternyata pelaku kembali meminta uang, kali ini dengan nominal hingga 5 juta rupiah. Lanjut Kombes Pol Syamsur Rizal, meskipun telah menerima uang dari korban, pada 13 Maret 2026, video asusila korban ternyata tetap beredar dan dalam beberapa hari berikutnya video tersebut semakin luas tersebar di berbagai platform media sosial hingga menjadi viral dan memicu perhatian publik.
2: Karena khawatir disebarkan yang bersangkutan atau korban ini mengirimkan uang karena merasa takut video tersebut disebarluaskan. Ada beberapa kali, ada dua kali mengirimkan ke rekening si pelaku pengancaman ini. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret, pelaku kembali meminta uang lagi dan si korban mengirimkan kembali ke rekening atas nama orang lain gitu. Nah, setelah itu korban mengetahui bahwa pada tanggal 13 Maret video tersebut yang menampilkan diri si korban ini sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp. Dan kemudian lewat beberapa hari video rekaman milik si korban bersama pelaku dengan inisial II ya yang berada dalam video tersebut semakin menyebar luas dan menjadi viral di media sosial.
1: Dari hasil pendalaman, penyidik akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang selanjutnya ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 tersangka berinisial RS dan II menyerahkan diri setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan meminta keduanya untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, tim penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli yang kesemuanya memberatkan para pelaku.
2: Nah, adapun identitas korban yang adalah MW, kemudian untuk tersangka yang sudah kami lakukan penahanan sekarang ini adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah inisial RS, perannya menyebarluaskan rekaman video asusila tersebut. Kemudian tersangka atas nama AS, perannya ini menyebarluaskan rekaman video. Kemudian yang ketiga adalah inisial II, ini perannya adalah membuat video tersebut tanpa izin dari korban. Jadi melakukan perekaman tanpa izin dari korban. II ini sendiri itu pernah berhubungan dengan si korban ini. Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu ada 3 saksi, kemudian ahli sendiri itu sudah kami minta juga keterangan, baik dari ahli ITE, pidana maupun permintaan dari laboratorium juga untuk kita lakukan analisa terkait dengan barang bukti yang kita lakukan penyitaan.
1: Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 407 ayat 1 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam dengan pasal pidana berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura memperkuat sinergi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo untuk mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan saat pembukaan Rapat Kerja Konsultasi Daerah 1 DPK APindo Kota Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan APindo merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Wakil Wali Kota, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Wali Kota mendorong Apindo memperkuat pemberdayaan UMKM melalui kemitraan dengan jaringan retail modern. Dengan demikian, produk-produk asli Papua memiliki akses pasar yang lebih luas dan mampu bersaing. Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Selatan dan Kejaksaan Tinggi Papua memperkuat dukungan hukum menuju pemilu 2029.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Selatan bersama Kejaksaan Tinggi Papua resmi memperbaharui perjanjian kerjasama sebagai langkah memperkuat sinergi dalam tahapan hingga penyelenggaraan pemilu 2029 mendatang. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jeferdian, mengatakan kerjasama ini menjadi wujud kolaborasi strategis antara kedua lembaga dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan berlandaskan kepastian hukum. Dikatakan melalui perjanjian tersebut, Kejati Papua juga mendukung berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.
4: Penandatanganan perjanjian kerjasama hari ini merupakan bentuk sinergi dan bentuk kolaborasi antara kejaksaan dengan KPU. Khususnya hari ini adalah dengan KPU Provinsi Papua Selatan. Ini yang terakhir, yang 3 provinsi lainnya sudah, ini yang terakhir kita adakan. Dan dalam MOU ini ada banyak hal yang kita kerjasamakan. Yang pertama tentu adalah KPU bisa meminta pendampingan hukum, bisa minta pendapat hukum maupun bantuan hukum kepada kejaksaan. Selain itu juga kejaksaan juga bisa memberikan pengawalan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dan hal lain mungkin yang bisa dilakukan juga KPU ketika nanti mau sosialisasi juga bisa juga mengajak kami untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tentu semuanya ini adalah dalam rangka yang pertama untuk menegakkan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia, kemudian juga untuk bagaimana dalam upaya kita melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan demokrasi yang berkualitas.
3: Sementara Ketua KPU Papua Selatan, Theresia Mause, menjelaskan kerjasama ini merupakan bentuk kemitraan yang telah terjalin selama ini dan terbukti memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas KPU, terutama dalam aspek hukum. Dikatakan PKS tersebut landasan penting dalam memperkuat dukungan hukum yang kuat sehingga penyelenggaraan pemilu di Papua Selatan dapat berlangsung lebih profesional, transparan, dan berintegritas.
5: Kita KPU juga sendiri diminta untuk tetap berkolaborasi, tetap memangku merangkul pihak-pihak pemangku kepentingan ya dalam kerja-kerja KPU, khususnya kerja-kerja tahapan baik itu pemilu maupun pilkada. Karena tentunya kerja-kerja ini bukan semata-mata kerja-kerja kami KPU sebagai penyelenggara saja, karena dalam proses ini banyak pihak yang terlibat, salah satunya adalah kejaksaan yang memang selama ini sudah selalu memberikan dukungan support kepada KPU baik itu provinsi maupun kabupaten. Nah, pemberian support dukungan ini melalui yang disampaikan Pak Kajet tadi, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, kemudian tindakan hukum lainnya. Karena pengalaman kemarin kami Pilkada 2024 Bu Mendigo, itu pada saat sidang di MK, Mahkamah Konstitusi, itu kita menggunakan JPN. Dan ini pertama, menurut saya ini pertama kali di Papua keseluruhan ya KPU menggunakan JPN pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan puji Tuhan Alhamdulillah pada saat itu gugatan ditolak dan kami menang dan segera melakukan penetapan di KPU Bovendigul.
3: Diketahui dalam perjanjian kerjasama tersebut bukan hanya ditandatangani oleh KPU Papua Selatan, tetapi juga melibatkan 4 KPU Kabupaten di wilayah Papua Selatan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Sekian paket Papua Selintas sepekan kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

Dan saudara, sekian penyampaian paket Papua Selintas sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan produksi Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

0: Selamat sore semuanya.
1: Sore.
0: Sekali lagi selamat sore semuanya.
1: Sore.
0: Apa kabar? Wow, hari ini masih ada yang duduk, belum semuanya. Ayo, Mem mau tanya, apa kabar semuanya? Oke, coba tepuk tangannya mana? Ah, siapa yang hari ini senang datang ke sini? Coba mana Mem mau lihat senyumnya. Coba kasih senyumnya dulu. Wow, hebat-hebat semua. Oke, sebelumnya Mem mau tanya ya. Hari ini anak-anak bersama dengan Mem, kita ada di tempat mana? Nama tempatnya apa? Ada yang tahu? Iya, kita ada di studio RRI. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai acara kita di sore hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Oke, semuanya silakan duduk. Ayo, mana sikap berdoanya? Oke.

coba kita tepuk ceria. Oke, stand up please, semuanya berdiri. Anak hebat Papua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke. Kita nyanyi sama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Oke. Satu, dua, tiga. Selamat pagi Bapak. Oke, kita ulang ya. Kita nanti kita dengar musik. Anak-anak sama-sama ya, dengar musik, kita nyanyi sama-sama. Oke. Mana sikap berdoanya? Kita nyanyi sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Sabar, kita tunggu musik. Ayo, mana sikap berdoanya? Lipat tangan.

0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Mana semangatmu? Oke, kita masih tetap berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. 9 buah roh. Ada berapa anak-anak?
1: 9 buah roh.
0: Iya, ada 9 buah roh. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Semuanya harus pakai gerakan ya. Oke. Ayo semua ikut gerakan. Kita nyanyi sama-sama dengan semangat.

0: Oke, sekarang Mei mau tanya kita. Dalam satu minggu ini kita belajar tentang ayat hafalan kita. Masih hafal anak-anak ayat hafalannya? Oke. Kalau begitu, kita akan mulai menghafal ayat hafalan kita sama-sama. Oke, satu, dua, tiga.
1: Tuhan memberkati

0: Oke, tepuk tangan semuanya. Iya.
1: Oke. Siapa yang mau dengar cerita?
2: Saya.
1: Siapa yang mau dengar cerita? Siapa yang mau dengar? Siapa yang mau dengar? Yang mau dengar cerita duduk rapi.
2: Iya.
1: Duduk rapi.
2: Iya.
1: Terima kasih. Oke. Ada yang masih ingat cerita firman Tuhan kita minggu ini tentang apa? Siapa yang tadi bilang 10 hukum?
2: Saya.
1: Oh, 10 hukum apa? Oh, 10 hukum Tuhan. Ada yang sudah menghafalnya? Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal 10 hukum Tuhan? Coba. Kemarin kita sudah hafal berapa ya? 2. Coba kita ulangi ya. 10 hukum Tuhan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2.
2: Jangan menyebut
1: nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, sekarang yang ketiga. 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Siapa yang pernah lihat patung? Siapa yang pernah lihat orang sembah patung? Apakah boleh? Hah? Apakah boleh kita sembah patung? Oh, tidak boleh. Kenapa? Karena patungnya tidak bergerak. Yang harus kita sembah siapa? Siapa dia, Lova?
3: Tuhan.
1: Oh, good job. Tepuk tangan buat dia, Lova. Oke, yang kita sembah hanya Tuhan. Kalau patung itu buatan siapa? Patung buatan siapa ya? Siapa yang buat patung-patung? Orang. Terima kasih, Jovan. Good job. Tepuk tangan buat Jovan. Iya. Nah, sekarang yang tadi yang keberapa? Ketiga. Sekarang yang ke? Oke. Empat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Anak-anak tahu kita harus ingat dan kuduskan hari Sabat itu kapan ya? Kapan? Anak-anak pergi gereja hari apa ya? Nah, betul sekali. Oke, sekarang yang keberapa lagi? Yang kelima.
2: Hormatilah
1: ayahmu
2: dan ibumu.
1: Oke. Yang kelima bilang hormati ayah dan ibu. Siapa yang menghormati ayah dan ibunya di rumah? Ada yang suka melawan? Ada yang melawan papa mamanya? Boleh melawan papa mama? Tidak boleh. Karena itu, kalau melawan papa mama namanya apa? Dosa. Betul sekali, Glory. Good job. Oke. Sekarang yang keberapa lagi? Keenam. Jangan membunuh. Oh, jangan membunuh. Tidak boleh membunuh. 7.
2: Jangan berzina.
1: 8.
2: Jangan mencuri.
1: Hahaha, siapa yang suka mencuri?
4: Saya.
1: Siapa yang pernah mencuri?
2: Saya.
1: Siapa yang suka ambil uang mama?
2: Saya. Kalau saya minta.
1: Oke. Oke, terima kasih. Kalau minta, oke, good job. Tapi kalau mencuri boleh? Tidak boleh itu dosa. Tidak boleh mencuri. Oke, sekarang yang ke-9. Oke, ikuti. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ada yang tahu artinya? Itu artinya tidak boleh bohong. Itu dosa. Siapa yang suka bohong? Berarti mulai sekarang tidak boleh berbohong. Karena berbohong itu juga dosa. Sekarang yang keberapa? Yang terakhir. 10. Jangan mengingini milik sesamamu. Kalau Aaron punya mainan, boleh kita rebut mainan dari Aaron?
4: Tidak boleh,
1: tapi harus minta atau harus pinjam. Kalau diizinkan baru boleh ambil. Oke. Tepuk tangan buat semuanya. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang. Ding. Dung. Se. Aha. Ma. Aha. Ngat. Aha. Semangat. Terima kasih. Duduk rapi. Oke. Kita mau lanjutkan lagi. Ada yang masih ingat minggu ini kita belajar tentang apa? Oke, kita belajar ABCD juga. Terus selain itu apa lagi? Ada musim-musim yang kita pelajari di minggu ini. Kira-kira ada musim apa saja? Kalau begitu kita mau main tebak-tebakan. Siapa mau main tebak-tebakan? Siapa yang mau main tebak-tebakan? Oke. Sekarang perhatikan memo Anda. Tebak ya. Oke. Musim apakah aku saat aku datang awan tebal memenuhi langit? Biasanya awan itu berwarna kelabu. Dan di musimku itu hawanya dingin. Jalanan biasanya basah. Tanaman-tanamannya basah. Tanahnya basah. Musim apakah aku? Musim hujan. Tepuk tangan untuk semua anak hebat. Ternyata semuanya sudah tahu. Oke. Mau main tebak-tebakan lagi? Pasang telinganya baik-baik. Dengar petunjuknya. Musim apakah aku? Belum, memangnya belum kasih tahu petunjuknya apa. Dengarkan baik-baik. Saat aku datang, biasanya orang-orang tidak terlalu menyukai aku. Kalau aku datang, orang-orang suka mencari kipas. Aduh. Di mana ya? Aduh, saya mau masuk di ruangan yang ada AC ini. Aduh, di mana kipas? Aduh. Biasanya di luar sangat banyak debu. Sabar, tahan dulu jawabannya. Memangnya belum selesai kasih petunjuknya. Dan di luar sangat terik. Mataharinya bersinar terang sekali. Rasanya tidak mau keluar rumah. Kalau keluar rumah, kulitnya rasanya terbakar, perih, tanah-tanahnya kering. Iya, kalau keluar rumah kita berkeringat. Biasanya juga di dalam rumah tetap juga berkeringat. Tanaman-tanaman yang di luar, kalau kita tidak bantu kasih air, nanti mati, daun-daunnya layu. Kira-kira musim apakah aku? Musim?
4: Panas.
1: Musim?
4: Panas.
1: Tepuk tangan untuk semua anak hebat. Nah, di Indonesia kita punya dua musim yang tadi anak-anak sudah sebutkan. Tadi musim?
4: Panas.
1: Musim hujan dan musim? Musim panas. Tapi kalau di luar negeri ada juga musim-musim yang lain. Ya, ada musim dingin. Biasanya musim dingin itu karena ada apa ya?
4: Musim tornado.
1: Oh, ada musim tornado juga?
4: Ya, ada di Amerika.
1: Ada yang putih-putih turun tuh, kayak hujan tapi bukan air, es. Ada yang tahu apa namanya itu?
4: Musim dingin.
1: Ah, apa Glory?
4: Salju.
1: Nah, kalau di luar negeri ada musim
4: salju.
1: Iya, ada musim salju. Kalau di Indonesia ada salju tidak? Ada yang tahu di mana?
4: Di Amerika.
1: Amerika itu bukan di Indonesia. Ada yang tahu?
4: Saya tahu.
1: Di mana, Aaron? Harus ya, itu bukan Indonesia. Di mana? Oi? Ya, di Korea ada salju, tapi Korea itu bukan Indonesia. Ternyata, dengar, mau dengar rahasia tidak? Oke, pasang telinganya baik-baik. Memang mau kasih tahu rahasianya. Ternyata di Indonesia itu ada juga salju. Tapi saljunya itu tidak musiman. Saljunya itu abadi. Dari dulu sampai sekarang saljunya ada. Dan ternyata itu ada di Papua. Wow, ternyata di Papua ada salju ya. Ya, adanya di Puncak Jayawijaya. Nanti kalau anak-anak bisa jalan-jalan ke sana, anak-anak bisa jalan-jalan ke sana, lihat salju yang ada di sana. Tapi ingat, tadi kita di Indonesia cuma punya berapa musim? Dua musim. Musim apa? Musim hujan dan musim panas. Oke. Kita mau bermain. Siapa yang mau bermain dengan Memwanda? Tapi sebelum itu kita mau berhitung dulu. Siapa yang sudah bisa berhitung 1 sampai 20? Siapa yang sudah bisa berhitung 1 sampai 30? Coba angkat tangan yang sudah bisa berhitung 1 sampai 50. Oke, boleh berdiri? Oke, semuanya berdiri. Oke, kita akan sama-sama. Siap? 1 sampai 10-nya sambil bertepuk tangan, oke? Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 11 sampai 20-nya sambil hentak kaki.
4: 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
1: Oke, 31 sampai 40, kira-kira ada yang mau kasih tahu bagaimana cara hitungnya kita? Oke, sambil miringkan kepalanya. 31, 33, 34. Oke, sekarang berapa lagi? 41 sampai 50. Oke, kita maju mundurkan kakinya. 41 42 43 44 45 46 47 49. Oke, good job. Tepuk tangan untuk semua anak-anak hebat. Oke. Siapa yang anak hebat duduk rapi?
4: Iya.
1: Kalau kau anak hebat duduk rapi.
3: Kalau kau anak hebat, mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat, duduk rapi.
4: Iya.
3: Terima kasih Albert. Terima kasih Dennis. Terima kasih Ola.
1: Siapa lagi ya yang sudah duduk rapi? Terima kasih Aurora, terima kasih Rafael, terima kasih Cia, terima kasih Jovan, terima kasih Joshua, terima kasih Michelle, terima kasih Aaron, terima kasih untuk semua yang sudah duduk rapi. Nah, hari ini kita sudah selesai belajar di sini. Siapa yang senang hari ini? Siapa yang senang hari ini?
4: Saya.
1: Oke. Sekarang kita akan pulang. Oh iya benar. Tapi kita mau berdoa dulu di sini. Baru itu kita mau makan. Nanti kita makannya di luar ya. Oke. Oke, tadi kita sudah berhitung 1 sampai berapa? Sampai 50. Tadi Bible time-nya tentang apa? 10 hukum tentang 10 hukum Tuhan. Tadi musimnya ada berapa di Indonesia? 2, yaitu musim hujan dan musim panas. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah belajar dengan hebat hari ini. Kita akan pulang. Kita mau memuji Tuhan. Bagaimana sikap memuji Tuhan? Bagaimana sikap memuji Tuhan dengan baik? Kita mau berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai saat kita belajar.

0: semuanya sikap doa. Kita mau berbicara ke Tuhan Yesus. Terima kasih untuk yang sudah sikap doa. Oke, Kiana akan pimpin kita berdoa.
1: Let's pray. Dear Lord Jesus,

0: Oke, terima kasih Kiana. Kita akan pulang. Kita akan ketemu lagi besok. Semuanya berdiri dan kita mau say thank you. Oke, kita akan say thank you ke semua guru-guru yang sudah mengajar anak-anak hari ini. Oke? Baris rapi.
1: Siap.
0: Baris rapi.
1: Siap.
0: Oke. Semuanya sama-sama ucapkan. Satu. Tasnya ditaruh dulu, nanti baru kita pakai tasnya ya. Satu, dua, tiga. Thank you,
1: Mem Wanda.
0: Thank you, Mem Mary.
1: Thank you, Mem Marcel. God bless you.
0: Oke, God bless you too.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Tutari, namanya cukup unik. Tutari sejatinya merupakan sebuah kawasan cagar budaya berbentuk situs megalitik yang berada di atas bukit berketinggian antara 150 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Letaknya di Kampung Doyolama yang pemukimannya dibangun berbaris rapi mengikuti alur tepian Danau Sentani. Dengan ujungnya adalah sebuah tanjung yang kerap disebut sebagai Bukit Teletabis. Di tempat ini, kita dapat menyaksikan warisan budaya manusia bernilai sejarah tinggi dari masa prasejarah Papua. Situs megalitik Tutari memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari temuan tinggalan-tinggalan arkeologi di dalamnya yang cukup lengkap. Seperti temuan lukisan pada bongkahan-bongkahan batu tersebar hampir di semua permukaan situs. Ada pula yang disebut sebagai batu berjajar, terdiri dari tatanan dua deret batu disusun berjajar, di mana deret sebelah kanan terdiri dari 70 batu, sedangkan deret kiri sebanyak 44 batu. Batu-batu ini susunannya seperti penunjuk arah dengan pangkalnya ke arah batu berlukis dan bagian ujung mengarah ke kelompok menhir. Model tinggalan megalitik seperti ini umumnya dikaitkan dengan suatu kegiatan upacara. Situs ini dapat dijangkau dengan berkendara sejauh 7 km selama 20 menit dari Bandar Udara Sentani atau sekitar 1 jam berkendara berjarak 42 km dari pusat kota Jayapura, ibu kota provinsi Papua.
1: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semuanya. Lama Mbak Rahma tinggalkan dengan lagu-lagu hiburan, tapi semoga terhibur ya. Selamat menikmati segala aktivitas Anda di suasana sore hari ini, di hari Minggu sore yang masih mendung-mendung gimana gitu ya. Tetapi semoga tidak menyurutkan semangat Anda, apalagi membayangkan kalau esok sudah hari Senin. Iya, habis hari Minggu kan hari Senin. Ya, seperti itulah ya, waktu terus berlalu. Hari ini kita bisa menikmati akhir pekan yang begitu menyenangkan, tetapi esok sudah harus kembali dengan berbagai rutinitas kerja yang pastinya harus tetap bersemangat. Dan tidak ada salahnya juga memanfaatkan waktu sore hari ini di momen akhir pekan. Jangan lupa, jangan saking semangatnya berlibur bersama keluarga, jangan saking semangatnya ingin senang-senang, happy-happy, tetapi sampai melupakan waktu istirahat ya. Karena ini juga penting, apalagi besok hari Senin. Jadi semoga bisa diseimbangkan waktunya, mengajak keluarga jalan-jalan, tetapi jangan lupa juga menyempatkan waktu untuk beristirahat biar energinya terisi kembali dan esok siap kembali menjalani aktivitas Anda masing-masing. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Di depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore, kami terus menemani Anda. Beberapa lagu-lagu hiburan pilihan terus dimainkan. Bula.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi sejak siang. Rahma bertugas menemani Anda dari pukul 11 siang. Saat ini tidak terasa sudah pukul 16:54 waktu Indonesia Timur. Sudah semakin sore. Dan menyapa Anda selamat sore untuk semuanya yang masih sibuk dengan kerjaan rumah, yang mungkin sedikit lagi katanya Mbak Rahma rampung alias selesai alias tuntas semuanya. Jadi semakin semangat, mudah-mudahan lagu-lagu hiburan pilihan yang dimainkan, yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan rumah Anda, mungkin merapikan berbagai hal yang mungkin sempat tertunda juga ya, mengevaluasi juga mungkin Anda yang lagi bekerja saat ini di tempat kerja Anda. Kalau suara seperti saat ini sih biasanya dimanfaatkan untuk ya sekedar mengevaluasi apa saja yang sudah dikerjakan sejak pagi tadi. Dan tentunya di penghujung hari ini ya, di suasana sore hari seperti saat ini, semoga saja setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang baik dan memberikan kepuasan batin tersendiri untuk Anda. Dan semoga saja kesuksesan hari ini bisa membuka ya kesuksesan lainnya di hari-hari selanjutnya. Semangat untuk kita semuanya, dan terus melantunkan lagu-lagu hiburan pilihan menemani Anda di suasana sore hari ini. Kalau tadi dari punyanya grup band Peter Pan, kali ini ada satu lagu bagus yang coba dihadirkan punyanya Ghea Indrawari. 1000 kali

Saudara pendengar, punyanya Ghea Indrawari, Seribu Kali ya, sudah dihadirkan. Dan ya, tidak bosan-bosannya terus kami menyapa Anda, untuk Anda semuanya yang mungkin sudah lebih dari seribu kali ya, yang terus mendengarkan siaran kami, menjadikan siaran kami Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura sebagai teman terbaik Anda dimanapun Anda berada. Dan Anda tengah ngapain juga, selalu pantau katanya Mbak Rahma ya, bersama siaran Pro 1 RRI Jayapura melalui FM 96.97.6 untuk Anda yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Juga menyapa Anda yang lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, atau juga yang lagi pantau, lagi monit melalui portal berita resmi kami. Karena selain bisa menemukan banyak berita terupdate, Anda juga bisa sekaligus mendengarkan siaran kami melalui radio streaming dengan mengakses portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Jadi sekali buka website ya kan, langsung bisa dapat berita, bisa sambil juga mendengarkan siaran radio. Selamat sore saja untuk Anda semuanya yang belum download aplikasi RRI Digital, silahkan bisa diunduh melalui Play Store juga App Store. Jadi dimanapun Anda berada, lagi dinas misalnya di luar daerah, ada keperluan, ada urusan kerja, jadi mungkin harus sementara di lain kota, Anda bisa tetap mendengarkan siaran RRI Jayapura dengan menggunakan aplikasi RRI Digital tentunya. Sudah pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan selamat sore saja untuk Anda semuanya. Diingatkan kembali Anda yang mau keluar rumah karena cuacanya lagi mendung, jadi minimal seperti apa pesan dari Idgitaf? Apa Mbak Rahma? Ya, sedia, kalau Idgitaf kan sedia aku sebelum hujan. Nah, kalau Mbak Rahma pesannya sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kebasahan, kan gak asik tuh ya. Jadinya nanti sakit, jadi lemes kalau kehujanan. Jadi jauh-jauh waktu sebelum Anda melangkahkan kaki keluar rumah, diingatkan kembali karena cuacanya lagi mendung, jangan sampai lupa membawa payung. Oke deh, satu persembahan lagu dihadirkan kembali. Kali ini punyanya Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

Saudara pendengar pesan klasik sedia payung sebelum hujan, tetapi punya arti yang begitu berarti. Karena pasti ya orang-orang rumah itu ketika kita ingin bepergian dengan melihat kondisi cuaca seperti ini, pasti inginnya memastikan kita itu baik-baik saja. Sama halnya dengan pesan hati-hati di jalan ya. Kalau sampai di tempat tujuan jangan lupa kabari ya. Nah, hal-hal simpel, pesan-pesan sederhana yang disampaikan itu ternyata tidak sesederhana itu ya, punya makna. Karena ketika kita keluar rumah, kita ingin ya dipastikan untuk baik-baik saja selama menempuh perjalanan hingga sampai di tempat tujuan ya. Oleh karena itu, orang rumah biasanya berpesannya seperti itu, hati-hati di jalan. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai ya, sesederhana dan sesimpel itu. Seperti pesan juga, jangan lupa ya, jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Pesan sederhana tetapi maknanya begitu luar biasa, menjadi bukti bahwa kita begitu disayangi, kita begitu dicintai, dan kita diharapkan memberikan kabar yang baik untuk orang-orang yang kita tinggalkan di rumah. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, saudara pendengar. Sudah pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Apa yang tengah Anda lakukan di suasana sore hari seperti saat ini dengan cuaca yang mendung tapi adem ya, berasa kayak gimana gitu ya, tenang terus sejuk saja hawanya. Jadi semoga saja cuaca hari ini bisa membangkitkan semangat Anda yang terus menjalani aktivitas Anda yang lagi di rumah. Tentunya waktu sore seperti saat ini bisa menjadi waktu yang menyenangkan sekaligus juga bermanfaat ya. Momennya bisa digunakan untuk misalnya merapikan rumah ya, kemudian menyiram tanaman ya. Kalau sudah mulai kering tanahnya bolehlah ya disiram, atau sekedar bermain bersama anak-anak, putra-putri tercinta, buah hati Anda, atau olahraga ringan yang cocoknya apa ya, jalan santai boleh, atau mungkin sekedar main sepeda boleh juga. Apapun pilihannya, yang penting bisa buat tubuh Anda terus menjadi sehat dan bugar. Atau mungkin sekedar menyiapkan makan malam bersama keluarga, maybe ya, atau ingin bersantai saja. Mbak Rahma sudah seharian kerja nih dari pagi, siang ya, dan kini sore hari, kayaknya ingin bersantai boleh juga ya, apalagi ditemani sama secangkir teh atau kopi, minum yang hangat-hangat dengan cuaca yang mendung dingin ya, ditambah lagi dengan musik-musik hiburan pilihan yang terus dimainkan. Wis, kayaknya tuh berasa hari itu yang berat-berat sudah kita lewati, hari ini tuh kayaknya berasa ringan ya menjalaninya. Oke deh, selamat sore saja untuk Anda semuanya. Dan lagu berikut ini coba kami hantarkan menemani suasana sore hari Anda, dari punyanya Sandi Sondoro, Kaulah, spesial untuk Anda.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kenal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 17 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda di Depart yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore. Edisi hari ini hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Berahmat tugasnya sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti ya. Tidak terasa 30 menit lebihnya berapa ya? ya. Duh, enggak bisa ngitung lagi. Karena langsung blank ya. Ya, pokoknya sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pokoknya 30 menitan lebih lah ya. Nanti Mbak Rahma akan segera pamit dan akan digantikan tentu ya bersama rekan penyiar yang lainnya. Ada Mbak Dea nanti yang temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Ini karena sudah terpengaruh dengan lagu Ngapain Repot ya yang coba nanti dihadirkan lagunya untuk Anda, jadi sulit ngitung saya. Dan selamat sore untuk Anda semuanya. Sekedar menginformasikan juga bahwa pada hari ini tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia ya, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Dan mengapa tanggal ini dipilih? Karena tanggal tersebut ini bertepatan dengan berdirinya Bank Negara Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946 yang mana Bank Negara Indonesia ini menjadi bank milik pemerintah pertama setelah Indonesia merdeka dan pada awalnya menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi atau bank sentral Republik Indonesia. Sedikit sejarahnya coba dihadirkan untuk Anda. Sejarahnya ini bermula setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945 ketika pemerintah membutuhkan lembaga keuangan nasional untuk mendukung perekonomian dan kedaulatan moneter. Nah, pada tahun 1946, tepatnya pada tanggal 5 Juli, maka pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia atau BNI yang kemudian menerbitkan Uang Republik Indonesia atau ORI. Kok ORI Mbak Rahma? Iya, uangnya ini pakai ejaan lama ya, OEANG. Jadi kan dibaca Uang Republik Indonesia, jadi singkatannya itu ORI. Ini sebagai mata uang resmi pertama Republik Indonesia. Jadi itu dia sedikit informasi untuk Anda bahwa pada hari ini diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Jadi selamat Hari Bank Indonesia. Momentum ini menjadi pengingat akan pentingnya peran Bank Indonesia ya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah mata uang kita, kemudian bisa juga kemudian kita telisik lagi ya peran dari Bank Indonesia ini yaitu mengendalikan inflasi serta yang terpenting juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Semoga momentum peringatan Hari Bank Indonesia hari ini menjadikan Bank Indonesia terus berinovasi, bisa terus memperkuat sistem pembayaran yang aman dan modern, serta yang terpenting juga semoga senantiasa bisa menjaga kepercayaan masyarakat demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang semakin tangguh, inklusif, dan sejahtera. Itu dia sekilas informasinya untuk Anda sudah kami hadirkan. Dan saudara pendengar, pukul 17 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur sampai nanti jelang pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, lagu-lagu hiburan pilihan masih akan terus dihadirkan sebelum nanti kami gantikan dengan senandung-senandung religi Islami sembari kita jelang bersama juga dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya. Kali ini dari punyanya Toton Karibo featuring Kakak Wis Bakar dan juga Kakak Fresly Niki Julu dengan judul lagunya Ngapain Repot.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 21 menit kita tinggalkan dari pukul 17 ya. Dan masih di sisa waktu tugas kami menemani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur, berganti tugas ya dengan penyiar yang lain tentunya. Karena Mbak Rahma tugasnya sudah sampai sore hari ini sejak siang tadi, jadi ya untuk melanjutkan kebersamaan Anda dengan kami nanti ada penyiar yang lainnya juga yang akan bertugas kembali menemani Anda sampai nanti malam. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, punyanya Kakak Toton Karibo, Kakak Wisbaker dan juga Fresli Niki Julu sudah dihadirkan, ngapain repot. Tetapi ya jangan sampai juga kita direpotkan dengan berbagai pengeluaran yang tidak penting ya, terkait dengan kebutuhan rumah tangga. Keuangan kita juga harus senantiasa stabil, jangan sampai kerepotan sendiri ya. Ini baru tanggal muda, jangan sampai nanti di pertengahan bulan sudah mulai was-was karena kondisi keuangannya kurang stabil. Yang pasti bahwa keuangan yang stabil ini penting untuk kita atur ya, agar keuangan kita stabil harus kita atur dengan sebaik mungkin. Dan tentunya tidak hanya ditentukan saja ya oleh besarnya penghasilan, tetapi juga oleh kebiasaan kita mengelola uang dengan bijak. Ini yang terpenting juga ya. Jadi bukan ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi juga kebiasaan kita sendiri, saudara pendengar, untuk mengelola uang dengan bijak. Jadi biasakan menyusun anggaran, kemudian mendahulukan dulu kebutuhan daripada keinginan, karena beda ya. Kebutuhan itu sesuatu yang memang kita butuh, dan keinginan itu ya yang mungkin hanya kita ingin tetapi tidak benar-benar kita butuhkan. Ini yang harus kemudian kita ingat. Jadi kita harus mendahulukan yang namanya kebutuhan daripada keinginan. Kemudian kita juga harus menyisihkan dana darurat. Jangan lupa juga untuk menabung secara rutin, menghindari utang yang tidak perlu ya. Kalau sekiranya belum bisa dibeli bulan ini, mungkin sembari menabung nanti bisa kita beli di bulan-bulan berikutnya. Jangan dipaksakan ya kondisi keuangan kita. Kalaupun bulan ini belum bisa membeli sesuatu barang yang kita inginkan, ya mungkin nanti di bulan-bulan berikutnya. Caranya dengan mungkin menabung sedikit demi sedikit, atau ya minimal jangan dulu membeli sesuatu yang kita inginkan tersebut ya. Sekali lagi harus diutamakan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Nah tentunya dengan disiplin seperti itu, mudah-mudahan saja ditambah dengan perencanaan yang baik ya, mudah-mudahan saja kondisi keuangan keluarga kita juga akan lebih terjaga, sehingga memberikan rasa aman dan tidak bisa dipungkiri juga bisa mewujudkan tujuan kita di masa depan. Kalau kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik dan stabil, bukan hal yang mustahil jika nanti kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan di masa depan nanti.

Ya, katanya Mbak Rahma gimana nih, mau membahagiakan keluarga tetapi mungkin kondisi keuangannya belum stabil ya. Ya, kami yakin percaya bahwa membahagiakan keluarga tidak selalu membutuhkan yang namanya biaya besar ya. Mungkin sekedar meluangkan waktu untuk berkumpul, makan yang sederhana tetapi semuanya ngumpul, atau sekedar berbincang dengan penuh perhatian, atau melakukan aktivitas sederhana di rumah ya, dan menunjukkan sikap saling mendukung, saling menghargai, dan selalu hadir ketika keluarga kita membutuhkan bantuan. Ini juga pasti ya jauh lebih berharga daripada hadiah atau kemewahan. Dan di

Kota keluarga, semua keluarga dimanapun Anda berada yang mungkin kondisi ekonominya lagi kurang stabil, semoga nanti bisa merasakan kebahagiaan meski mungkin saat ini ya sedang menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi tidak mengapa, harus terbuka dengan semua anggota keluarga biar semuanya juga paham akan kondisi keuangan yang tengah melanda keluarga Anda. Semoga dengan pengertian yang diberikan, dengan terus mengucap syukur, dibarengi dengan usaha-usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga, semoga nanti keuangan rumah tangga keluarganya ini bisa stabil dan bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dari keluarga Anda. Saat ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, sebelum kami gantikan dengan senandung-senandung religi islami ke ruang dengar Anda, kami hadirkan dulu satu persembahan lagu kali ini dari punyanya grup band Lila Magic, dan kita jelang bersama nanti akan dihadirkan senandung-senandung religi islami sembari kita menantikan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita nantikan bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi

Kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya pada hari ini akan dikumandangkan yaitu pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur. Dan kini menemani Anda menyiapkan berbagai perlengkapan dan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Senandung-senandung religi islami kami hantarkan ke ruang dengar Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudara pendengar, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikian sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Dari studio kami, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga setiap rakaat yang didirikan menjadi sumber ketenangan hati, ibadah yang Anda tunaikan menjadi penghapus dosa serta mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa yang dipanjatkan dikabulkan, langkah Anda selalu dimudahkan dan malam hari senantiasa dipenuhi kedamaian serta kebaikan. Saat ini pukul 17:49 menit waktu Indonesia Timur dan masih ada beberapa persembahan senandung religi Islami yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda sampai kita jelang nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saudara pendengar, sampai di sini juga rangkaian tugas saya menemani Anda di depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang hingga depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore pendengar edisi siar hari ini hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Selepas Mbak Rahma sudah hadir di studio, ada Mbak Ida Susilawati yang gantian temani Anda on time. Betul ya Mbak Yu, kita yang satu ini sudah standby, nanti akan siap menemani Anda pukul 18 waktu Indonesia Timur sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih. Ketemu lagi sama Mbak Rahma esok pagi, buka siaran ya dinas pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur nanti untuk edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap eh? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai, atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap negara.
0: RRI Radio.

Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Seperti biasa pendengar, saya menggantikan rekan Rahma yang sudah bercuap-cuap, sudah menemani kebersamaan Anda dengan keceriaannya dari pukul 11 siang tadi sampai jam 6 sore. Namun obrolan demi obrolan baru saja kita lewati, Mbak Rahma baru saja pamit bersama sang suami tercinta, mudah-mudahan bisa sampai ke rumah dengan tidak ada halangan dan besok pagi bisa kembali menyapa Anda jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana malam bersama kami di edisi hari Minggu, di edisi tanggal 5 Juli 2026 bersama saya Mbak Ida dan juga ada rekan Hein di program Madura. Kami terus mengudara dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Temani Anda, menemani seluruh rangkaian aktivitas Anda sebelum kita memasuki minggu kerja kita yang baik. Baik pendengar, 15 menit ke depan kita akan jelang pukul 19 di mana warta berita Papua Selintas Sepekan akan hadir untuk edisi hari ini, di edisi hari Minggu tepatnya

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Bapak. Sampai siang. Wah, ya, Salim.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Selamat malam Saudara Pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Iya, Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Saudara Pendengar, Papua Selintas Sepekan untuk edisi malam ini kita simak bersama produksi Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Salam jumpa pendengar, bersama saya Lina Umasugi dalam paket Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 6 Juli 2026. Sejumlah informasi yang terjadi di Papua akan kami rangkum untuk Anda dan inilah paket Papua Selintas Sepekan selengkapnya. Pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo.
2: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi. Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri mengusulkan agar tenaga pendidik di sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari orang asli Papua. Usulan tersebut disampaikan saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta dalam pembahasan percepatan pembangunan sekolah rakyat di Papua. Menurut Fakiri, kebijakan tersebut dapat membuka peluang kerja bagi lulusan Papua, sekaligus menghadirkan tenaga pendidik yang memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat. Ia mengatakan banyak putra-putri Papua telah menyelesaikan pendidikan tinggi termasuk di luar negeri, namun hingga kini masih belum memperoleh pekerjaan. Dinas Sosial Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penanganan anak putus sekolah dan anak terlantar guna mewujudkan perlindungan bagi kelompok rentan di Kabupaten Mimika.
3: Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial menggelar sosialisasi bimbingan sosial sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi kelompok rentan, termasuk penanganan anak putus sekolah dan anak karton Senin kemarin, 29 Juni 2026. Kegiatan dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Heri Onawame, mewakili pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Dalam sambutannya, Heri mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan, pengemis, hingga anak putus sekolah merupakan warga yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, dan kesempatan hidup yang layak. Menurut Heri, bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan, tetapi juga membangun kemandirian individu dan keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan keluarga.
4: Anak terlantar, gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian, perlindungan, pelayanan, serta kesempatan hidup yang layak. Mereka bukanlah kelompok yang harus dipinggirkan, melainkan warga negara yang harusnya kita rangkum dan berdayakan bersama. Karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan, program, dan mekanisme pemberian bimbingan sosial, sehingga dapat diterapkan secara tepat dalam mendampingi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan sesaat, tetapi juga membangun kemampuan individu maupun keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Hasan Kemong, mengatakan bahwa Dinas Sosial juga akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dalam penanganannya. Sementara anak-anak yang ditemukan tidak bersekolah akan diarahkan mengikuti program sekolah rakyat agar dapat kembali mewujudkan pendidikan. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Paket Papua Selintas sepekan ini Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Direktorat Cyber Polda Papua menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas kasus penyebaran konten asusila dengan korban seorang influencer di Kota Jayapura.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Papua akhirnya menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam kasus pemerasan disertai penyebaran video bermuatan asusila yang sempat viral di media sosial pada Maret 2026 yang lalu. Direktur Reserse Siber Polda Papua, Kombes Pol Syamsu Rijal dalam keterangan persnya mengatakan, ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari merekam hingga menyebarluaskan video tanpa persetujuan dari korban. Untuk tersangka pertama berinisial RS yang berperan menyebarluaskan rekaman video bermuatan asusila, tersangka kedua adalah berinisial AS yang juga menyebarkan video tersebut. Sementara untuk tersangka ketiga berinisial II yang membuat ataupun merekam video asusila tanpa izin dari korban yang adalah seorang influencer di Jayapura. Kombes Pol Syamsu Rijal menjelaskan, kasus ini bermula pada 4 Maret 2026 yang lalu. Saat itu, korban yang berinisial MW menerima pesan elektronik dari akun email yang berisi ancaman disertai permintaan uang. Pelaku mengancam akan menyebarkan video pribadi milik korban apabila permintaannya tidak dipenuhi. Merasa takut video tersebut disebarluaskan, korban MW akhirnya memenuhi permintaan pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Namun ternyata pelaku kembali meminta uang, kali ini dengan nominal hingga 5 juta rupiah. Lanjut Kombes Pol Syamsu Rizal, meskipun telah menerima uang dari korban, pada 13 Maret 2026, video asusila korban ternyata tetap beredar dan dalam beberapa hari berikutnya video tersebut semakin luas tersebar di berbagai platform media sosial hingga menjadi viral dan memicu perhatian publik.
2: Karena khawatir disebarkan yang bersangkutan atau korban ini mengirimkan uang karena merasa takut video tersebut disebarluaskan. Ada beberapa kali, ada dua kali mengirimkan ke rekening si pelaku pengancaman ini. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret, pelaku kembali meminta uang lagi dan si korban mengirimkan kembali ke rekening atas nama orang lain gitu. Nah, setelah itu korban mengetahui bahwa pada tanggal 13 Maret video tersebut yang menampilkan diri si korban ini sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp. Dan kemudian lewat beberapa hari video rekaman milik si korban bersama pelaku dengan inisial II ya yang berada dalam video tersebut semakin menyebar luas dan menjadi viral di media sosial.
1: Dari hasil pendalaman, penyidik akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang selanjutnya ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 tersangka berinisial RS dan II menyerahkan diri setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan meminta keduanya untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, tim penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli yang kesemuanya memberatkan para pelaku.
2: Nah, adapun identitas korban yang adalah MW, kemudian untuk tersangka yang sudah kami lakukan penahanan sekarang ini adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah inisial RS. Perannya menyebarluaskan rekaman video asusila tersebut. Kemudian tersangka atas nama AS. Perannya ini menyebarluaskan rekaman video. Kemudian yang ketiga adalah inisial II. Ini perannya adalah membuat video tersebut tanpa izin dari korban. Jadi melakukan perekaman tanpa izin dari korban. II ini sendiri itu pernah berhubungan dengan si korban ini. Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu ada 3 saksi, kemudian ahli sendiri itu sudah kami minta juga keterangan, baik dari ahli ITE, pidana maupun permintaan dari laboratorium juga untuk kita lakukan analisa terkait dengan barang bukti yang kita lakukan penyitaan.
1: Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 407 ayat 1 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam dengan pasal pidana berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura memperkuat sinergi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo untuk mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan saat pembukaan Rapat Kerja Konsultasi Daerah 1 DPK APindo Kota Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan APindo merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Wakil Wali Kota, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Wali Kota mendorong APindo memperkuat pemberdayaan UMKM melalui kemitraan dengan jaringan retail modern. Dengan demikian, produk-produk asli Papua memiliki akses pasar yang lebih luas dan mampu bersaing. Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Selatan dan Kejaksaan Tinggi Papua memperkuat dukungan hukum menuju pemilu 2029.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Selatan bersama Kejaksaan Tinggi Papua resmi memperbaharui perjanjian kerjasama sebagai langkah memperkuat sinergi dalam tahapan hingga penyelenggaraan pemilu 2029 mendatang. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jeverdian, mengatakan kerjasama ini menjadi wujud kolaborasi strategis antara kedua lembaga dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan berlandaskan kepastian hukum. Dikatakan melalui perjanjian tersebut, Kejati Papua juga mendukung berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.
4: Penandatanganan perjanjian kerjasama hari ini merupakan bentuk sinergi dan bentuk kolaborasi antara kejaksaan dengan KPU. Khususnya hari ini adalah dengan KPU Provinsi Papua Selatan. Ini yang terakhir, yang tiga provinsi lainnya sudah, ini yang terakhir kita adakan. Dan dalam MOU ini ada banyak hal yang kita kerjasamakan. Yang pertama tentu adalah KPU bisa meminta pendampingan hukum, bisa minta pendapat hukum maupun bantuan hukum kepada kejaksaan. Selain itu juga kejaksaan juga bisa memberikan pengawalan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dan hal lain mungkin yang bisa dilakukan juga KPU ketika nanti mau sosialisasi juga bisa juga mengajak kami untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tentu semuanya ini adalah dalam rangka yang pertama untuk menegakkan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia, kemudian juga untuk bagaimana dalam upaya kita melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan demokrasi yang berkualitas.
3: Sementara Ketua KPU Papua Selatan, Teresia Mause, menjelaskan kerjasama ini merupakan bentuk kemitraan yang telah terjalin selama ini dan terbukti memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas KPU, terutama dalam aspek hukum. Dikatakan PKS tersebut landasan penting dalam memperkuat dukungan hukum yang kuat sehingga penyelenggaraan pemilu di Papua Selatan dapat berlangsung lebih profesional, transparan, dan berintegritas.
5: Kita KPU juga sendiri diminta untuk tetap berkolaborasi, tetap memangku merangkul pihak-pihak pemangku kepentingan ya dalam kerja-kerja KPU, khususnya kerja-kerja tahapan baik itu pemilu maupun pilkada, karena tentunya kerja-kerja ini bukan semata-mata kerja-kerja kami KPU sebagai penyelenggara saja, karena dalam proses ini banyak pihak yang terlibat, salah satunya adalah kejaksaan yang memang selama ini sudah selalu memberikan dukungan support kepada KPU baik itu provinsi maupun kabupaten. Nah, pemberian support dukungan ini melalui yang disampaikan Pak Kajet tadi, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, kemudian tindakan hukum lainnya. Karena pengalaman kemarin kami Pilkada 2024 Bos Mendigo, itu pada saat sidang di MK, Mahkamah Konstitusi, itu kita menggunakan JPN. Dan ini pertama, menurut saya ini pertama kali di Papua keseluruhan, ya, KPU menggunakan JPN pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan puji Tuhan Alhamdulillah pada saat itu gugatan ditolak dan kami menang dan segera melakukan penetapan di KPU Bovendigul.
3: Diketahui dalam perjanjian kerjasama tersebut bukan hanya ditandatangani oleh KPU Papua Selatan, tetapi juga melibatkan 4 KPU Kabupaten di wilayah Papua Selatan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Sekian paket Papua Selintas sepekan kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

Saudara pendengar Papua Selintas, sepekan telah kita simak bersama dan sudah disampaikan oleh rekan kami Lina Umasugi. Dan saat ini pendengar sudah pukul 19 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Kita masih menikmati suasana malam dengan persembahan lagu-lagu terbaik yang terus kami akan persembahkan untuk Anda, menemani kebersamaan kita sampai jauh malam nanti, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ada penyiar Anda, saya Mbak Ida, masih tetap setia menemani Anda sampai kita akan berpisah pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, berikan selamat malam untuk semua dimanapun Anda berada. Semoga malam ini malam yang menyenangkan untuk Anda nikmati sambil kita menghabiskan waktu kita sebelum memasuki esok hari, tepatnya di hari Senin, hari yang keberapa? Hari yang ke-6 di bulan Juli 2020.

pagi Rian saudara dengan Gerimis Mengundang menemani kebersamaan kita. Lagunya lagi slow ya, dan semoga saja Anda tidak terlalu dalam kesedihan, tidak terlalu dalam sebuah situasi yang membuat Anda harus menyesali diri. Harus tetap semangat move on ya. Kita nikmati kembali selepas tadi Dekirian, kita nikmati satu persembahan dengan

0: karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.
1: Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat. Menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

saudara pendengar, masih temani Anda menikmati suasana malam dengan berbagai lagu yang tidak bisa saya urutkan lagi ya, karena saking banyaknya sudah hadir ke ruang dengan Anda. Saudara pendengar, satu informasi yang kami rilis dari rri.co.id Jakarta terkait dengan Wahana Kreator menghadirkan film drama Seni Merayu Tuhan, adaptasi buku bestseller karya Habib Hussein Jafar. Film ini disutradarai oleh Jessa David dan dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 13 Agustus 2026. Cerita berpusat pada Hikmah yang diperankan oleh Ari Ilham, seorang pemuda yang mengabdikan keluarga dan kehidupan spiritual. Sehari-harinya dihabiskan bersama teman-teman seperti Sophia yang diperankan oleh Leticia. Hubungan Hikmah dengan ibunya yang diperankan oleh Rike Dia Pitaloka tidak pernah berjalan harmonis. Ia jarang pulang dan sering mengabdikan perhatian serta pesan dari sang ibu. Hikmah juga semakin menjauh dari nilai-nilai keimanan yang pernah dikenalnya, dan ia bahkan menganggap bahwa ibadah bukan lagi menjadi bagian penting dari hidupnya. Anda penasaran untuk bisa menyimak Seni Merayu Tuhan? Silakan Anda bisa baca di rri.co.id Jakarta.

Saudara pendengar, beberapa saat ke depan Mbak Ida punya satu informasi yang menarik terkait dengan planet ini berhasil selamat dari kematian bintang induknya. Seperti apa penjelasannya ya dari NASA, nanti akan kami

0: Mama, batu kotak-kotak itu apa, Mama?
1: Yang mana, sayang?
0: Itu, yang itu.
1: Oh, yang itu. Itu namanya pemecah ombak, sayang.
0: Memangnya ombak bisa dipecahkan, Mama?
1: Bukan dipecah. Kalau air laut naik, biasanya kan menghantam pesisir pantai. Rumah-rumah bisa jadi rusak. Nah, kalau ada penahan ombak, maka daratan bisa menjadi aman.
0: Oh, gitu ya, Mama. Berarti pohon-pohon mangrove yang ada di pinggir pantai bisa juga tahan ombak, Mama?
1: Tentu bisa, Adek. Nah, itu pintar.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalan, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah tangan.

Sudah terdengar, sudah pukul 20 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi pendengar kita akan jelang pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Saudara, satu informasi kami rilis dari rri.co.id Jakarta. NASA menemukan petunjuk baru mengenai bagaimana sebuah planet raksasa berhasil bertahan setelah bintang induknya mati. Temuan itu diperoleh melalui pengamatan yang menggunakan teleskop James Webb. Terdapat eksoplanet WD1856b. Diketahui bahwa planet itu mengorbitkan bintang katai putih WD1856534 ya, sekitar 80 tahun cahaya dari bumi. Hasil penelitian dipublikasikan di jurnal Nature, dan planet seukuran Jupiter tersebut tetap eksis meski bintang induknya pernah memasuki fase raksasa merah. Seharusnya pada fase itu bintang induk menghancurkan planet-planet yang ada di sekitarnya. Nah, saudara pendengar, WD1856 mengelilingi bintang induknya setiap 34 jam dengan jarak hanya sekitar 3 juta kilometer. Melalui pengamatan transit, tim astronom menemukan suhu planet mencapai sekitar 125 derajat Celsius. Nah, ini jauh lebih panas dibandingkan perkiraan jika hanya dipanaskan oleh cahaya bintang katai putih. Panas tersebut merupakan sisa energi saat bintang berpindah dari orbit yang lebih jauh menuju orbit yang ada di posisinya saat ini. Nah, untuk kelengkapan dari informasi yang menarik ini, saudara, Anda bisa baca ya. Oh, tinggal sedikit pada para astronom menemukan jejak partikel awan kecil dan hidrokarbon yang memungkinkan yang kemungkinan besar berupa metana, dan temuan ini menjadi deteksi atmosfer pertama pada planet yang melintas di depan bintang mati. Oke, itu dia saudara satu informasi yang dirilis oleh rri.co.id Jakarta. Baik pendengar, untuk kelengkapan dari informasi-informasi yang kami persembahkan lewat suasana malam ini, Anda bisa baca di mana? Di rri.co.id, di seluruh Indonesia pastinya.

0: Saudara pendengar, tidak terasa sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita akan simak warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
5: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
4: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5:19 waktu Indonesia Barat di JPL 61 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
7: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
6: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
8: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
6: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
3: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
9: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
10: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
10: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
11: Tetap yang gitu.
10: Yang penting ada modal aja dulu, gitu.
9: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
12: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
13: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
12: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
13: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
12: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
9: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
14: Perkiraan perubahan kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
9: pabrik. Sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
14: Baru ada seminggu.
9: Seminggu jualan tetap?
14: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
9: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
15: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
16: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
15: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
17: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam
8: hitam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
15: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
17: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
18: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
17: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
19: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
18: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini Notsuda ya. Ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu walaupun menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar bersama Lukmantara, sudah kita simak warta berita yang kami hadirkan bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Saudara pendengar, malam semakin larut, Anda semakin terlenakan oleh lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, satu persembahan dari Bimbo Mawar Asuhan Rembulan.

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu di mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak. Tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah tangan.

mengantarkan kita ke pukul 10 malam atau jam 22 waktu Indonesia Barat ya. Waktu Indonesia Timur. Kita berada pada waktu Indonesia Timur, sedangkan pada waktu Indonesia Barat sana masih jam 8 malam atau jam 20 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi mendengar, kita akan ikuti bersama sebuah sandiwara dari RRI Surabaya dengan judul Dalam Berbeda.

0: Rina, boleh tanya nggak sih, mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina,

0: Assalamualaikum, anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh, anakku. Ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah, anak-anakku yang baik, moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Ya, saudara berkah dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Selepas tadi sudah kita simak ya dari RRI Seberang ya, yang mengutamakan satu topik dalam perbedaan.

Saudara pendengar masih di sini di program Satu Radio Republik Indonesia selepas Sandiwara Radio dari RRI Surabaya. Judulnya Dalam Perbedaan, sudah kita ikuti dan simak bersama. Kini pendengar masih di suasana malam, satu jam ke depan Ruang Rindu akan kita lewati dengan lagu-lagu yang saat ini ada di

0: Saudara, selamat berjumpa kembali bersama Topi Ruang Rindu untuk kebersamaan kita di malam ini. Dan ruang rindu yang kami punya untuk pilihan lagu ya, yang bisa Anda request ya untuk edisi malam ini, ada Trio Ambisi dengan Kudengar Simfoni di sana, kemudian Nur Afni Oktavia dengan Biar Basah Rambutku, ada judul Kemuning, kemudian Rafika Duri dengan Kau Yang Kusayang, ada Bob Tutupoli dengan Adinda, kemudian ada Alda Risma dengan Mengapa Aku Jatuh Cinta, kemudian Yunisyara dengan Pelangi, ada pula Jembatan Merah Yotefa maksud saya. Kemudian ada Mita dengan Manisan Banda, ada Orang Ketiga dari Vicky Salamor, kemudian ada Fanny Fabiola dengan Mama, ada Ermi Kulit dan Johan Untung dengan Untukmu, Victor Huta Barat dengan Yang Terakhir, Jane and Frankie dengan Menyambut Musim Petik, ada pula Deloitte dengan Burung di Dalam Sangkar, ada Cinta dan Permata Panbers, dan kemudian apalagi ya, oh boleh, Panbers dengan Gereja Tua juga ada, dan ada pula Tontowiah dengan Sebiduk Sungai Musi. Silakan pendengar yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386, kita masuk pada nuansa malam dan request-requestan lagu Anda dalam ruang rindu. Silakan di 536386. 536386 buat Anda yang mau bergabung bersama kami di ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mbak Dea.
0: Malam juga.
1: Dari Hanurata dengan Mbak Heni. Ada lagu apa kah?
0: Lagunya.
1: Ini baru monitoring.
0: Lagunya banyak, Mbak Dea sudah sebutkan tadi. Kamu mau pilih lagu apa? Trio Ambisi?
1: Atau iya,
0: Trio
1: Ambisi
0: sudah. Mau Bob Tutupoli atau Yunisyara atau Mita atau Vicky Salam?
1: Ada lagunya Mita kah?
0: Mita Manisan Banda sayang.
1: Mita Talah Hati.
0: Ada, tapi Manisan Banda.
1: Iya.
0: Boleh, Mbak Dea putar.
1: Malam, Mbak Dea.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kita, Mbak Heni dari Hanurata. Silakan diucuk telepon di 536386 buat yang mau bergabung di via ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Sudah ada yang tersambung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat
0: malam.
2: Iya. Dengan Lili.
0: Dengan Lili?
2: Iya.
0: Lili, lagunya apa, Li?
2: Lagu, ada lagu apa?
0: Yang tadi, Mbak. Yang tadi udah saya siapkan.
2: Oh, yang sudah siapkan ya.
0: Oh, tidak monitor ya?
2: Iya, baru monitor saja nih, Mbak.
0: Judul lagu apa yang Lili mau diputarkan?
2: Ada Mbak Dea baca dulu.
0: Ada lagunya Trio Ambisi, Kudengar Simfoni. Kemudian Nur Afni Oktavia, Biar Basah Rambutku. Ada Kemuning, Kau Yang Kusayang dari Rafika Duri. Adinda dari Bob Tutupoli. Pelangi dari Yunisyara. Vicky Salamor, Orang Ketiga. Mama dari Fanny Fabiola. Kemudian Untukmu dari Ermi Kulit dan Johan Untung. Victor Huta Barat dengan Yang Terakhir. Deloitte dengan Burung di Dalam Sangkar. Ada Cinta dan Permata Panbers. Kemudian itu aja dulu. Oke. Lagu apa?
2: Orang Ketiga.
0: Hah?
2: Orang Ketiga.
0: Orang ya, Ketiga. Oke, baik. Nanti diputarkan ya. Terima kasih Lili. Ya, sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Satu lagi buat yang mau bergabung bersama kita untuk tiga lagu sekaligus yang siap kita dengarkan dalam persembahan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Silakan yang mau bergabung bersama Mbak Dea di 536386. 536386, silakan yang mau bergabung di ajang ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ya, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa?
3: Yordan di Hamadi.
0: Yordan di Hamadi.
3: Iya.
0: Lagunya apa Kak Jordan?
3: Yang dari Frankie and Jane.
0: Frankie and Jane. Oke. Sip, nanti diputarkan ya Kakak.
3: Ya, selamat
0: bertugas. Yo, terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di malam ini. Baik, 3 lagu sudah terpilih. Untuk yang nanti mau bergabung, ditunggu setelah 3 lagu berikut ini.

0: Kita masih di ajang Ruang Rindu ya. Buat yang mau bergabung kembali bersama Mbak Ida untuk kepilihan lagunya ya, ada lagu dari miliknya Nur Afni Octavia, Biar Basah Rambut. Kemudian ada Black Brothers dengan Keroncong Kenangan. Ada Kemuning, Kau Yang Kusayang, Adinda. Kemudian Mengapa Aku Jatuh Cinta. Ada Pelangi, ada Jembatan Merah. Ada Mama dari Fanny Fabiola. John Untung dengan Ermi Kulit dengan Untukmu. Ada pula yang terakhir dari Victor Huta Barat, ada Cinta dan Permata dari Panbers ya. Silakan yang mau bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Masih di ajang Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu, selamat malam Kak Kayus. Pilihan lagunya apa?
1: Nur Afni Octavia.
0: Nur Afni Octavia. Baik, disiapkan, tinggal diputar.
1: Iya, makasih Mbak.
0: Ya, terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di 536386. Yang mau bergabung lagi di sini bersama Mbak Ida dan juga ada Bung Karolus ya, teman saya di malam ini. Ada juga Kawana untuk esok hari dia bertugas ya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga, dengan siapa, di mana?
2: Dari kota.
0: Dengan siapa Kak?
2: Dengan Daniel.
0: Oh, Daniel di kota.
2: Iya.
0: Iya, Kakak hormat. Lagunya apa yang mau di saya putarkan?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu yang sudah disiapkan Kakak Daniel.
2: Sampai sana kan?
0: Panbers, Trio Ambisi, Trio Ambisi saja. Oh, Panbers Cinta dan Permata, Kakak minta maaf.
2: Oke, juga.
0: Iya, Cinta dan Permata saja ya. Baik, terima kasih Kakak, hormat. Yo, selamat malam. Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Satu lagi ya, tadi ada Kakak Daniel, kemudian ada Kakak Yus dan juga satu penelpon lagi. Untuk tiga lagu sekaligus saya putarkan di ajang Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Yang mau bergabung lagi di 536386, 536386, yang ada antri di ujung sana lagi utak-atik nomor teleponnya mau masuk atau tidak, silakan di 536386. Ada yang sudah masuk. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
3: Iya, malam.
0: Malam, Kakak cantik.
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Dengan siapa nih?
3: Dengan Cekak di tas.
0: Dengan
3: Cekak.
0: Cekak. Oke, lagunya apa Kakak cantik?
3: Yang Fanny Fabiola yang Mama.
0: Mama, boleh
3: ya.
0: Diputarkan, sip. Terima kasih.
3: Oke,
0: Kakak,
3: terima
0: Cika.
3: Kasih. Selamat malam.
0: Malam juga sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Tiga lagu sudah saya dapatkan dari list yang sudah terputar. Siap kita putarkan.

Saudara pendengar, malam semakin larut dan 5 menit lagi kebersamaan kita akan segera berakhir. Untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu, mohon maaf sekali tidak bisa kita lanjutkan karena kita akan masuk pada nuansa jazz musik, lagu-lagu barat, lagu-lagu mancanegara. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan kita yang sudah terjalin, dan jangan lupa jangan lewatkan Ruang Rindu yang hadir setiap hari.

Sudah terdengar The Platters dengan Only You dan beberapa lagu-lagu jazz musik yang sudah kami persembahkan untuk Anda. Dan tidak terasa pendengar sudah pukul 23:50 waktu Indonesia Timur. Masih ada 10 menit lagi pendengar, kita akan jalan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga ada Carolus. Kami mau pamit undur diri, kami juga akan istirahat sama seperti Anda. Dan kita akan berjumpa kembali pada esok pagi, pada frekuensi dan gelombang yang sama, di jam 5 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, masih 10 menit lagi, kita akan tuntaskan dengan beberapa tembang yang masih tersisa.

satu teman terakhir pendengar kami persembahkan untuk Anda. Dan saat ini sudah pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kita langsung akan berpisah di malam hari ini pendengar. Dan saya Mbak Ida dan juga rekan Carlos, kami pamit undur diri dari seruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, hari Minggu, tepatnya 5 Juli 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada esok pagi, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Dan inilah Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyam dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Kita bersua lagi, kita bertemu lagi di suasana pagi hari ini, mengawali seluruh rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Saudara pendengar, untuk edisi penyiaran hari ini, hari Senin awal pekan minggu kerja kita yang baru, tanggal 6 Juli 2026, hari Senin, kami kembali hadir menyapa Anda melalui pemancar FM 96 juga 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Bahagia sekali kami bisa hadir kembali menemani Anda di suasana pagi hari ini. Di awal rangkaian tugas kami terhitung mulai saat ini, saudara pendengar, pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, di day part yang pertama untuk rangkaian lintas sejak pra pagi hingga day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas pagi hari ini, saya Rahma, dan standby ada rekan teknik Bung Andi Lawana. Kami siap kembali menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian program-program siaran kami, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Sudah bangunkah Anda pagi hari ini? Semoga semuanya sudah bangun pagi hari ini ya. Jangan lupa mengucap syukur atas nikmat nafas kehidupan yang kembali Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya. Kita masih diberikan nikmat nafas kehidupan, kita bisa tidur dengan nyenyak dan mimpi yang indah semalam. Kita bangun pagi hari ini dengan tubuh yang segar bugar tanpa kekurangan suatu apapun. Pasti semuanya adalah karena kasih dan penyertaan Tuhan. Semoga semuanya kabarnya baik ya, dan bersemangat kembali untuk memulai segala rutinitas kita masing-masing sepanjang hari ini, mulai pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, rangkaian program-program siaran kami akan dihadirkan untuk Anda pagi hari ini. Kami akan awali dengan menghantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, yang nanti akan kami rangkaikan dengan persembahan kidung-kidung pujian sampai kita jelang bersama nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Beragam informasi aktual akan kami suguhkan dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua, saudara pendengar, yang dihadirkan nanti tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, dan bisa Anda tonton langsung juga karena seperti biasanya kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Selepas itu, saudara pendengar, kami hadirkan update informasi arus lalu lintas dalam gelaran program acara patroli udara yang hadir nanti bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua. Pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Beberapa informasi terupdate terus akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Nanti juga kami sisipkan dengan lagu-lagu hiburan pilihan yang semoga saja bisa akan terus menyemangati Anda untuk memulai kembali segala aktivitas Anda hari ini. Saudara pendengar, nanti akan dihadirkan pula update informasi perkiraan cuaca bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura dalam informasi perakiraan cuaca sekitar pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, dan beberapa informasi penting lainnya dalam ruang informasi, dalam ruang pengumuman, dan juga gelaran program acara Aktuality Papua hingga nanti mengantarkan kita pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya, saudara pendengar, program acara Halo RRI juga akan kembali menyapa Anda sampai kita jelang nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Ada gelaran dialog interaktif yang akan berlangsung sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, saudara pendengar. Dan itulah rangkaian program-program siaran kami yang akan mengantarkan kebersamaan kami dengan Anda
memulai segala aktivitas Anda diawali dengan berbagai persiapan yang kini tengah Anda lakukan dari kediaman Anda masing-masing. Kami juga akan turut mengantarkan Anda dalam perjalanan hingga Anda tiba sampai nanti di tempat aktivitas Anda. Besar harapan kami Anda selalu setia mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi yang akan terus menghadirkan informasi-informasi yang dapat dipercaya, dan juga persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang akan terus menghibur Anda sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Itulah rangkaian program-program siaran kami pendengar yang kami hadirkan untuk rentang waktu tugas kami berdua, saya Rahmat dan standby rekan teknik Bung Andi Lawana, mulai terhitung saat ini sampai nanti siang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, saat ini informasi waktu sudah pukul 5 pagi lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan sebelum kami ajak Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada untuk mendengarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan, mengawali jumpa kami dengan Anda, kami hantarkan terlebih dahulu satu persembahan Kidung Pujian. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya. Inilah rangkaian persembahan terbaik baik kami pendengar yang kami hadirkan spesial untuk Anda, yang akan terus menemani Anda untuk kembali beraktivitas sepanjang hari ini.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terkhusus bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Demikian satu persembahan Kidung Pujian sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini pukul 5 pagi lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Renungan pagi atau mutiara pagi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan renungan pagi agama Kristen Protestan untuk edisi hari ini akan disampaikan bersama Novita F. Rumbarar STH dengan tema Pertobatan yang menghidupkan sejarah dan masa depan. Dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan untuk pagi hari ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan semoga Tuhan memberkati.

Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Pro 1 Jayapura di mana saja yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Selamat berjumpa dalam Renungan Mimbar Pagi edisi Senin 9 Februari 2026. Kita akan mengawali hari ini dengan memberikan waktu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai membuka, baca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan doa. Terpuji kekal ya Engkau Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Syukur bagimu ya Bapa atas malam yang telah berlalu, atas minggu kerja yang baru yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan, kami bangun di pagi hari yang indah dan cerah dengan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semua karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami akan memulai minggu kerja ini, secara khusus memulai hari ini, menandainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati kami, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan di pagi hari ini, menjadi pedoman bagi kami, menjadi pegangan bagi kami dalam melakukan berbagai aktivitas di hari ini dan sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar setia RRI Jayapura yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setiap tanggal 5 Februari, Tanah Papua tidak hanya memperingati sebuah tanggal, tetapi mengenang sebuah peristiwa iman yang telah membentuk arah sejarah, membentuk peradaban dan kehidupan rohani orang Papua. Hari kemarin, kita mengenang 171 tahun pekabaran Injil di Tanah Papua. Sebuah kisah yang tidak lahir dari kemegahan, melainkan dari ketaatan, pengorbanan, dan kasih. Untuk merenungkan makna pekabaran Injil ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar iman dan panggilan misi. Ya, Roma 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Jayapura yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 1 ayat 16 diberikan tema untuk kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini adalah pertobatan yang menghidupkan sejarah dan masa depan. Pertobatan yang menghidupkan sejarah dan masa depan. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Jayapura yang Tuhan Yesus kasihi, ayat ini bukan hanya sebuah pernyataan iman Rasul Paulus. Ayat ini juga menjadi roh dan semangat dari pekabaran Injil yang datang ke tanah Papua. Karena Injil yang datang ke Papua bukan sekedar membawa agama, melainkan membawa keselamatan dan pembaharuan hidup. Tanggal 5 Februari 1855, dua anak muda asal Jerman, kita tahu bersama bahwa mereka adalah Carl William Otto yang berusia 28 tahun dan Johann Gottlob Geisler yang berusia 25 tahun menginjakan kaki di Pulau Mansinam, Teluk Doreri, Manokwari. Mereka datang tanpa jaminan hidup yang nyaman. Yang mereka miliki hanyalah iman kepada Kristus dan keyakinan bahwa Injil adalah kabar baik bagi semua umat manusia. Dengan doa yang sederhana namun penuh iman, mereka berkata, "Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini." Doa itu bukan kata-kata biasa, doa itu adalah penyerahan hidup sepenuhnya kepada Allah. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pekabaran Injil tidak pernah berjalan tanpa salib.
Catatan sejarah yang ditulis oleh I.S. Keine dan F.J. Kama menunjukkan bahwa pelayanan awal di tanah Papua dipenuhi kesulitan yang berat dan panjang. Bahasa yang mereka tidak pahami, budaya yang sangat berbeda, penyakit tropis, dan keterbatasan makanan dan obat-obatan. Penolakan, kesepian, bahkan kematian. Semuanya menjadi bagian dari pelayanan Injil. Mereka belajar bahwa Injil tidak dapat dipaksakan, tetapi harus dihidupi melalui kasih, kesabaran, dan melalui ketekunan. Dalam perjalanan panjang itu, Johann Gottlob Geisler akhirnya meninggal dunia di tanah Papua, tanah yang ia layani dengan sepenuh hati. Carl William Otto kembali ke Eropa dan wafat di tanah kelahirannya. Tempat kematian mereka berbeda, tetapi kesaksian hidup mereka itu sama, yaitu setia sampai akhir. Mereka boleh meninggal, tetapi Injil yang mereka taburkan tidak pernah mati. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, benih Injil itu kemudian bertumbuh dan berakar dari pesisir ke pedalaman hingga ke pegunungan. Injil mengubah cara pandang tentang manusia, bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan, bahwa balas dendam bukan jalan keselamatan, bahwa kasih dan pengampunan adalah kekuatan sejati. Injil juga membawa jalan bagi pendidikan, membangun kesadaran yang baru, dan menumbuhkan harapan bagi generasi demi generasi di atas tanah Papua. Saya mengutip tema Hari Pekabaran Injil di atas tanah Papua, tema besar GKI, Pertobatan Mendatangkan Keselamatan. Tema ini mengingatkan kita bahwa Injil bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk mengubah hidup. Pertobatan bukan sekedar kata-kata. Pertobatan adalah perubahan arah hidup, dan disitulah keselamatan bekerja nyata. Bagaimana kita bawa refleksi ini dalam kehidupan kita hari lepas hari? Bagaimana kita menghidupi pesan ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, pertobatan nyata dalam cara kita memperlakukan sesama, meninggalkan kekerasan, kebencian, dan dendam, serta memilih kasih. Dan ketika ada persoalan masalah yang kita hadapi, mari kita berdialog dan kita belajar untuk mengampuni dalam menyelesaikan setiap persoalan. Kedua, pertobatan terlihat dalam integritas hidup. Jujur dalam pekerjaan, setia dalam keluarga, bertanggung jawab dalam pelayanan dan kehidupan sosial yang kita jalani. Bagian yang ketiga, pertobatan mendorong kepedulian terhadap generasi muda, mendukung pendidikan, menjauhkan anak-anak dari kekerasan dan keputusasaan, dan menanamkan nilai iman serta harapan. Dan bagian yang keempat, mungkin pertobatan memanggil kita menjadi pembawa damai. Keselamatan yang sejati selalu melahirkan damai, sejahtera bagi keluarga, gereja, dan tanah Papua. Empat poin ini merangkum apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengingat hari-hari ini ada berbagai kejadian yang orang dengan mudah mencabut nyawa sesamanya karena sakit hati, karena balas dendam, karena keegoisan. Di atas tanah Papua itu terjadi dengan biasanya, dan sangat miris dan disayangkan terjadi di kalangan orang-orang Kristen. Itu berarti Injil berada di atas tanah ini 171 tahun yang menjadi pertanyaan, apakah benar-benar Injil itu kita hidupi dalam kehidupan kita? Jika kita telah menghidupinya dalam kehidupan kita, maka peristiwa seperti yang tadi tidak terjadi begitu saja, karena ada Injil yang membuat kita karena ada Injil yang menolong kita
untuk belajar mengampuni, belajar memaafkan satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Roma 1 ayat 16 menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kuasa itulah yang datang ke tanah Papua 171 tahun yang lalu. Kuasa itu tidak berhenti di Pulau Mansinam. Kuasa itu tidak berhenti pada Otto dan Geisler. Kuasa itu masih bekerja hingga hari ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah Injil sudah datang ke Papua, tetapi pertanyaannya adalah apakah Injil sudah hidup di dalam diri kita, di dalam diri saya dan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Pekabaran Injil tidak hanya diperingati, tetapi diteruskan melalui hidup yang bertobat. Jika Injil hidup dalam cara kita berbicara, dalam cara kita bekerja, dan dalam cara kita membangun tanah Papua, maka keselamatan itu akan terus nyata dari generasi ke generasi. Karena Injil bukan hanya sejarah masa lalu, melainkan Injil adalah kuasa Allah bagi hari ini dan masa depan. Tuhan memberkati tanah Papua, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak dan Ibu, para pendengar RRI Jayapura yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, Allah sumber kehidupan dan keselamatan, kepadamu di pagi hari ini kami datang ke hadiratmu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur atas kasihmu yang telah nyata bagi kami atas tanah Papua, secara khusus melalui pekabaran Injil yang telah hadir selama 171 tahun. Terima kasih untuk iman yang engkau tanamkan, untuk pengharapan yang engkau hidupkan, dan untuk keselamatan yang terus engkau kerjakan dari generasi ke generasi di atas tanah ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik, kami juga bersyukur untuk para perintis Injil, Carl William Otto dan Johann Gottlob Geisler, serta semua pelayan Injil yang telah mengorbankan hidupnya untuk kemajuan Injil, untuk pemberitaan Injil di atas tanah Papua. Kiranya keteladanan iman, ketaatan, dan pengorbanan mereka menjadi inspirasi bagi kami di hari ini untuk hidup terus setia di dalam jalanmu, untuk hidup mengimani Injil, menghidupi Injil dalam kehidupan kami. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengakui bahwa seringkali kami lalai. Kami lebih sibuk merayakan sejarah daripada menghidupi Injil dalam keseharian kami. Ampunilah kami ya Tuhan, perbaharuilah hati kami, dan tuntun kami pada pertobatan yang sejati, pertobatan yang mendatangkan keselamatan. Kami berdoa untuk gerejamu di tanah Papua. Kiranya gereja terus menjadi terang dan garam, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui kasih yang nyata, pelayanan yang tulus, dan kesaksian hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, penginjil, guru jemaat, dan semua yang melayani dengan setia. Kuatkan mereka yang letih, hiburkan mereka yang sedang bergumul, dan berikan hikmat bagi setiap pelayanan agar Injil terus diberitakan dengan rendah hati dan penuh kasih. Tuhan Allah yang maha baik, kami juga berdoa untuk tanah Papua dan seluruh masyarakat yang ada di atas tanah ini. Tidak peduli apakah ia orang Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, siapapun mereka, apapun latar belakang kehidupan mereka, apapun agama mereka, Engkau Allah damai sejahtera. Engkau memberkati kehidupan mereka dan anugerahkan mereka damai dan sukacita. Mereka hidup di atas tanah ini dengan tanpa takut,
menjalani aktivitas dengan biasa, saling menghargai dan menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih. Tuhan, ada beberapa konflik mungkin yang terjadi di antara manusia dan suku-suku bangsa yang ada di atas tanah ini. Apapun itu konfliknya, terkait suku, ras, dan agama, Tuhan, kami berdoa para pihak yang terluka, pulihkanlah luka-luka hati mereka yang ada, redakan konflik dan kekerasan yang terjadi, dan ajarilah kami untuk menjadi pembawa damai di tengah kehidupan bersama. Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk generasi muda Papua. Lindungi mereka dari pengaruh yang merusak masa depan. Tuhan buka jalan pendidikan yang baik. Tuhan tanamkan nilai iman, kejujuran, dan rasa tanggung jawab bagi mereka, agar mereka bertumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan mengasihi sesama. Kami menyerahkan juga para pemimpin bangsa dan daerah kami secara khusus di tanah Papua. Berikan mereka hikmat, keadilan, dan hati yang takut akan Tuhan, agar setiap kebijakan yang mereka ambil itu mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi seluruh rakyat di atas tanah dan negeri ini. Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk setiap hamba-hambamu, untuk setiap orang yang bekerja di RRI Jayapura ini, Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka masing-masing, dari pimpinan hingga staf hingga yang paling bawahan sekalipun. Tuhan memberkati mereka agar mereka bekerja dengan setia dan jujur dan dengar-dengaran mempersembahkan yang terbaik untuk masyarakat Papua. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami untuk tidak hanya mengenang Injil sebagai sejarah, tetapi menghidupinya sebagai kuasa Allah yang menyelamatkan dan memperbaharui hidup kami hari ini. Kiranya melalui pertobatan yang sejati, keselamatan-Mu menjadi nyata dalam diri kami, keluarga kami, dan gereja kami, dan tanah Papua yang kami cintai. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Terjadi di dalam kehendak dan kuasa Tuhan segala hal yang kami mau kerjakan, segala hal yang menjadi beban tugas tanggung jawab kami, Tuhan Allah memberkati, dan biarkanlah kami bekerja bersungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan, inilah doa kami ini di pagi hari ini dalam mengawali rangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu kerja yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, kami berdoa dan mengucap syukur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami cukupkan dulu persembahan kidung-kidung pujian yang sudah kami hantarkan. Sebelumnya juga sudah dihadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan untuk mengawali rangkaian tugas kami menemani Anda pagi hari ini. Dan saat ini sudah pukul 5 pagi lewat 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Mbak Rahma fokus ya. Iya, soalnya sambil ini ya, nonton pertandingan antara Norwegia versus Brasil. Dan kami informasikan Anda bisa mendengarkan jalannya pertandingan seru pagi hari ini. Silahkan bisa langsung memonitor program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM 90,1 MHz. Dan saat lagi saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan menghadirkan beragam informasi aktual dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua, hadir tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, dan bisa Anda tonton langsung juga karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Fajar Papua edisi hari ini hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini, diantaranya pilot AMA tewas ditembak KKB di Yahukimo, hasil visum ungkap luka tembak di kepala. Karantina Papua lepas liarkan satwa dan tumbuhan endemik hasil gagal selundup. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Aparat kepolisian melakukan visum terhadap jenazah pilot AMA yang tewas di Lapter Balinggama, Yahukimo. Dari hasil visum, pilot meninggal akibat tembakan di bagian kepala. Pelaku penembakan adalah KKB Kelompok Bakusip, bagian dari Kodab 16 Yahukimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Aparat kepolisian melakukan visum untuk mengungkap penyebab kematian pilot AMA, Nicholas F. Goslin, warga negara Amerika Serikat yang tewas di lapangan terbang Balinggama, Kabupaten Yahukimo baru-baru ini. Proses visum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan penegakan hukum setelah jenazah korban berhasil dievakuasi oleh TNI. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, Kombes Pol Dr. Romi Sebastian mengatakan, dari hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka tembak tempel pada bagian pipi kiri yang menembus hingga keluar di sekitar telinga kanan. Luka tembak tersebut mengakibatkan patah tulang rahang serta merusak dasar tengkorak. Kerusakan tersebut selanjutnya menyebabkan korban meninggal dunia dengan cepat di lokasi kejadian. Lebih lanjut dijelaskan, pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara eksternal, tim forensik juga menggunakan pemeriksaan radiologi untuk memastikan kerusakan di bagian dalam kepala. Selain luka tembak, tim medis juga menemukan luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala sebelah kanan, sehingga dipastikan korban sempat dipukul sebelum ditembak.
3: Ini ditemukan luka-luka terbuka pada bagian kepala, dahi, pipi kiri, dan daerah sekitar daun telinga kanan. Luka lecet di daerah kepala sisi kanan, tanda patah tulang pada rahang atas sisi kiri dan kanan, serta patah tulang rahang bawah sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Jadi dari sisi kiri tempel kemudian keluar di sisi kanan sehingga mengakibatkan tulang pipi sebelah kanan ini patah. Masuknya peluru ini merusak tengkorak atau dasar tengkorak di dalam. Ini yang menyebabkan korban ini langsung meninggal dengan cepat.
2: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Gede Era Adinata menambahkan, dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan aksi kekerasan dan penembakan dilakukan oleh kelompok KKB Bakosip yang dipimpin oleh M. Balingga yang berada di bawah komando Kodab 16 Yahukimo. Polisi memperkirakan sedikitnya 6 orang terlibat langsung dalam aksi penyerangan tersebut. Sementara dari dokumentasi yang beredar, teridentifikasi sekitar 15 orang, meskipun tidak seluruhnya membawa senjata api. Dari hasil pemeriksaan forensik, polisi juga menduga pelaku menggunakan senjata api laras panjang. Namun untuk jenis senjata belum dapat dipastikan karena proyektil tidak ditemukan di sekitar lokasi kejadian.
4: Nah, setelah kita melakukan penyelidikan tersebut, sementara dapat kita simpulkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok KKB Bakusip. Kelompok ini adalah kelompok baru yang pimpinan M. Balingga. Dalam pengakuan dalam pantau media sosial, dia menyatakan sebagai anak buah daripada Elgus Kobak, Kodab 16. Yang bersangkutan setelah melakukan aksi di TKP, dia melakukan pernyataan. Begitu juga dengan Elgus Kobak, juga menyampaikan rilis bertanggung jawab terkait dengan kejadian yang berlaku. Namun kemudian fakta yang ada ditemukan foto pelaku di atas pesawat yang sudah terbakar, dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah Embalingga, ketua daripada KKB Bakosip yang baru, di mana kita ketahui dari profil kelompoknya juga terlihat baru, kita belum mengenali, begitu juga dengan persenjataan yang dia pegang.
2: Disinggung terkait dengan adanya informasi yang menuding pesawat AMA mengangkut aparat keamanan yang dijadikan sebagai dasar untuk menembak pilot, Kombes Pol Gede Era Dinata menegaskan informasi tersebut merupakan propaganda dari pelaku penembakan, sehingga dipastikan seluruh proses penyelidikan akan terus dilakukan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap seluruh pelaku dan juga untuk melengkapi berkas proses penegakan hukum. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Ikatan Pilot Indonesia atau IPI mengecam keras insiden yang menimpa pesawat sipil PKRCY di Papua. Organisasi profesi pilot tersebut menilai aksi itu merupakan ancaman serius terhadap keselamatan penerbangan sipil serta mengganggu pelayanan masyarakat di wilayah Papua. Ketua IPI Kapten Muammar Reza Nugraha mengatakan berulangnya insiden terhadap penerbangan sipil di Papua menunjukkan ancaman terhadap keselamatan penerbangan masih nyata dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. IPI menegaskan segala bentuk penyerangan, intimidasi, perusakan, hingga pembakaran pesawat sipil tidak dapat ditoleransi karena mengancam keselamatan jiwa sekaligus menghambat distribusi logistik, pelayanan kesehatan, dan mobilitas masyarakat. IPI juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan insiden, termasuk operator penerbangan, aparat keamanan, dan petugas lapangan. Kedepan, IPI menyatakan akan terus berkoordinasi dengan regulator, pemerintah, operator penerbangan, serta organisasi pilot internasional untuk memperkuat sistem keamanan penerbangan sipil, khususnya di Papua. Karantina Papua lepas liarkan puluhan hewan dan tumbuhan endemik dilindungi hasil penindakan selama Mei hingga Juni 2026. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
5: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua menyelamatkan puluhan flora dan fauna endemik Papua dari perdagangan ilegal. Satwa dan tumbuhan tersebut kemudian dikembalikan ke habitat alaminya. Pelepas liaran dilakukan di kawasan Isio Hills Birdwatching, Kampung Repang Muaif, Distrik Nimbokrang. Satwa yang dilepas liarkan antara lain seekor cendrawasih mati kawat, 5 ekor jagal Papua, 2 ekor ular sanca, serta 10 rumpun anggrek dilindungi. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krisna Dwi Harniati mengatakan, seluruh satwa dan tumbuhan tersebut merupakan hasil penindakan petugas karantina. Penahanan dilakukan di Pelabuhan Jayapura dan Bandara Sentani selama Mei hingga Juni 2026.
6: Di mana satwa liar tersebut dan juga tanaman dilindungi itu merupakan beberapa di antaranya merupakan hasil tangkapan dari tim karantina baik itu yang di pelabuhan maupun di bandara, selain daripada penyerahan dari masyarakat. Pada kesempatan ini, tentunya kita saling bersinergi, membangun komunikasi yang lebih baik lagi, tentunya dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam Papua, khususnya Papua, mengingat Papua sendiri merupakan salah satu pusat mega diversity dunia. Dan secara bersama-sama, kami merangkul, termasuk di antara BKSDA untuk menjaga itu, melindungi negeri dari kepunahan sumber daya hayati.
5: Menurutnya, petugas menemukan berbagai modus penyelundupan. Satwa dan tumbuhan dilindungi dikirim melalui kapal, paket, maupun kargo. Selain hasil penindakan karantina, kegiatan tersebut juga melepas liarkan seekor kakatua koki dan seekor kasturi kepala hitam. Kedua satwa itu sebelumnya ditranslokasi dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Seekor burung paruh kodok pualam yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat juga dilepas liarkan. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan konservasi dan karantina. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Warta Berita Fajar Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pendengar dan pemirsa, Kapolda Papua Irjen Pol Patrit Srenwarin meresmikan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kelapa 5 Polres Merauke di Jalan Johar, Kelurahan Kelapa 5, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045. Peresmian Gedung SPPG juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema 80 tahun Polri mengabdi, Polri untuk masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolda Papua mengatakan pembangunan gedung SPPG Kelapa 5 merupakan bentuk komitmen Polri untuk mendukung program pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Ia menjelaskan pembangunan gedung diawali dengan peletakan batu pertama pada 5 Oktober 2025 dan rampung pada 30 April 2026. Gedung berdiri di atas lahan seluas sekitar 400 meter persegi dengan luas bangunan inti 252 meter persegi. Seluruh fasilitas telah dirancang secara modern, higienis, dan fungsional sesuai standar Badan Gizi Nasional. Gedung SPPG Kelapa 5 akan melayani pemenuhan gizi bagi berbagai kelompok sasaran, mulai dari peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Merauke. Saat ini program tersebut telah menjangkau 1.639 siswa dari 11 satuan pendidikan yang terdiri atas jenjang taman kanak-kanak hingga madrasah aliyah. Jumlah penerima manfaat diperkirakan akan terus bertambah seiring proses pendataan peserta didik baru dan perluasan cakupan layanan. Dengan beroperasinya gedung SPPG Kelapa 5, diharapkan pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah di Kabupaten Merauke dapat semakin optimal sekaligus mendukung program nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. WKRI Jayapura gelar workshop perkuat kolaborasi lindungi perempuan dan anak. Berikut laporan Ade Irfan.
2: Pemerintah Katolik Republik Indonesia WKRI DPD Keuskupan Jayapura menggelar workshop dan pameran ekonomi kreatif dengan tema melanjutkan langkah harapan merawat rahim demi mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi. Workshop ini dihadiri narasumber dari pemerintah, akademisi, dan tokoh perempuan. Dalam sambutannya, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura Rini Cecilia Klanit Moa menyampaikan, workshop ini diajak untuk memperkuat pengetahuan, memperluas jejaring, serta membangun kolaborasi agar perempuan semakin berdaya, keluarga semakin tangguh, dan anak-anak semakin terlindungi.
3: Kita diajak untuk memperkuat pengetahuan, memperluas jejaring, serta membangun kolaborasi agar perempuan semakin berdaya, keluarga semakin tangguh, dan anak-anak semakin terlindungi. Selain itu, selain workshop, pada hari ini juga ada pameran ekonomi kreatif yang merupakan bukti bahwa perempuan tidak hanya mampu melayani, tetapi juga berkarya, berinovasi, dan memperkuat ekonomi keluarga melalui kreativitas yang berakar pada budaya lokal. Saya mengajak seluruh anggota Wanita Katolik Republik Indonesia untuk terus membangun sinergi dengan gereja, pemerintah, organisasi perempuan lainnya, akademisi, dan masyarakat. Mari kita hadir bukan hanya sebagai organisasi yang besar, tetapi sebagai organisasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat dan masyarakat.
2: Selain workshop, dilaksanakan juga pameran ekonomi kreatif yang merupakan bukti bahwa perempuan tidak hanya mampu melayani, tetapi juga berkarya, berinovasi, dan memperkuat ekonomi keluarga melalui kreativitas yang berakar pada budaya lokal. Ade Irfan melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Provinsi Papua menggelar aksi donor darah dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-73 Bank Indonesia yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua, Kota Jayapura. Dalam pelaksanaan donor darah itu, Bank Indonesia Papua berhasil mengumpulkan 591 kantong darah. Pelaksana harian atau PLH, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, David Sipahutar mengatakan peringatan HUT ke-73 Bank Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di luar tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kegiatan yang mengusung tema Bank Indonesia Peduli tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Papua. Selain donor darah, masyarakat juga mendapatkan edukasi melalui tiga sesi sosialisasi kesehatan yang membahas pencegahan stunting dan gizi keluarga, kesehatan mental serta manajemen stres di lingkungan kerja, hingga pencegahan, deteksi dini, dan penanganan tuberkulosis atau TBC. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru memberikan apresiasi atas inisiatif Bank Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan sosial tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Bank Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Ketua Umum Nasional Paralimpik Indonesia atau NPCI Papua, Haji Jayakusuma memberikan apresiasi sekaligus menaruh harapan besar bagi masa depan pembinaan atlet disabilitas nasional. Hal ini menyusul selesainya masa pendidikan Frans Marcelino Doyapo, atlet paralimpik berbakat asal Papua yang baru saja menyelesaikan pendidikan intensif selama 3 tahun di Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas atau SKODI, Solo, Jawa Tengah. Namun menurutnya pemerataan sentra olahraga disabilitas di wilayah Papua sangat diperlukan, bukan hanya di wilayah Indonesia Barat. Hal ini dilakukan agar pembinaan olahraga bisa merata di seluruh Indonesia, pasalnya prestasi atlet-atlet Papua sama baiknya. Jayakusuma juga menilai adanya pemerataan memberikan dampak positif untuk lebih banyak adanya anak Papua bisa masuk dan terpilih di sekolah khusus olahraga disabilitas. Apalagi SKODI dalam aspek akademik formal dan aspek non-akademik atau prestasi olahraga berjalan seimbang bagi atlet-atlet potensial, bukan hanya berprestasi di berbagai kejuaraan, melainkan juga di akademik untuk masa depan atlet. Dia berharap pemerintah dan Kemenpora bisa mempertimbangkan usulan tersebut agar potensi atlet di berbagai daerah di Indonesia, terutama Tanah Papua, bisa diperhatikan lebih baik, sehingga banyak melahirkan atlet-atlet baru berbakat dari wilayah timur Indonesia bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga bisa membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini dengan beragam informasi-informasi aktual yang sudah kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua untuk pagi hari ini, edisi siar hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dan sekiranya Anda mungkin ketinggalan berita tersebut ya yang sudah kami hadirkan, tenang, Anda bisa menontonnya kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official Berita Fajar Papua pagi hari ini, sehingga kalau nanti ketemu dengan teman-teman setidaknya membahas satu informasi ataupun berita, Anda tidak ketinggalan berita karena terus mengupdate-nya bersama program-program Warta Berita yang terus disiarkan di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sudah pukul 6 pagi lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai kembali segala aktivitas Anda, diawali dari kediaman Anda masing-masing yang sementara mungkin lagi menyiapkan pakaian kerja ya, yang mungkin juga sementara masih sibuk di garis belakang sana alias dapur, yang lagi menyiapkan sarapan pagi hari ini, bekal untuk keluarga, untuk suami, untuk putra-putri tercinta Anda mungkin ya kan, atau untuk Anda yang notabene ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pekerja ya, tentunya selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Segala persiapan dilakukan sepagi mungkin dengan harapan sepanjang hari ini Anda menjalani aktivitas Anda mulai pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan dan tentunya seperti apa yang menjadi harapan Anda. Pukul 6 pagi lewat 26 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan jelang nanti dihadirkan update informasi perakiraan cuaca, nanti dihadirkan pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, dan sebelum nanti kita simak bagaimana informasi perakiraan cuaca sepanjang hari ini untuk wilayah Papua secara umum dan kita di Kota Jayapura secara khusus. Nanti juga kami hadirkan update informasi arus lalu lintas yang akan dihadirkan sesaat lagi dalam gelaran program acara patroli udara, sambil menunggu rekan-rekan dari Ditlantas Polda Papua. Kebersamaan kita hari ini di awal pekan minggu kerja Anda yang baru, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Satu persembahan lagu biar semuanya semakin semangat dan juga memberikan energi positif untuk Anda semuanya, apalagi yang lagi tegang ya nonton bola pagi hari ini. Kami ingatkan, kami beritahukan kembali, sekiranya Anda dalam perjalanan, Anda penasaran bagaimana laga ataupun pertandingan pagi hari ini dan tidak bisa menontonnya ya, silahkan Anda bisa mendengarkan siaran kami. Ada laporan pandangan mata yang dihadirkan, ini juga merangkum berbagai momen-momen emas ya, istimewa yang tercipta pagi hari ini, tetapi sayang belum membuahkan gol. Jadi hasil sampai dengan menit ke-28 pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, pertandingan antara Norwegia versus Brasil ini sepertinya masih bertahan dengan skor kacamata alias belum ada gol ya. Anda bisa terus mendengarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan pagi hari ini, bisa mendengarkannya melalui siaran program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM 90,1 MHz. Kita jelang pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, dihadirkan lagu dari Silet Open Up, judul lagunya sudah tidak asing lagi untuk Anda, Tabola Bale.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Terimalah salam hangat kami untuk Anda semuanya yang akan memulai kembali segala rutinitas Anda di hari ini. Dan di sini di gelaran Depart yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi, hingga Depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Barahma bareng Bung Wana yang masih akan terus bertugas menemani Anda. Panjang ya Mbak Rahma tugasnya, iya dong, tetapi kami tetap semangat dan pastinya terus menghadirkan update informasi-informasi untuk Anda yang kami lansir tentu nanti dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. dan sekilas informasi untuk Anda dalam gelaran pertandingan pagi hari ini, Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sampai dengan saat ini, tadi Mbak Rahma juga sempat sebentar ke ruangan nobar alias nonton bareng di RRI Jayapura. Ini skornya ataupun untuk sementara ini sudah memasuki babak yang kedua, masih 0-0 ya. Dan pertandingan memang tadi sepintas terlihat begitu sangat ketat dengan kedua tim sama-sama terus berusaha menciptakan peluang-peluang berbahaya yang diharapkan bisa dikonversi wis ya menjadi gol. Tetapi sayang sampai dengan saat ini belum ada gol yang tercipta. Bahkan di menit-menit awal tadi di awal babak pertama sebenarnya Brazil sempat mendapatkan kesempatan untuk penalti ya, tetapi sayang disayang seribu sayang juga belum membuahkan hasil untuk gelaran pertandingan pagi hari ini. Dan tentunya kita akan tunggu sampai dengan extra time mungkin akan berlangsung, atau bahkan yang lebih seru lagi nanti ada adu penalti. Kita tunggu saja karena pemenang laga ini akan melaju ke babak perempat final dan menghadapi tapi pemenang pertandingan antara Meksiko ataukah Inggris.

0: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu sudah pukul 6 pagi lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita langsung hadirkan update informasi arus lalu lintas pagi hari ini dalam gelaran program acara Patroli Udara bersama Ditlantas Polda Papua edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026.
1: Patroli Udara. Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
2: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
2: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
2: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
2: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita jumpa lagi dengan update informasi arus lalu lintas untuk pagi hari ini. Seperti biasanya selalu hadir hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, dalam gelaran program acara patroli udara yang hadir bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua. Dan di studio Pro 1 RRI Jayapura, Mbak Rahmat tidak sendiri, sudah ditemani sama Brigpol Karolin dan juga Bribda Gloria. Halo, selamat pagi. Belum dong, dinyalain coba kakak, sabar. Oke, coba cek. Belum kakak.
1: Selamat pagi kak.
0: Oke, mantap, selamat pagi juga Brigpol Karolin, Bribda Gloria, selamat pagi. Belum. Wait, oke, coba, iya. Iya, coba. Ditekan lebih lama.

0: baterainya mungkin.
1: Iya, oke. Okay. Nanti sambil ini ya, sambil kita ganti ya. Nanti Bribda Gloria sambil ini nunggu, nanti sambil coba kita ganti ya mic-nya. Tapi selamat pagi untuk semua pendengar setia kami, karena sudah pasti menantikan update informasi arus lalu lintas untuk pagi hari ini. Seperti biasanya ada beberapa titik nih, Brikpol Caroline untuk pagi hari ini, silahkan.
2: Iya, baik, Kak. Seperti biasa ada 6 pos, Kak. Mm-mm. Yang pertama PL Otonom Kota Raja.
1: Oke, okay.
2: Pos Tel Lumba-Lumba Kota Jayapura.
1: Mm-hmm.
2: Pos Yasmin Kota Jayapura. Pos Polres Sentani, Polres Sarmi, dan Kerom, Kak.
1: Oke, ada 6 pos. Kita tunggu update informasi hasil pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas untuk pagi hari ini, karena sudah sedari tadi juga sepertinya para personil dari Ditlantas Polda Papua ini sudah bertugas di beberapa ruas-ruas jalan yang sudah ditentukan. Jadi kami tunggu update informasinya melalui line telepon kami di 0967536386. Brikpol Caroline, kita sudah terhubung dengan personil di lapangan. Yang pertama kita sapa, silahkan Brikpol Caroline.
2: Patroli udara.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Salam presisi.
1: Bekerja.
3: Bekerja, bergetar.
1: Getar, terlaporkan. Selamat pagi.

0: Lagi.
1: laporannya.
0: Lagi.
1: Silahkan.
0: Dilaporkan situasi arus lalu lintas di kawasan Tel Lumba-Lumba Kota Jayapura terpantau ramai lancar. Arus kendaraan dari empat simpang bergerak normal serta terkendali.
1: Okay.
0: Pengaturan lampu lalu lintas berfungsi dengan baik sehingga arus kendaraan pada setiap fase berjalan tertib. Kondisi cuaca hari ini terpantau cerah. Demikian yang dapat saya laporkan dari Lumba-Lumba.
1: Oke. Okay. Baik. Terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Salam presisi.
1: Bekerja bergetar terlaporkan. Terima kasih. Update informasi arus lalu lintas dari pos TL Lumba-Lumba ya, Brigpol Karolin ya.
2: Iya.
1: Sudah kita dapatkan untuk pagi hari ini. Cuaca juga diinformasikan sampai sejauh ini pukul 6 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Hasil pemantauan di sana cuacanya cerah ya.
2: Iya.
1: Ditunggu lagi. Silahkan untuk setiap laporan dari beberapa pos yang lainnya. Kami tunggu update-annya di line telepon kami di 0967 536 386. Silakan kami tunggu sampai jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Sambil menunggu, silakan Brigpol Karolin, pesan-pesan keselamatan ataupun pesan-pesan berlalu lintas untuk semuanya yang akan beraktivitas pagi hari ini dengan melihat situasi ini lagi ramai pertandingan pagi hari ini. Terus diingatkan juga mungkin yang akan berkendara apa saja yang harus disiapkan. Silakan Brigpol Karolin.
2: Iya, baik Kak Rama. Kita menjadi dewasa bukan cuma soal usia atau pekerjaan, tapi juga tentang bertanggung jawab atas setiap keputusan di jalan, memakai helm, mengenakan sabuk pengaman, tidak menerobos lampu merah, dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara adalah bentuk kepedulian, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi ini ada beberapa paspor orang dewasa ya, Kak. Jadi dewasa paspornya, SIM saya masa berlakunya kapan ya? Terakhir ganti oli kapan ya? Memastikan dompet dan surat berkendara selalu terbawa. Jangan lupa pakai helm sebelum berangkat. Untuk roda 4, safety belt, sabuk pengamannya jangan lupa dipasang. Tetap berhati-hati untuk masyarakat Kota Jayapura. Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan agar selalu berhati-hati dan membawa seluruh perlengkapan berkendara Anda. Utamakan keselamatan daripada kecepatan karena keluarga selalu menunggu kepulangan Anda di rumah.
1: Itu dia pesan-pesannya. Berarti bukan saja kesiapan diri kita, kendaraan kita juga harus ready ya, Brigpol Karolin.
2: Iya, betul,
1: ya, ketika
2: Kak.
1: Kita akan menggunakan untuk bepergian. Di ujung telepon kami tunggu lagi di line telepon kami di 0967 536 386. Kita sapa petugas yang ingin melaporkan. Halo, selamat pagi patroli udara.
3: Patroli udara, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Bekerja bergetar
1: terlaporkan.
2: Silakan laporan.
3: Pagi ini bersama saya Brigpol Daniel, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kerom, akan melaporkan situasi arus lalu lintas tepatnya di Jalan Dr. Andes Celsius Watai, seperti perempatan Tugu Yiar Soswakarsa, Kabupaten Kerom. Untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terpantau ramai dan lancar. Giat masyarakat juga sama, ramai dan lancar. Tak lupa juga kami mengimbau kepada pengguna jalan agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan. Selamat pagi.
1: Salam presisi. Bekerja bergetar. Terlaporkan. Terima kasih untuk laporannya dari Kabupaten Kerom ya, Brigpol Karolin ya.
2: Iya, betul.
1: Sudah menginformasikan, betul, update informasi arus lalu lintas untuk pagi hari ini. Sudah bisakah digunakan mic-nya? Silakan coba Bribda Gloria.
4: Selamat pagi.
1: Mantap, selamat pagi. Langsung hati adem, ayem. Berharap ini Brasil atau Norwegia yang menang ya.
4: Berhasil, Kak.
1: Oke, kita update lagi informasi arus lalu lintas. Silahkan untuk beberapa pos yang masih tersisa, kami tunggu laporan dari sana. Silahkan bisa menghubungi lagi line telepon kami di 0967536386 ya, di line telepon kami di 0967536386. Ini sudah tanggal 6 Juli 2026, berarti masa untuk perpanjangan denda pajak ini sudah selesai ya, Brigpol Karolin ya.
2: Iya, baik,
1: ada update informasi
2: untuk pembahasan denda pajaknya sudah selesai ya, Pak. Tetapi untuk diskon 15% yang bayar tepat waktu tetap berlaku.
1: Oh, masih berlaku.
2: Iya, bagi yang pembayaran pajaknya tepat waktu ya, Kak. Tapi untuk penghapusan denda pajak sudah selesai dari tanggal 30 Juni.
1: Ya. Oke. Ini sampai dengan hari terakhir tanggal 30 Juni, mungkin bisa sedikit kasih gambaran kepada kita. Antusias masyarakat kita di sini seperti apa sih, Brigpol Karolin? Ini kan sudah ada diberikan kemudahan, tapi sampai dengan hari terakhir antusiasnya seperti apa, dan berharap juga mungkin yang belum yang belum sempat memanfaatkan kesempatan ini, berharap adakah lagi nanti, seperti apa nih Brigpol Karolin?
2: Iya, baik Kak, kami melaksanakan pembebasan denda pajak ini dari April ya Kak, sampai 30 Juni kemarin. Untuk antusias masyarakat masih kurang, seperti biasa karena kadang hari terakhir ramai,
1: baru
2: ramai. Jadi kami tetap menghimbau jika ada lagi penghapusan denda pajak, itu merupakan program kerja dari pemerintah Provinsi Papua. Jika di kemudian hari lagi ada. Tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya.
1: Betul.
2: Karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 maupun roda 6 dan lain-lainnya. Agar bisa dimanfaatkan pembebasan denda pajak ini, kami belum tahu lagi nanti kapan. Tunggu saja informasi selanjutnya. Jadi yang ada sekarang diskon 15% untuk
1: yang
2: bayarnya tepat waktu.
1: Oke. Jadi jangan tunggu ada momen lagi pembebasan denda pajak, tetapi kalau yang sudah terbiasa membayar pajak tepat waktu ya pasti akan selalu membayar pajak dengan tepat waktu, apalagi masih ada diskon.
2: Karena akan sangat aman berkendara tanpa
1: was-was, khawatir.
2: Betul, khawatir. Aduh, betul. Ini sebentar saya lewat depan sana
1: nanti,
2: ada polisi, ada sweeping.
1: Jadi kan bikin lancar juga perjalanan Anda tanpa was-was nanti.
2: Iya, betul.
1: Ada petugas. Oke, ditunggu lagi, silahkan para petugas yang lainnya kami nantikan di line telepon kami di 0967536386. Waktu saat ini sudah pukul 6 pagi lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Dari Bribda Gloria sendiri, apa yang ingin disampaikan sambil menunggu laporan yang masuk? Silahkan Bribda Gloria.
4: Iya, disampaikan kepada masyarakat pendengar RRI dimanapun berada, kami dari Ditlantas Polda Papua tidak henti-hentinya menghimbau berkaitan dengan keselamatan dalam berlalu lintas. Dimulai dari yang paling dini, yaitu saat berkendara menggunakan roda 2 selalu mengenakan helm, dan untuk roda 4 selalu mengenakan sabuk pengaman. Karena kejadian laka lantas semuanya pasti diawali dengan dilakukannya pelanggaran. Marilah bersama-sama kita membangun kesadaran dalam diri sendiri untuk menaati aturan yang berlaku demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara di jalan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain.
1: Oke, itu penting ya. Minimal kita harus terus peduli akan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi taatilah peraturan berlalu lintas dengan baik ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kami tunggu lagi untuk update informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Silakan bersama para personil yang sudah ditempatkan di beberapa pos tadi yang sudah disebutkan. Silakan kalau lagi sementara pantau sambil melakukan pengaturan, kami tunggu di 0967536386. Silakan disapa Bribda Gloria.
5: Selamat pagi, salam presisi.
2: Patroli udara.
6: Selamat pagi, salam presisi. Bekerja, bergantung dan terlaporkan.
1: Silakan laporannya.
6: Izin saya, setelah saya dari Satlantas Polres Sarmi melaporkan perkembangan sikap secara lantas Kota Sarmi dari dan Kota Baru Petang Pusatas dan Jalan Trans Bongo Jayapura. Sampai saat ini masih aman, tertib dan lancar. Untuk giat anak sekolah dan masyarakat mulai ramai. Dan kami untuk nonton bareng sedang berlangsung di seluruh pos-pos yang sudah tersedia.
7: Oke.
6: Dan kami menghimbau kepada mereka yang terdekat dengan pos lintas untuk jadi mengutamakan keselamatan apabila salah nonton bareng, apabila timnya menang, mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Okay. Apabila mau konvoi, berhati-hati. Dan bila perlu tidak boleh untuk melakukan konvoi.
7: Oke.
6: Okay. Untuk cuaca pagi ini sangat cerah. Demikian dapat kami laporkan, salah presisi bekerja dan terlaporkan.
1: Oke, terima kasih. Iya, untuk laporannya dari Sarmi, sebelumnya dari Kerom dan dari Pos Lumba-Lumba TL Pos Lumba-Lumba Dok 5 Jayapura ya. Tiga pos sudah kami dapatkan update informasi arus lalu lintas. Dari Sarmi diinformasikan arus lalinnya pagi hari ini aman, tertib, lancar. Juga diinformasikan ada kegiatan nonton bareng alias nobar. Ada iya, pesan kak. Juga nih Brigpol Caroline yang disampaikan tadi. Silakan mungkin dilanjutkan.
2: Iya, baik. Ini ada pesan juga iya. Buat masyarakat yang nobar Piala Dunia atau mungkin yang konvoi ya. Iya. Timnya main mungkin menang atau mungkin yang semalam konvoi timnya sudah main timnya belum main sudah rekan-rekan ya kan. Tolong agar tidak menggunakan HP tidak bermain handphone saat berkendara karena nyawa kita jadi taruhannya.
1: Betul.
2: Kita kadang aduh ini ada chat dari siapa telepon dari siapa memang harus sekali ya dibalas sambil nyetir
1: berkendara,
2: mungkin bisa ke pinggir dulu.
1: Betul.
2: Baru main HP atau jawab telepon ya, balas chat. Kita kadang melihat HP cuma sebentar, risikonya bisa selamanya. Karena main handphone saat berkendara bikin fokus hilang, reaksi lambat dan peluang kecelakaan meningkat drastis. Fokus berkendara berarti melindungi diri sendiri, menjaga keselamatan pengguna jalan lain, mengurangi resiko kecelakaan pelanggaran karena terpantau etle atau kamera digital, dan dapat dikenakan tilang elektronik Jadi satu detik lengah karena melihat layar ponsel bisa menyebabkan kecelakaan yang sangat fatal.
1: Sepersekian detik saja ya.
2: Iya betul.
1: Brigpol Caroline ya, sangat berbahaya apalagi sudah tidak tidur semalaman dengan baik.
2: Iya,
1: ya kan benar. Jam-jam
2: Piala Dunia
1: nih kan jam-jam kecil dini hari.
2: Waktu, betul. Menyita tenaga dan
1: emosi.
2: Iya emosi.
1: Jadi ya betul ya, itu himbauan yang disampaikan bahwa kalau lagi berkendara jangan bermain HP karena sepersekian detik saja kita lengah ya, sesuatu yang buruk ya bisa terjadi. Tapi doa dan harapan kita semuanya semoga semuanya yang lagi berkendara tetap selamat sampai di tempat tujuan.
2: Iya Kak, ada satu lagi.
1: Oke, silakan.
2: Tentang zebra cross ya.
1: Oke. Okay.
2: Zebra cross ini merupakan hak mutlak pejalan kaki. Mengalah pada penyeberang jalan bukan berarti kalah, melainkan bukti Anda pengendara yang cerdas dan punya empati. Stop di belakang garis saat ada yang hendak menyeberang. Tetap sabar menunggu, jangan klakson-klakson. Santun dalam berbagi ruang di jalan raya ya. Kendaraan punya pelindung besi, pejalan kaki hanya punya kehati-hatian. Mari utamakan keselamatan mereka demi kepentingan bersama ya Kak. Jadi kita harus saling menghargai ya.
1: Iya.
2: Karena pejalan kaki ini dia punya hak.
1: Betul.
2: Di jalan raya.
1: Ada tempatnya sendiri, ada jalurnya
2: dan
1: sendiri.
2: Dan itu sudah ada tergaris di aspal itu.
1: Betul.
2: Jadi mohon kerjasamanya.
1: Iya, walaupun macet, kendaraan banyak,
2: iya,
1: yang pakai
2: yang
1: roda
2: orang tua ya.
1: Betul.
2: Lansia.
1: Iya.
2: Karena kan jalannya lambat.
1: Betul.
2: Harap bersabar.
1: Walaupun terburu-buru, tapi waktunya berhenti ya harus berhenti dulu.
2: Iya betul karena
1: zebra crossnya harus dilihat baik-baik. Ini sudah ini kah belum ya? Yang pengguna jalan yang lainnya juga harus saling menghargai. Nah terkait trotoar juga nih, Brigpol Caroline ya kan? Ini bicara soal pejalan kaki, ada zebra cross, ada trotoar, ada masih ada juga pengendara roda dua itu yang tidak sabar. Jadi bawa kendaraan
2: naik ya di atas trotoar.
1: Naik di atas trotoar. Ini kan padahal haknya pengguna jalan juga, gitu kan?
2: Iya benar. Terkadang ada seperti itu ya. Saya sering lihat itu di Tamadi.
1: Betul.
2: Jalan pantai itu kadang mereka naik langsung di atas ya Kak.
1: Iya, karena lampu merahnya mungkin agak lama waktu dari merah berpindah ke warna hijau, jadi tidak sabaran. Jadi naik itu trotoar.
2: Jadi ini merupakan risiko bagi pengendara ya.
1: akhirnya juga bikin yang bawa kendaraan juga jadi was-was. Ini nanti mobil kesenggol atau apa, ya kan jadi tidak baik juga ya.
2: Betul.
1: Betul kan? Itu dia himbauan yang sudah disampaikan kembali. Informasi waktu sudah pukul 6 pagi lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Sepertinya sudah tidak ada yang bergabung lagi para personil dari beberapa pos yang sudah diinformasikan tadi. Terakhir deh dari Brigpol Caroline juga Bribda Gloria, pesan keselamatan untuk semua pendengar kita yang lagi monit pagi hari ini. Dari Bribda Gloria juga mungkin boleh. Silahkan Bribda Gloria.
4: Iya Kak, jadi ada himbauan dari Bapak Kabid Humas Polda Papua menjaga ketertiban selama perhelatan Piala Dunia 2026.
1: Iya.
4: Yang pertama, menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama kegiatan nobar berlangsung. Yang kedua, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas serta menghormati perbedaan dukungan terhadap tim peserta.
1: Iya.
4: Yang ketiga, menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum maupun merugikan orang lain. Yang keempat, tetap menjaga kebersihan lingkungan dan buang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, yang kelima, dilarang memasang bendera, baliho, atau spanduk di fasilitas umum.
1: Oke,
2: himbauan dari masing-masing boleh ya?
1: Boleh ya. Ini himbauan dari Kabid Humas ya.
2: Iya.
1: Polda Papua. Oke, dari
2: Brigpol
1: Gloria.
2: Dari saya
1: Caroline, silakan.
2: Sahabat lantas, jalanan mungkin terasa panjang, namun ingatlah ada hati yang selalu menanti kepulanganmu di ujung jalan. Mari kita akhiri segala bentuk kelalaian dan ego yang membahayakan. Jadikan setiap detik di balik kemudi sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka yang menunggu di rumah. Karena keselamatanmu bukan hanya tentang dirimu, tapi juga tentang kebahagiaan mereka yang mencintaimu.
1: Iya. Minimal kasih ketenangan untuk orang-orang yang kita tinggalkan di rumah, karena mereka juga berpesan hati-hati di jalan ya.
2: Iya,
1: jaga itu pesan itu.
2: Betul.
1: Sederhana tapi punya makna yang dalam ya, karena kita yang ditinggalkan di rumah juga ingin orang terkasih kita yang sedang bepergian ini
2: pulang dengan selamat.
1: Pulang dengan selamat. Terima kasih Brigpol Caroline, terima kasih Bribda Gloria sudah hadir dalam gelaran program acara Patroli Udara untuk pagi hari ini. Terima kasih juga rekan-rekan para personil dari Ditlantas Polda Papua yang sudah mengupdate informasi arus lalu lintas untuk pagi hari ini. Kita jumpa lagi nanti esok hari di gelaran program acara yang sama hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Kita tutup Patroli Udara pagi hari ini dengan salam presisi,
2: bekerja bergetar terlaporkan.
1: Kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jepara, kanal informasi dan inspirasi. Jika biasanya pukul 7 waktu Indonesia Timur dihadirkan warta berita yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, untuk hari ini sepertinya belum bisa kami hadirkan karena sementara masih mengulas jalannya pertandingan ya pada pagi hari ini, yaitu Brasil versus Norwegia, saudara pendengar, yang akhirnya laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini telah berakhir dengan ya hasil mengejutkan ya. Norwegia, saudara pendengar, berhasil mengalahkan Brasil 2-1 dan memastikan langkah ke perempat final. Siapa lagi penyerang andalan Norwegia, Erling Haaland, yang menjadi bintang pertandingan ya, saudara pendengar, pagi hari ini. Ia mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, tetapi Brasil sempat memperkecil ketertinggalan. Namun sayang seribu sayang, tidak mampu menyamakan kedudukan hingga peluit panjang dibunyikan. Dan akhirnya pertandingan berakhir dengan kemenangan 2-1 ya, Norwegia atas Brasil. Dan hasil ini membuat Brasil harus mengakhiri perjalanan mereka di babak 16 besar. Sementara Norwegia melaju ke perempat final dan akan menghadapi pemenang dari laga Meksiko versus Inggris. Itu dia, saudara pendengar, update informasinya untuk Anda yang kami hadirkan. Congratulations untuk pendukung Norwegia pagi hari ini. Memang gelaran pertandingannya begitu seru ya, tetapi hasil akhirnya ini kurang baik bagi Brasil. Dan sekali lagi selamat ya, congratulations untuk Norwegia berhasil memenangkan pertandingan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang sudah berakhir dengan skor akhir dengan hasil yang begitu mengejutkan, di mana Norwegia mengalahkan Brasil 2-1 dan memastikan langkah ke perempat final. Kita jelang nanti beberapa informasi terus kami update untuk Anda, dan ragam informasinya tentu kami hadirkan untuk Anda. Kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Satu persembahan lagu dari punyanya Chris Dayanti dihadirkan, judulnya apa, Mbak Rahma, Pilihlah Aku.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia. Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu dari diva pop tanah air kita tercinta Indonesia, Kris Dayanti, yang sudah dihadirkan spesial menyemangati segala aktivitas Anda di suasana pagi hari ini dengan judul lagunya Pilihlah Aku, ya. Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang selalu hadir akan setia selalu menemani Anda dengan segala aktivitas Anda mulai pagi hingga malam hari. Kami mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini sudah pukul 7 pagi lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Di hari Senin, jangan lupa yang lagi asik nobar alias nonton bareng para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Jangan lupa, ini hari Senin, masih awal bulan, biasanya ada gelaran apel gabungan, ya. Jangan sampai keasikan nobar terus lupa ke kantor. Tidak demikian juga konsepnya. Diingat baik-baik, hari ini hari Senin, ada gelaran apel gabungan, jadi harus begitu sudah selesai nonton barengnya langsung siap-siap untuk ke kantor, ya. Karena sudah pukul 7 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Atau Anda yang tadi dalam perjalanan sambil mendengarkan siaran Pro 2 RRI Jayapura melalui FM 90,1 MHz, ya. Jadi sudah tahu, ya, hasil akhir pertandingan antara Brasil versus Norwegia untuk pagi hari ini, ya. Norwegia membuat kejutan besar, saudara pendengar, dengan menyingkirkan salah satu, ya, tim favorit juara, yaitu Brasil di babak 16 besar. Dan hasil ini menjadi salah satu kejutan terbesar sejauh turnamen berlangsung, setelah sebelumnya ada Jerman yang juga gagal melangkah ke babak selanjutnya dan juga ada Belanda yang juga gagal melangkah ke babak selanjutnya. Dan tentu saja Erling Haaland, ya, ini menjadi pahlawan Norwegia karena ia mencetak 2 gol, termasuk gol pembuka melalui sundulannya pada menit ke-79 dan gol keduanya menjelang akhir pertandingan. Nah, dengan tambahan 2 gol tersebut, tentu saja Haaland, ya, saat ini memimpin persaingan top skor Piala Dunia 2026. Dan sebenarnya Brasil, saudara pendengar, ini memiliki peluang sebenarnya, ya, peluang emas untuk unggul lebih dulu karena tadi sempat dihadiahi penalti, ya, di awal-awal babak pertama, tetapi sayang, ya, berhasil digagalkan tendangan penalti tersebut yang tentunya ini menjadi salah satu momen penentu juga sebenarnya di awal-awal pertandingan tadi. Nah, kemenangan Norwegia ini, saudara pendengar, mengantarkan Norwegia akhirnya melaju ke babak perempat final di mana mereka akan menghadapi pemenang laga yang nanti akan dimainkan, yaitu Meksiko versus Inggris. Kira-kira Norwegia akan menghadapi mana nih, ya? Meksiko atau Inggris? Kalau menurut Anda, prediksi Anda, Meksiko versus Inggris, siapa yang menang? Kalau Mbak Rahma sih berharap Meksiko. Oke deh, selamat pagi saja untuk Anda semuanya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi kami informasikan, jika biasanya pukul 7 waktu Indonesia Timur kami langsung menyiarkan ataupun turut menghadirkan update informasi dalam warta berita yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, hari ini warta beritanya tidak berlangsung karena sampai dengan beberapa menit yang lalu kami pantau ini masih mengulas jalannya pertandingan antara Brasil versus Norwegia pada hari ini yang dimenangkan oleh Norwegia dengan skor akhir 2-1. Dan tentu saja program A2 Radio Republik Indonesia Jayapura juga akan menyiarkan jalannya pertandingan antara Meksiko versus Inggris yang nanti juga akan berlangsung, dan Anda bisa terus mendengarkan jalannya laga ataupun pertandingan dalam gelaran Piala Dunia 2026, yaitu di program A2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM 90,1 MHz. Kita jelang, saudara pendengar, 13 menit ke depan kami akan hadir dengan update informasi perakiraan cuaca dan juga beberapa
informasi lainnya dalam ruang informasi atau dalam ruang pengumuman yang kami rangkaikan dengan mengupdate pula beberapa informasi dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id dalam gelaran program acara Aktuality Papua. Tetap setia ya bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Suara Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan waktu saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 7 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk semuanya yang sudah kembali beraktivitas, para aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. Semoga tidak telat tiba di tempat kerja ya, di kantornya, karena biasanya hari Senin, apalagi masih awal-awal bulan, biasanya juga ada gelaran apel gabungan yang harus diikuti ya. Dan selamat pagi juga untuk semuanya yang sampai saat ini masih terus setia mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Waktu terus berlalu dengan update berbagai informasi untuk Anda, dan tentunya lagu-lagu hiburan pilihan yang juga akan terus menyemangati ya suasana pagi hari Anda, karena hari ini hari Senin, hari yang identik dengan pekerjaan yang begitu banyak ya. Jadi kami terus akan menyemangati Anda dengan harapan semoga segala aktivitas Anda bisa berjalan baik seperti apa yang sudah Anda rencanakan, bahkan dari hari-hari sebelumnya, hingga nanti kesuksesan bisa Anda raih tentunya. Selamat pagi untuk semuanya, dan bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami terus mencoba mengupdate beberapa informasi untuk Anda, termasuk juga pada laga ataupun pertandingan pagi hari ini antara Brasil versus Norwegia, yang hasil akhirnya ini mendapatkan kemenangan yaitu Norwegia dengan skor akhir 2-1 ya untuk Norwegia atas Brasil. Dan ternyata saudara pendengar, kutukan Brasil atas Norwegia ini berlanjut ya, karena Brasil kembali gagal, saudara pendengar, mengalahkan Norwegia di ajang resmi. Sebelumnya ini juga diketahui ya saudara pendengar, bahwa Brasil juga pernah kalah ya 1-2 dari Norwegia di Piala Dunia FIFA, yaitu pada tahun 1998. Sehingga rekor buruk ini ternyata harus ya berlanjut pada hari ini. Kegagalan penalti menjadi titik balik pertandingan. Brasil sebenarnya memperoleh peluang emas ya saudara pendengar, kalau Anda juga mendengarkan dan mengikuti jalannya pertandingan pada hari ini. Sebenarnya Brasil memperoleh peluang emas pada babak pertama, tetapi tendangan penalti Bruno Guimarães berhasil digagalkan oleh kiper Norwegia, dan momentum ini kemudian dimanfaatkan ya tentu oleh Norwegia untuk bangkit selanjutnya ya menghadapi tekanan dari Brasil. Dan tentu saja Erling Haaland ya semakin kokoh di puncak daftar pencetak gol sementara, karena dua golnya ke gawang Brasil, saudara pendengar, ini membuat koleksi golnya bertambah ya menjadi 7 sepanjang turnamen ini berlangsung. Dan tentu saja era baru Norwegia kembali terlihat ya, kemenangan atas Brasil mengantarkan Norwegia ke perempat final dan mempertegas status mereka ya, Norwegia ini sebagai salah satu kuda hitam ya paling berbahaya di Piala Dunia 2026. Oke, selamat pagi saja untuk Anda semuanya, dan kami akan mengupdate beberapa informasi lainnya untuk Anda. Kebersamaan kita di day party yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi untuk edisi hari ini, saudara pendengar, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Tetapi kami akan kembali dengan beberapa informasi lainnya selepas yang satu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7 pagi lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Dan sekali lagi kami update informasi untuk gelaran pertandingan pada hari ini, Brasil versus Norwegia, dimenangkan oleh Norwegia ya dengan skor akhir 2-1, dan lawan Norwegia selanjutnya di babak perempat final nanti ya Piala Dunia 2026. Tentu saja masih belum dipastikan. Mbak Rahmat tadi salah sebut kayaknya ya, kalau Maroko sudah pasti melaju ya ke babak selanjutnya. Nah, selanjutnya ini Norwegia akan menghadapi pemenang pertandingan antara Meksiko versus Inggris. Mbak Rahmat tuh sering kebolak-balik Meksiko, Maroko. Ternyata Meksiko ya versus Inggris ya, karena Maroko kan sudah menang ya. Sudah melaju ke babak selanjutnya. Maroko ini menjadi negara pertama yang juga lolos ya di babak menuju ke babak perempat final. Dan lawan Norwegia nanti antara pemenang antara Meksiko versus Inggris yang tentunya akan dilangsungkan juga ya pertandingannya. Ini menjadi sesuatu yang sangat dinanti-nantikan, Meksiko versus Inggris, siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut dan akan menjadi lawan dari Norwegia. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Informasi waktu sudah 36 menit, kita tinggalkan dari pukul 7 pagi. dan beberapa informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Salah satunya update informasi perakiraan cuaca bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Informasinya sesaat lagi kami hadirkan selepas yang satu ini.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan secara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca. Live di Programa 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca. Memastikan kondisi cuaca hari ini.
3: Waktunya kentongan.
4: Umumnya kita akrab dengan hujan. Kadang ia datang sebagai gerimis lembut yang menyejukkan. Kadang sebagai hujan deras yang membasahi bumi. Tapi tahukah Anda, apa yang membuat hujan disebut ekstrim? Hujan ekstrim bukan soal derasnya curah hujan. Ini adalah kondisi ketika air hujan turun dengan intensitas yang sangat tinggi, dengan durasi yang singkat, menyebabkan volume air yang luar biasa besar dalam waktu yang sangat cepat. Fenomena ini seringkali dipicu oleh kondisi atmosfer yang tidak stabil, di mana uap air terkondensasi secara masif membentuk awan-awan badai raksasa yang dikenal sebagai awan cumulonimbus. Ketika awan-awan itu melepaskan air, dampaknya bisa merusak, jalanan bisa berubah menjadi sungai, jembatan bisa terputus, dan tanah longsor bisa terjadi, terutama di daerah yang curam. Ingat, alam memiliki kekuatannya sendiri. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan dan siap beradaptasi serta waspada mengurangi resiko saat terjadi hujan ekstrim.

0: sih bentuk penyu gitu?
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
0: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan saat ini saudara pendengar sudah pukul 7 pagi lewat 44 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kami hadir dengan update informasi perakiraan cuaca bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura untuk hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026.
1: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura.
0: Dan di ujung telepon kami sudah terhubung kini bersama perakirawan cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura yang bertugas pagi hari ini, ada Mas Ripsi. Halo, selamat pagi Mas Ripsi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Mas hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silahkan Mas, ditunggu sedari tadi update informasi perakiraan cuacanya hari ini wilayah Papua secara umum seperti apa, dan kita di kota Jayapura sampai nanti malam bahkan dini hari seperti apa informasi perakiraan cuacanya. Silahkan Mas Ripsi.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura, bersama saya Ripsi, perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 5 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca pada hari ini Senin 6 Juli 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 72 hingga 100%. Selanjutnya untuk arah angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 4 hingga 8 km per jam. Adapun potensi hujan ringan hingga sedang pada hari ini di pagi hari di Kabupaten Jayapura, kemudian pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mambramoraya, dan Waropen, kemudian pada malam dan dini hari di Kabupaten Sarmi. Untuk kota Jayapura, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan pada malam dan dini hari. Selanjutnya, untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di Perairan Utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 15 knot. Selanjutnya, untuk informasi pasang surut air laut akan terjadi pasang pada pukul 10 pagi ini dengan ketinggian 1 meter, kemudian akan surut kembali pada pukul 4 sore nanti dengan kedalaman 0,5 meter, dan akan kembali pasang pada pukul 11 malam nanti dengan ketinggian 1,1 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor 0812-880-6480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca dapat kami sampaikan, dan selamat beraktivitas.
0: Oke, terima kasih Mas Ripsi untuk update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Mas Ripsi, selamat bertugas kembali ya. Sukses ya, Mas.
2: Iya, terima kasih kembali.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada. Demikian sudah dihadirkan update informasi perakiraan cuaca bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura. Perakiraan cuaca harian untuk hari ini, hari Senin ya, tanggal 6 Juli 2026. Nantikan kembali update informasi perakiraan cuaca setiap hari ya, kami hadirkan bersama perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura setiap hari, pokoknya setiap pagi ya, Senin sampai dengan hari Minggu. Dan semoga saja ini menjadi panduan untuk kita semuanya. Informasi ini sangat bermanfaat ya, karena cuaca yang tidak menentu terkadang kita juga butuh petunjuk ya, biar bisa mempersiapkan segala sesuatunya agar aktivitas yang kita jalani juga tetap lancar. Karena walaupun cuaca tidak menentu, harapannya ya bukan menjadi alasan juga untuk kita mengurangi produktivitas kerja kita. Jadi pastikan saudara pendengar, tubuh kita ini harus tetap terhidrasi ya, konsumsi makanan yang bergizi, pakaian yang digunakan juga harus sesuai, selalu siapkan payung atau jas hujan juga ketika Anda beraktivitas di luar ruangan, dan tentunya dengan menjaga kesehatan, dengan mempersiapkan diri ya, semoga saja aktivitas Anda tetap bisa Anda jalani dengan sebaik mungkin walaupun cuaca tidak menentu, dan pastinya penuh semangat meskipun cuacanya

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, saudara pendengar, informasi waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 8 pagi lewat 25 menit waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan ya telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih tahun akademik 2026-2027, program studi magister Ilmu Pemerintahan S2. Untuk persyaratan pendaftaran, silakan Anda dapat lihat langsung pada subbagian akademik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Gedung A lantai 2. Demikian satu informasi yang kami hadirkan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih. Kita akan jelang bersama nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, seperti biasanya setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat kami hadir kembali dengan gelaran program acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Nanti sepanjang waktu kebersamaan kita sampai kita jelang nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur, Anda boleh bergabung tentunya menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda terkait dengan layanan publik, bisa disampaikan di line telepon kami 536380.

0: saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
1: Kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386 RRI Jayapura.

0: Taman Gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, Pengarus Utama Gender
1: di Pro 1 RRI Jayapura.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi yang masih terus setia dan bersemangat menemani Anda di suasana pagi hari ini dengan cuaca yang berangsur-angsur. Kalau tadi masih agak-agak berawan, kayaknya ini sudah mulai ada matahari ya, cerah, tapi belum sepenuhnya cerah. Itu gambaran singkat dari cuaca pagi hari ini di sekitar kawasan Tasangkapura dan sekitarnya. Cerah sih, tapi tidak sementereng biasanya ya. Tetapi semoga semangat Anda terus membara ya. Jangan kemudian nyala padam lagi semangatnya. Tetap on fire gitu ya. Dan pastinya siap memberikan segala yang terbaik yang Anda punya. Kemampuan, kapasitas, talenta, bakat, apalagi Mbak Rahma, kemahiran ya. Pokoknya dikerahkan semuanya kemampuan Anda untuk menjalani kembali berbagai aktivitas Anda sepanjang hari ini di awal pekan yang penuh dengan semangat dan keceriaan, edisi siar hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Sekali lagi kami informasikan nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, Mbak Rahma sambil menantikan siapakah nanti yang mendampingi Mbak Rahma sebagai pengarah acara ya dalam program acara Halo RRI. Kalau biasanya antara dua ya, kalau tidak Bung Reski Kurniawan berarti Mbak Lina Umasugi ya. Sementara masih menunggu, semoga nanti bisa kami selenggarakan gelaran program acara Halo RRI yang rutin selalu dihadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, 3 kali dalam seminggu. Waktu kita nanti dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, hanya di sini tentunya di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura.

hasil panen petani. Dan dukungan tersebut diwujudkan dengan berpartisipasi dalam gerakan tanam padi serentak yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman di kawasan cetak sawah Desa Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang dilangsungkan pada hari Sabtu minggu kemarin ya. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat pengembangan kawasan pangan nasional sekaligus memastikan peningkatan produksi pertanian ini diikuti dengan kepastian penyerapan hasil panen juga ya, tentunya berguna untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman ini mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen, saudara pendengar, menjadikan Papua Selatan sebagai salah satu pusat pertumbuhan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian modern yang terintegrasi. Menurut Mentan atau Menteri Pertanian ya, program cetak sawah ini merupakan aspirasi masyarakat dan seluruh lahannya ini untuk Anda ketahui tetap menjadi milik masyarakat ya, karena pemerintah hadir memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur, alat dan mesin pertanian, kemudian ada bantuan benih, pendampingan hingga menjamin pula hasil panen petani ini nantinya akan terserap dengan harga yang menguntungkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Itu dia satu informasi yang sudah kami hadirkan, di mana Bulog, saudara pendengar, ini mendukungnya gerakan tanam

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi sujin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kau tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersayang pulang kah?
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Kau macam takut jalanin saya kah?
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

0: Saya kan ini warga kota Jayapura ya.
1: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id